0: dan masyarakat. Sri Nurjayani menjelaskan bagian hati yang ditemukan cacing harus dipisahkan dan tidak boleh dikonsumsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan pangan dan pelaksanaan kurban. Namun apabila kondisi organ dinilai tidak layak secara keseluruhan, maka seluruh bagian yang terdampak akan disisihkan. Pemeriksaan dilakukan teliti oleh tim kesehatan hewan untuk memastikan keamanan konsumsi masyarakat. Sri menjelaskan keberadaan cacing hati tidak dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan fisik luar hewan. Pemeriksaan baru bisa dilakukan setelah pengecekan organ dalam saat proses penyembelihan. Distan KP Kota Batu terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah berharap seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Meang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
5: Duan, duit dari mana gue?
4: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
5: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
4: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
5: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
6: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
7: Kita perlu tahu. Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
8: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
9: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
10: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
11: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

pirang tahun salah. 101,34 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Matur semanuan kagem sedaya kemawon ingkang tasih setya tuhu kalian kula budhe mengge wonten adicara warung gaul warek-warek sing penting hu-ahu ya kan nggih. Para kadang pamirang seperti biasa ya, pagi-pagi itu perlu banget ya untuk mengetahui perkembangan bagaimana harga rata-rata Provinsi Jawa Timur ya untuk tingkat konsumen ini mengenai harga komoditas. Mekaten para kadang pamirang. Oke. Ya untuk beras premium para kadang pamirang iki regane mundak tapi enggak sing wake mundak emek Rp3 tok ya. Beras premium teko rego 14.908 dadi 14.911 para kadang pamirang dino iki ya. Dan beras medium per kilogramnya teko 12.908 hari ini di angka 12.968 ya. Oke, gula kristal putih teko 17.200 selekor dino iki dadi piro? Dadi 17.220 mudun sak siji tok srit tok ya. Oke, minyak goreng curah per kilogramnya hari ini tidak ada kenaikan ya, masih tetap di angka yang sama 20.500 seket. Dan untuk minyak goreng kemasan premium per liternya ini 21.535, hari ini naik Rp13 jadi 21.548. Oke, kemudian minyak goreng kemasan sederhana per liternya tidak ada kenaikan, masih di angka yang sama 18.563. Dan untuk minyak goreng minyak kita pun ini turun Rp1 saja ya, dari 16.329 menjadi 16.328. Oke, kemudian daging sapi paha belakang hari ini naik Rp66 dari 124 maksud saya Rp73 menjadi Rp124.138. Daging ayam ras per kilogramnya hari ini turun ya, teko 34.576 dari 34.500. Kemudian untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini naik Rp32 teko 70.000 dari 70.000

Ya, sik. Telur ayam ras per kilogramnya bagaimana, Bude? Ya, tekok rego 6638 dino iki ndek 6641. Oke, kemudian untuk cabai merah keriting hari ini turun Rp30 saja menjadi Rp43.988 dari harga Rp44.118 ya. Untuk cabai merah besar ya per kilogramnya dari Rp47.270 menjadi Rp47.474. Dan untuk cabai merah rawit ya Rp71.224 kemarin, hari ini ada di angka berapa? Kita lihat ya, cabai merah rawit merah ya. Oke. Ada di angka 73.829, naik 2.600 sekian. Oke, untuk bawang merah dari 40.276 menjadi 40.809, naik 533. Dan untuk bawang putih sincohonan perokat tanpa mireng ini dari 40.276 menjadi 40.809, berarti itu juga mengalami kenaikan ya, penurunan dong, turun harganya ya. Oke, demikian informasi komoditas mangke. Tilpune dibuka tasik mangke nggih, sembah nuwun kagem panjenengan sugeng midhangetaken sesekaran saking pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang wonten ajicara warung gaul, warak-warak sing penting

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah. Janganlah.
2: Udah seperti biasa, Bang.
1: Seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem kan. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, atau buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, dan buat yang lain.
3: Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya, di Jogja saya waktu manggung sama anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga, dari Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
2: Oh gitu.
3: Kalau saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua. Iya, kalau saya masih gitu doang, kalau masih kurang. Masa pas dia lihat kan terbuka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my God, katanya. Ya wajar aja dia punya dia bisa gerak kan, dia ada mesinnya. Kalau saya kan nggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
3: Bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan, ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh saya kasih lem Korea, terus beli saya 200.000 tuh saya mesin ke sini, sampai gerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini sih, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin amplasin katanya. Ah kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga. Pertama anak, kalian yang bantuin. Disangkanya saya gila, impossible gitu. Mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukan yang mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
2: Pakai perasaan aja kita ngegerakin.
3: Gak pakai perasaan.
2: Cuman gerakin aja.
3: Iya, gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu kan. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat dikit ini kan. Ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu kekuatan Solo. Orang kreatif Solo lah.
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
3: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
2: 1 kilo ya, setengah.
3: Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gir sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
3: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Udah ada, ya saya dong, saya kan jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot? Mana robot biar nyanyi? Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata yang kata itu yang MC kan. Ya udah catat deh, robot.
2: Kasih deh ya kan.
3: Sampai sekarang enggak sengaja orang yang manggil robot-robot itu kan mirip robot.
2: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Bang? Untuk memainkan
1: paling misalnya ini kita kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
2: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempoa yang mana gitu di Blok M. Ya kan. Udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan enggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Monten dhewe kantor milik kita iki.
5: Yo nyeluk biduan. No.
4: Nyeluk biduan biar rada gaya. Iki lagune campur sana ya. Eh, Pak, wis langsung mlebu iki.

0: pas jam 8.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

nyuwun kagem sedaya nggih. Wilujeng enjang ta kula Bu Sri Utami sampun kula sapa. Pak Sucipta gembel wilujeng enjang budheme. Kula tomat midhangetaken lho nggih kalih napa niki? Kali ngegrab ya Allah. Terima kasih lah Pak Sucipta nggih. Matur sembah nuwun. Sehat selalu kagem panjenengan. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Oke, Bu Sri Pancawati, waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi, warung gaul absen Bude. Matur sembah nuwun.

0: Aduh, ki apa lagune Suprono Suprene ora ana kabare ya. Matur sembahan, para kadang pamireng, kagem sedaya kemawon. Iki digawe dulur-dulurku pelanggan setia Warung Gaul, Bu Deme ya, pemilik Warung Gaul, orang terkaya di Jawa Timur, ya kan, Sengayu Dewe. Para kadang pamireng, iki anjene ya, oke wong sambat, ojo sambat lalur, sing penting awake dhewe sing diparingi sehat nuluti apa, sambato ya gak menyelesaikan masalah ya kan. Ya wis pokoke tak dongakno sehat, lancar rezekine, ya sing kerja tetap semangat, ojo sampai metu teko kerjaan, karena kondisi memang ya bisa dibilang kita cukup harus berjuang nggih. Nah, enjang menika monggo ngobrol santai kalian Bu Deme nggih. Eh, ojo langsung wedi dhisik ta lho ya. Aku kate ngomongno masalah iku lho, masalah ekonomi. Lah Bu Deme sopo? Ya kita itu harus tahu ya sedikit banyak. Ya apa gak ero wong nang pasar iki munda iku munda ya. Ya soale didi akeh, ayo ngobrol bareng-bareng ya. Tak jelas no, duduk perkara Bude iki dosen lo ya. Ya duduk pejabat, tapi Bude iki ya pemilik warung legendaris Warung Gaul. Apa Bu Dewa tuh dhisik. Nggih para kadang pamirang Bu Dewi niki badhe mbahas napa nggih. Hah, sing sering muncul di TV-TV ngono kuwi lho ya, ya ana berita iku jarine ya. Iku akeh sing ngomong saiki lagi inflasi ngono. Inflasi opo ngono lho ya. Tibae ya sederhanane ngene lho wis. Regane barang-barang iku padha mundhak kabeh. Contohnya apa? Ya dhisik budhe golek kuraan, kulaan lengo ya. Dudu lengo gas, lengo klentik ya. Kulaan minyak goreng iku kan regone sik adem ngono ya. Lah saiki ndelok regone budhe ku sampe ya ya munda ancene ya. Ya tak elus ae dodoku, aku cek tenang. Dadi aku yo ngelus dodo. Ola Gusti paringi sehat, paringi lancar iki warunge. Budhe kok koyo wong susah jerene orang kaya. Ya aku ini kan orangnya memang penuh empati. Jadi aku itu kalau ngomong seperti ini ya, itu aku menempatkan diriku kalau lagi kondisi kesulitan ya apa coba. Kurung meneh regone pedes-pedesan. Kaya lambene budhe iki sing pedes ya gak tahu sih. Budhe gak tahu ngomong pedes ya. Ya kaya apa iku jenenge lombok ya kan. Ya ternyata kapan iku juga sempet ya luwih pedes regone timbangane rasane lombok iku. Oh ala lor apa oh ya. Inflasi itu kenapa bisa terjadi ya ketika banyak barang naik dalam waktu bersamaan ya. Kaya beras muda ya. Terus endok munda, gula munda, gas munda, sampai berat badan budhe gue melok munda bisa tak omongi. Tadi sederhana nih, sing biasa nih, duit iki mau yo, cukup dike blonjo sak minggu, no. Tapi saiki rasane kok cepet mentek. Duwe iki kok kaya banyu ya. Aku monggo isok kabehnya tak duwe dhewe nyetak dhewe aku duwe ya gak oleh. Iku kan jenenge uang palsu. Oh alah ya wis dikene ngedem-ngedem no. Ya wis aku gambar duwe ndek kertas ngono ae. Ya tak tak ngedem pikir ya. Panjenengan ngalami napa mboten sih para kadang pamireng? Saiki ku duwe ku koyok dhisik ku 1000 kena tiga blonjo macem-macem. Saiki 1000 alah mek sak kresek cilik ngene ya. Ya coba angkat kaki angkat tangan. He gak ketok ya soalnya kan dek kene ya. Urung ono teko nang Warung Gaul. Ya wis lah yuk ayo coba nanti sing mau telepon saya boleh banget ya. Barang apa sing kira-kira saiki ki menurut panjenengan iku esek kroso munggai terus merangkak naik gitu apa kira-kira, apakah cabai, apakah minyak goreng ataukah malah harga skincare anak kita yang naik. Kok gak enak sih suara nih tertawaku gak elegan ya gak seneng aku ngonoku. Aku ngurung-ngurung bijiku dewe gila. iki pengusaha juga iki sainganku iki wonge kledrang teko nang warungku sapa budhe Mama Ilunan biasa mari rupane kok koyo legi kabeh ana semute mari nggih lumpur iku ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warung gaul.
0: Hai, warung gaul, monggo pinara.
1: Kabeh kok sambat.
0: Lah iya.
1: Sembarang naik.
0: Iku lho makane aku ya ngono iku mang ngomong. Lah iya apa iku inflasi ngono kan tibake ngono. Inflasi iku tibake regane barang-barang iku mundak bersamaan ngono jarene iku mau. Terus aku saiki
1: lha apa ya kok ngono iku.
0: Lah iya mbah wis sing penting tapi awake dhewe aja sambat yo Mama Ilan yo lah iso yo.
1: Enggak sambat aku.
0: Enggak sambat
1: mek. Yang penting itu bersyukur.
0: Bersyukur karo nomor 1 diparingi sehat dadi awake dhewe wis nyambut gawe produktif ya.
1: Iya. Yang penting itu sehat.
0: Sembar aman, betul.
1: Semangat.
0: Terus apa
1: namanya? Kata-kata itu buat diri kita itu harus.
0: Hah, kata-kata motivasi untuk diri kita sendiri ngono sih?
1: Iya, bangun tidur gitu alhamdulillah badanku sehat, jiwa ragaku sehat. Rezekiku lancar.
0: Amin.
1: Pokoknya bangun tidur mau tidur doanya itu aja. Iya, betul. Iki aku pengen tak lumpur ya.
0: Oh, saya pancet lumpure enak iku. Tapi Mama Ellen sampean ngeroso apa sing menurut sampean kan sampean iki kan ya duwe usaha gawe kue-kue basah atau usaha yang lainnya makanan lah wis pokoknya. Sing menurut sampean iku sing terus mundak iku apa sing sampean rasakno saiki?
1: Ini yang naik itu apa ya? Pertama minyak goreng.
0: Yo, jelas.
1: Kalau yang lain enggak ada yang naik koyo ini. Telur ditambah mudun.
0: Iya, naik pun juga enggak banyak sih, beras juga enggak terlalu signifikan naik ya.
1: Iya. Yang turun itu anu pembelinya.
0: Iya, daya beli kita turun
1: daya
0: ya.
1: Daya belinya
0: turun. Apa meneh iki Mama Ilnan saiki sing duwe putra-putri sing kate-kate mlebu SMP SMA?
1: Yo. Nah, itu.
0: Ya kan?
1: Ya kita harus ngasih apa ya motivasi ke anak-anak.
0: Betul.
1: Ini mampunya orang tua sekian, jangan minta yang tinggi-tinggi lah.
0: Bener-bener.
1: Terus orang tua ya jaga gitu, jangan jaga gengsi.
0: Iya bener.
1: Wong ilmunya itu lo sama saja.
0: Podo ayo.
1: Sekolah negeri swasta, berprestasi dimanapun itu yang penting anaknya.
0: Iya bener. Setuju.
1: Tergantung apa ya? Semangat dan keinginannya mereka untuk
0: sungguh-sungguh belajar ya.
1: Sungguh-sungguh belajar dan nanti untuk bekal di masa depan.
0: Betul sekali, saya setuju.
1: Iya. Jangan disangoni duit, sangonono ilmu ae.
0: Iku padha ambek aku ya ngono ku. Mama iku ora iso nyangoni apa-apa mama iku ya donyone anjene tak sumbangno kabeh nah aku ngomong ngono kan aku wong soge Mama Ilnan. Dadi ya awakmu kudu golek dhewe aku ngono.
1: Sekolah itu sampai SMA. Buktinya saya dulu sampai sekolah cuma semean. Tapi ya bekalnya sampai saiki gak entek-entek loh.
0: Iya, alhamdulillah betul. Oke deh, semoga-moga sampean ono pesen lah di dulur-dulur kabeh yang mungkin saat ini memang banyak kondisi yang tidak baik-baik saja. Ayo mah kasih semangat.
1: Ya, buat teman-teman semuanya jangan memikirkan yang negatif-negatif ya. Kita tetap berpikir positif dan jangan lupa tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur pada Gusti Allah.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita berpikir waduh putus asa, aduh aku loro. Nah, berpikir ngene itu tok lho wis. Aku sehat.
0: Lek berpikir lemes marono ditambah dinemen-nemen lek mikir tambah loro. Ya,
1: tambah nemen.
0: Tambah nemen. Ya wis sama tawai lagu. Ya, tawai ya dia.
1: Semuanya.
0: Lagune apa iki?
1: Umpama aku ratu dosa.
0: Oh, judulnya umpama ya.
1: Singkoplo ya.
0: Oke, ditunggu ya Mama Ilan, matur sembanuan.
1: Oke, selamat pagi semuanya.
0: Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Oke, Bu Sri Utami. Tadi juga saya sebelum menerima Bu Sri Utami, Bu Leha, Lombok, beras, ya mundak kabeh budhe ngono jarene ya. Mari ngene tak wacakno ya, Ma ya. Bu Leha, Mas Faris juga nanti habis ini saya bacakan. Niko ono Bu Sri Utami sik kate teko iko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya apa kabare?
2: Kabare sehat.
0: Sehat Bu.
2: Yang penting sehat ya, Bu Deh.
0: Aiku bener iku jarene Mama Ilnan.
2: Nomor tunggal.
0: Iku lo jarene Mama Ilnan, gak apa-apa wis, ancene ya apa wae dhewe gak dikuasa sembarang mundak, sing penting diparingi sehat sik iso nyambut gawe, ngono.
2: Sehat niku awes lho, Bu Deh.
0: Larang wis aja sampai loro-loro ya.
2: Nggih. Kulo tak lajeng mawon ya, terus salam nggih.
0: Monggo.
2: Ingkang nembe mantep sinten, Bu Deh?
0: Mama Ilnan.
2: Mama Ilna nyuwun tembang umpomo niku wae nggih.
0: Heeh, bener.
2: Lah wonten sing ngeten umpomo aku ra duwe rasa. Aku lilo kowe dipek wong liya, ngoten
0: nah. Umpomo aku ra duwe bojo. Salah.
2: Salah.
0: Oke, oke.
2: Nggih. Datang Bunda Riatin. Bunda Anggi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncong, Bu Sumiatun, lajeng Pak Bambang, Pak Widi, lajeng Pak Goces, Mas Faris, Mas Aceng yang kan ngonten, Kalimantan, yang kan peng luar negeri ini ke Bunda Simpen.
0: Siapa ya, Bunda Amo ya?
2: Mungkin nawi.
0: Iya paling.
2: Lajeng Mas Hariki, lajeng Mbak Sri Bella, Mbak Sylvia, Mama Yuda. Kon sedaya mama kula tembangin dari engkang umpomo niwalu.
0: Oh oke, siap. Okay. Ditenggo nggih Bu.
2: Sampun matur sembahnuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Utami, Bu Leha. Wilujeng enjang budhe me cek dawane dalem ngono. Lombok minyak beras koyoke kabeh dodolanku apa iku dodolanku piye diundakno piye. Iya iki mundak ya lek mundak ya melok mundak lah mama ya. Enggak apa-apa. Matur semanuan ya Bu Leha sampun absen. Walong gaul hu rangga ya. Sugeng enjang Bude Meme, sugeng enjang Mas Fari saking Batu sing mengidolakan penyiar Ari Jawari kalian Aji Santoso. Bude sarapan ye enjang niko sego jagung Bude kali jangan pedes rolas bungkus. Tambel Mas Ari, Mas Aji, Mas Arga, Mas Ian, Mas Ruli, Mas Bagas, Mas Taopik, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Pak Ismoyo, Kagem Bude Meme, mangke cek dibayar kalian butun. Matur sembahun sangat, tetalipun sami-sami. Oke, nanti biar dibayarkan ya. Siap kalau gitu. Ya wes saiki langsung aku kate muter Pak Suarnoto Bursak. Muter Pak Suarnoto Bursak. Pencak silat Malang pancen rame. Oh ye. Mister Siara terima kasih ya, inflasi naik Bude ya. Terjadi inflasi terus rupiah anjlok jerene.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Oh, alah.

0: pas jam 09. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 23 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, jajaran Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota mengamankan seorang warga yang mendapat kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Diketahui pelaku tersebut berinisial EK 43 dan tercatat sebagai warga Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, dan ia ditangkap saat melakukan aksinya pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Pasuruan Kota, Ibda Muhammad Junaidi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya transaksi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan sampai berhasil menangkap pelaku. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 6,89 gram sabu yang dimasukkan dalam 25 klip, 1 unit handphone, uang tunai sebesar Rp250.000, dan perlengkapan pendukung lainnya. Atas perbuatannya, pelaku terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyesuaian pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. Penyesuaian pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: Dulur-dulur kabeh, isun Dinda Firnanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Ya pokoknya aku sepurane sing akeh ya, Bul.
2: Sampean gak salah, Dek. Ya aku ae sing kurang sadar diri.
1: Ya pokoknya sepurane sing akeh ya, Bul. Ya sampean tak dongakne muga-muga oleh jodoh sing luwih saka aku.
2: Ya sampean wis ngono, Dek. Ya wis ora apa-apa. Wis pokoke sampean sing hati-hati.
1: Iya, Bul. Matur suwun dongane ya, Bul.
2: Iya, Dek.
1: Kuat-kuat matimu ya, Bul.
2: Nah, aku panggah kuat, Dek. Tapi aku nasibku.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftar.
8: daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: 3, 4, 4, Rari Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bu Sri Purnomo. Iya. Oke, matur sembanuun kagem sinten niku. Sehat semangat matur nuwun. Gemati. Oke, nanti diputraken nggih. Ada Mr. Siara, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar agak Mr. Siara? Iya, agak serak ya.
1: Alhamdulillah. Jakarta lagi mendung ini.
0: Oh iya.
1: Cuacanya mendung. Tapi belum hujan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu sempat hujan, tapi sebentar gitu.
0: Oke, okay. Di sini sih terang benderang alhamdulillah.
1: Oh, masih alhamdulillah ya. Udah Mei.
0: Dalam
1: cuaca perekonomian kita lagi kacau balau ini.
0: Ya,
1: terjadi inflasi sedang anjlok, rupiah kita jadi anjlok ya. Jadi bagaimana kita mengambil sikap? Jadi kebutuhan yang premier aja yang
0: terdahulukan
1: dan yang sekunder,
0: yang sekunder di belakang, di skip dulu ya.
1: Dekat dulu. Oke. Ya gitulah, itu karena terjadi geopolitik antara Amerika dan Iran ini semuanya jadi
0: kena dampak negara-negara, berdampak.
1: Ada pepatah bilang, gajah bertarung telanduk di tengah terjepit mati. Nah, itulah kurang lebih kayak begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kita harus pandai-pandai mengambil sikapnya gitu.
0: Betul. Manajemen ininya harus benar-benar ditata lagi ya, Mr. Sir.
1: Iya, harus itu mau tak mau gitu. Jadi yang kira-kira enggak terlalu penting sementara ini kita abaikan dulu ya.
0: Betul. Nah, pekerjaan apapun yang mungkin sekarang kita miliki, bertahan dulu, jangan sampai keluar ya. Begitu Mr. Sir. Iya, oke, okay, baik. Semoga saja lekas membaik ya.
1: Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Semuanya bukan kehendak kita semua.
0: Betul.
1: Semuanya karena ada geopolitik yang serba memanas.
0: Iya, betul. Oke, baik, Mr. Sierra. Terima kasih banyak ya. Pagi hari ini sudah ikutan berpartisipasi ngobrol sama Bu Jemi. Oke, okay, Mr. Sierra. Ada pesan mungkin buat saudara-saudara kita gitu?
1: Iya, itu buat saudara-saudara kita yang apapun pasti terkena dampaknya. Jadi sekali lagi kebutuhan premier aja yang kita dulukan, yang sekunder kita abaikan dulu sementara ini.
0: Oke. Okay.
1: Sampai kembali terjadi stabil
0: ya, kembali normal
1: stabil
0: ya.
1: Lagi. Poin normal lagi.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Okay, Bunda Mei.
0: Baik.
1: Aku mau request lagu.
0: Boleh.
1: Ulai Rosso, tapi yang cewek ya.
0: Ulai Rosso. Oke, okay, coba
1: yang
0: saja.
1: Yang cewek. Iya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
1: Yang cewek tapi ya. Oke, okay, okay. Salamnya buat Pak Eko, sahabat lama juga tuh, Mbak Titi, Mbak Rehana, Horas, Marwah, Hamudijabu, itu bahasa Batak tuh.
0: Oh gitu.
1: Soalnya,
0: ya.
1: Opung aku tuh orang Batak.
0: Oh. Gitu.
1: Opung tuh kakek ya, kakekku orang Batak. Nah, tapi nenek aku orang Jawa, kayak gue orang apa-apa.
0: Oh, Jawa Tengah ya.
1: Okay. Tapi aku diberanakin di Betawi ya. Kalau Betawi bilang diberanakin ya.
0: Luar biasa. Sampai dong, bisa macam-macam nih, bisa logat Batak,
1: Jawa,
0: Jawa Betawi. Sama Betawi.
1: Juga anak aku lahir di Malang, besar di Malang. Sekarang ada di Bandung. Kumaha ieu Damang
0: euy. Nah. Semakin kaya bahasanya ya.
1: Kayak coba tanya ke si Teteh Yuni, si Milikiti, kumaha Damang euy. Iraha wis kalembur kekurang Sunda mah kitu.
0: Iya. Luar biasa loh Mr. Sierra ini bisa bahasa manapun.
1: Aku suka Indonesia karena I love Indonesia because Indonesia my country. Jadi kita harus cinta, harus peduli dengan Indonesia.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya, itu Bu Demi. Oke, Bu Demi, tetap semangat ya.
0: Semangat.
1: Tetap semangat. Adios, mi amor.
0: Adios, mi amor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mr. Sierra sudah ikutan berpartisipasi pagi hari ini ya. Tuh, memang saya juga sependapat dengan apa yang Mr. Sierra sampaikan ya. Untuk kita juga harus selain kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan, dulukan kebutuhan primer, yang sekunder di skip dulu, kemudian juga kita tahu skala prioritas ya, itu penting banget untuk ya sebagai benteng diri ya, karena memang kondisinya seperti ini ya. Pasti ada tahun-tahun memang berat, nanti insya Allah kita tidak boleh patah semangat, kita tetap harus optimis ya. Kita serahkan kepada para pimpinan kita yang ada di atas gitu ya. Semoga saja ini segera bisa membaik, mekatan ya Prokatang Pamireng ya. Oke, terima kasih banyak. Ini Mister Siara, ini saya cari Ulai Rosso yang perempuan kok enggak ada ya. Adanya cuma laki-laki yang Angga itu. Enggak apa-apa ya, saya puterin aja ya Mister Siara ya. Oke, nanti juga saya susul tembangnya Bu Sri Purnomo ya. Gemati. Oke. Terima kasih banyak untuk semua. Nah, ini Sugeng Wijangetaken nggih.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

dibuka apa kemati ini lah kok ke iki ke pencet. Mari kita tak puterno ya bu ya, gak usah khawatir. Gak perlu kadang pamirang, tetap semangat gak kadem stoyo kemawon soalnya ya iku penyebab inflasi ya. Kenapa kok harga bisa naik terus ya, karena kadang barangnya langka, kadang ongkos kirimnya naik, kadang karena permintaan juga banyak gitu ya. Wes pokoknya tetap semangat. Jadi yo dampaknya yang jenis nagih masyarakat bisa kita langsung rasakan ya. Kalau inflasi terlalu tinggi, maka rakyat kecil juga biasanya paling terasa begitu. Ibu-ibu juga kudu makin pintar ya, awake dhewe kudu pintar ngatur uang belanja. Pedagang juga bingung ngatur regane ya apa. Ya kan, ya untung ae budheme iki wong soge ngono. Dadi Mas yo gak mbayar nang warung kaul gak popo ya. Kadang-kadang budheku ya serba salah, tapi gak popo wes ya. Kalau harga jajanan dinaikkan takutnya yo kok pembelinya kabur, kalau enggak dinaikkan yo wis ya apa ya lur ya, ini ambil kebijakan lah ya. Terima kasih banyak. Jadi intinya inflasi, kenaikan harga barang yang bikin nilai uang terasa mengecil begitu ya Prof. Katang Mbak Mireng ya. Makanya kita harus makin bijak lah mengatur keuangan kita, belanja seperlunya, menabung penting banget sedikit demi sedikit. Jadi ya ojo lali, tetap bersyukur, itu nomor siji ya. Oke, ternyata koyok ngono ya. Semoga obrolan pagi hari ini wis budhe kancani ke jam 6 ya nang warung gaul, asline wis ke jam 5. Muga-muga manfaat. Tetap semangat ibu-ibu, kabeh bapak-bapak sing punya kewajiban dan tanggung jawab besar ya, memenuhi kebutuhan keluarga, tak dungakno kabeh padha sehat seger waras, rezekine dibukakan dari semua penjuru ya, timur, barat, selatan, utara, atas, bawah, dalam, luar. Wis muga-muga awake dhewe diparingi berkah barokah dan kondisi negara kita akan semakin membaik. Mekaten nggih, semanuan budheme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benjang enjing maling nggih. Bulehat terima kasih, Bu Riatin terima kasih.

0: Kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
1: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
0: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
1: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
0: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana punya kabar? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria tentunya ya. Oke, terima kasih masih bersama di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 10 hingga kurang lebih 1 jam ke depan, adik-adik di rumah bisa mendengarkan acara Dongeng Anak. Nah, di hari ini saya Kak Aji yang akan menemani adik-adik semuanya. Tapi Kak Aji juga gak sendirian. Ada teman-temanmu, teman-teman kalian yang punya bakat mendongeng. Ada siapa aja? Yuk kita sapa. Halo, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Oke, gimana punya kabar nih?
2: Baik dong, Kak.
0: Sehat ya. Oke, punya Devi? Oh, punya Devi yang ini ya. Oke. Ini yang gede sendiri malah gak ada suaranya nih.
2: Iya, Kak Aji.
0: Devi gimana kabar?
2: Baik dong.
0: Oke.
2: Aku gak ditanyain.
0: Siapa ini namanya nih?
2: Aku Lili. Lili.
0: Yang biasanya itu ya di nyalain sama api ya pada waktu mati lampu itu ya.
2: Oh, bukan. Itu mah lilin. Ini lili doang.
0: Oh, lili doang, enggak pakai N. Oke.
2: Enggak, Aji, ini cuma lili doang.
0: Oke deh. Ya. Lili gimana kabar, Lili?
2: Oh, baik dong.
0: Sehat,
2: aku
0: ya?
2: Suka banget di sini.
0: Kamu baru pertama kali ya ketemu Kak Aji di sini, Ali ya?
2: Iya, aku excited banget.
0: Berarti nanti enggak boleh pulang, tak taruh di lemari ya kamu ya.
2: Aku gak boleh pulang sih. Boleh, nanti pulang ya baru Kak Devi. Oke.
0: Oke deh. Oke Devi, kali ya. Ini nih kayaknya teman-temanmu banyak sekali nih. Ada siapa nih, kenalin nih?
2: Di sebelah karena Devi, kalau teman-teman Pro 4 lihat di YouTube-nya ada Agnes.
0: Agnes, wah gimana kabarnya Agnes?
3: Baik dong, Kak.
0: Ya, temannya Agnes siapa nih?
3: Nala.
0: Nala, Nala gimana kabar Nala?
4: Baik juga, Kak.
0: Keren. Agnes sama Nala bajunya sama ya?
4: Iya.
0: Weh, bisa ya bikin sama gitu ya? Pesan sendiri atau gimana tuh?
4: Ini jahit.
0: Pinter sekali. Adik Nala, kalau boleh tahu sekarang sekolah di mana? Di mana sekolahnya? Ada Agnes ya? Oh, Nalanya gak sekolah ya?
2: Bingung.
0: Aku iya. Lihat Agnes, tapi kepikiran di Nalanya.
2: Oh, lah gitu. Dikiranya Agnes itu Nala kali.
0: Iya. Adik Agnes sekolah di mana nih?
3: Agnes sekolah di SD Immanuel.
0: Oke, kelas berapa?
3: Kelas 3 SD.
0: Ih, kelas 3 SD udah pintar mendongeng ya. Suka mendongeng mulai kelas berapa nih?
3: Kayaknya kelas 1 deh.
0: Oke, keren. Nanti akan membawakan dongeng tentunya ya.
3: Betul sekali. Oke. Dong.
0: Di sebelahnya Agnes ini yang paling gede sekali siapa nih?
5: Hanan dong.
0: Hanan, gimana kabarnya adik Hanan?
5: Baik banget malah.
0: Wih,
2: excited banget sih Hanan.
0: Semangat sekali.
2: Iya, harus dong Kak Aji. Kita bertiga udah benar-benar semangat. Ih, kok aku gak disebut sih, Kak? Oh iya, kita berlima ya.
0: Berlima.
2: Iya, betul.
0: Nanti kalau adik Hanan bawa juga berarti berenam ya.
2: Rombongan banget.
0: Oke deh, Devi silakan untuk membawakan acara ini bersama dengan teman-teman. Silakan Devi.
2: Oke, halo sahabat RRI yang ada di rumah. Hai semuanya. Jadi kita berlima ya. Kita berlima dari Huis Van Rudilan Batih ya. Di sini Kak Devi akan bercerita tentang kisah Ciko si kelinci yang lupa berbagi.
4: Hah, lupa berbagi? Kok gitu sih Kak Devi?
2: Ya makanya Lili duduk dulu ya, dengerin dulu ceritanya tentang kisah Ciko si kelinci yang lupa berbagi. Kakak punya satu cerita yang sangat seru dari dalam hutan hijau yang sangat subur. Cerita tentang seekor hewan yang telinganya panjang, suka melompat-lompat, dan suka makan wortel.
4: Ah, Lili tahu, Kak. Lili mau tebak.
2: Apa? Apa coba? Hewan yang telinganya panjang, suka makan wortel, dan suka lompat-lompat.
4: Telinga panjang, suka makan wortel. Pasti kanguru yang pakai wando kelinci ya?
2: Hah, salah.
1: kok bisa-bisanya Kang Guru pakai bando kelinci? Yang bener itu bandonya aja. Bukan, kelincinya aja ya Lili.
4: Oh gitu ya, habisnya Lili kepikiran lompat terus sih Kak.
1: Oke Lili, jadi ceritanya tentang kelinci yang gak mau berbagi ini adalah namanya Ciko.
4: Oke Kak, aku mau dengerin ya. Sahabat di rumah, jangan lupa duduk pasang telinga yang untuk dengerin cerita yang seru ini.
1: Oke. Shh,
4: ceritanya mau dimulai.
1: Di suatu pagi yang cerah, Ciko sedang berada di kebunnya. Ketika dia menarik sebuah daun hijau yang besar di dalam tanah,
6: wah, kejutan luar biasa. Ciko berhasil memanen sebuah wortel raksasa. Wortelnya besar sekali. Warnanya oranye terang, bersih, dan terlihat sangat manis.
1: Ciko senang bukan main. Dia menggendong wortel raksasa itu di pelukannya sambil berjalan pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, dia bernyanyi dengan angkuh.
6: La la la la, wortelku besar, wortelku manis, dan tidak boleh ada yang minta. Ini semuanya cuma buat aku. Nyam nyam.
1: Di tengah perjalanan, Ciko bertemu dengan Momo si tupai. Momo duduk di bawah pohon sambil memegangi perutnya dengan wajah pucat dan lemas sekali. Momo pun menyapa Ciko dengan suara yang terbata-bata.
7: Oh, Ciko, syukurlah aku ketemu kamu. Aku belum makan dari kemarin dan lemas sekali. Bolehkah aku meminta sedikit saja potongan wortel raksasamu itu?
1: Sahabat RRI, kira-kira Ciko memberikan wortelnya tidak ya? Sayang sekali, ternyata tidak. Ciko justru memeluk wortelnya erat-erat. Lalu dia berbohong. Ciko bilang begini.
6: Ini, aduh Momo, kamu salah lihat. Ini bukan wortel asli. Ini sebenarnya mainan plastik pajangan kebun yang keras banget dan gak bisa dimakan. Maaf ya, aku buru-buru. Tata!
1: Mendengar hal itu, Momo si tupai hanya bisa tertunduk lesu. Dengan langkah yang berat, Momo pun pergi meninggalkan Ciko dengan rasa kecewa. Tidak lama setelah itu, langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat deras. Ciko panik. Dia takut wortel raksasanya basah dan rusak. Dia pun berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Karena berlari sambil membawa wortel yang sangat besar, pandangan Ciko ke depan jadi terhalang. Dia tidak melihat ada akar pohon yang besar dan melintang di jalan.
6: Aduh, kakiku sakit sekali. Wortelku juga hilang masuk ke semak-semak. Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa menolongku.
1: Di saat Ciko yang sudah putus asa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Siapakah yang datang? Yap, itu adalah Momo si tupai. Dan Momo tidak sendirian. Dia membawa teman-teman hewan lainnya. Ciko langsung ketakutan. Dia mengira Momo akan menertawakannya atau membalas dendam karena tadi sudah berbohong. Tapi dugaan Ciko sama sekali salah. Momo justru langsung berlari menghampiri Ciko dengan cemas.
7: Wah, Ciko, kamu tidak apa-apakah? Tenang ya, tenang. Kami akan membantumu.
6: Momo kemudian meminta teman-temannya untuk membalut kaki Chico yang terkilir dengan daun-daun obat. Sementara Momo sendiri, tanpa rasa takut, langsung menerobos masuk ke dalam semak-semak yang penuh duri tajam demi mengambil wortel raksasa milik Chico. Kulit Momo sampai tergores duri, tapi dia tidak menyerah sampai akhirnya wortel itu berhasil diselamatkan dan dibawa keluar. Melihat kebaikan hati Momo yang luar biasa, air mata Chico menetes. Kali ini bukan sekedar kakinya sakit, tapi karena dia merasa sangat malu, menyesal, dan juga bersalah. Chico sadar dia sudah sangat pelit dan berbohong. Tapi Momo justru membalasnya dengan kebaikan yang tulus.
7: Momo, maafkan aku ya. Tadi aku sudah berbohong dan pelit kepadamu. Padahal kamu baik sekali. Sebagai rasa terima kasih dan penyesalanku, yuk kita potong wortel ini besar-besar. Kita bagi rata dan kita makan bersama-sama semua hewan ini.
6: Akhirnya, di sore hari itu, setelah hujan reda, suasana hutan menjadi penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Chico dan Momo dan hewan-hewan lainnya duduk melingkar, menikmati wortel raksasa yang sangat manis bersama-sama. Nah, sahabat RRI, dari kisah Chico si kelinci tadi, kita bisa belajar satu hal yang sangat indah. Berbagi itu tidak akan pernah membuat kita rugi. Kebaikan yang kita tanam, suatu saat pasti akan berubah, berbuah kebaikan pula untuk kita sendiri. Sebaliknya, sifat pelit dan berbohong hanya akan membawa kesulitan bagi diri sendiri. Jadi, mulai hari ini, kalau kita punya makanan yang kelebihan, jangan lupa untuk berbagi dengan teman, adik, kakak, atau orang-orang di sekitar ya. Terima kasih.
0: Oke, keren sekali. Iya, benar, kita nggak boleh pelit ya.
6: Iya, benar banget, Kak Aji. Ini nih, Lili atau siapa ini?
0: Ada nih, Agnes apa Devi? Kok Devi Hana nih, pelit apa enggak?
8: Enggak
0: ya, jadi kita harus saling berbagi sama teman-teman.
4: Iya, jangan pelit ya teman-teman. Jadi suka berbakti, berbagi.
0: Hah? Kerja bakti?
4: Berbagi.
0: Oh, berbagi.
4: Kok gitu sih?
0: Kirain kerja bakti. Ayo kerja bakti yuk. Apalagi besok Minggu ya. Kita harus bersih-bersih lingkungan. Wah, keren sekali dongeng yang disampaikan oleh Kak Devi. Nah, kali ini yang dongeng kedua ada siapa nih yang mau membawakan?
8: Agnes.
0: Oke, apa dongengnya?
8: Ramuan ajaib penyelamat negeri.
0: Wih, ramuan ajaib penyelamat negeri. Pernah dengar, Devi?
4: Ramuan? Mm-hmm. Biasanya itu untuk
0: jamu-jamu.
4: Jamu-jamuan
0: kalau ramuan biasanya ya.
4: Oh, gitu. Jamu ya?
0: Iya. Kamu mau?
4: Enggak suka.
0: Kenapa?
4: Pahit.
0: Pahit ya. Tapi kalau apa namanya? Bagus untuk kesehatan.
4: Sukanya bakso.
0: Oh, gitu. Ya wes, habis itu nanti ya kita beli bakso bareng.
6: Oke, siap.
0: Oke, ada di rumah. Yuk kita simak sebuah dongeng yang disampaikan oleh Adik Agnes dengan judul Ramuan Penyelamat.
8: Ramuan Ajaib.
0: Nah, Ramuan Ajaib Penyelamat Negeri. Silakan.
8: Halo teman-teman dong anak RRI. Siapa yang mau mendengarkan dongeng hari ini? Yuk tepuk tangan dulu. Hari ini Agnes gak sendirian. Agnes membawa teman kecil yang lucu dan suka bertanya. Namanya
9: Nala. Halo teman-teman. Agnes, ceritanya seru gak nih?
8: Wah, seru dong. Karena hari ini Agnes membawakan dongeng yang berjudul Ramuan Ajaib Penyelamat Negeri.
9: Wah, ramuan ajaib bisa bikin terbang.
8: Nala, Nala, nanti kita cari tahu ya. Di negeri pelangi hutan, hidup pepohonan rindang, bunga warna-warni, dan sungai jernih yang mengalir tenang. Setiap pagi, burung-burung bernyanyi riang, dan anak-anak bermain dengan bahagia. Namun, lama-kelamaan negeri itu berubah. Daun-daun mulai menguning. Taman bunga terlihat layu. Sungai yang dulu jernih menjadi keruh. Ternyata banyak sampah berserakan. Mulai dari sisa buah, daun kering, dan sisa makanan yang dibuang begitu saja.
9: Waduh, kok buang sampah sembarangan?
8: Sebentar Nala, Agnes lanjutkan dulu ya ceritanya. Seorang anak bernama Rima sedih melihat keadaan negerinya. Ia lalu menemui kakek Aruna, penjaga kebun yang bijaksana. Kakek, kenapa negeri kita seperti ini?
10: Karena alam kelelahan, tapi kita masih bisa menolongnya.
8: Bagaimana caranya, kek?
10: Kita membutuhkan ramuan ajaib penyelamat negeri.
9: Wah, wah, wah. Dala jadi makin penasaran. Apa ya ramuan itu?
8: Nala penasaran ya? Teman-teman, penasaran juga enggak? Ramuan itu bukan ramuan biasa. Yuk, kita simak kelanjutannya. Kakek mengajak Rima mengumpulkan daun kering, kulit buah, sisa sayur, dan sisa makanan alami. Semua bahan dikumpulkan, lalu dimasukkan ke tempat khusus. Beberapa waktu kemudian, bahan-bahan tadi berubah menjadi pupuk kompos.
6: Kakek, kakek, ini ramuan ajaibnya.
10: Iya, pupuk kompos. Inilah yang akan membantu tanah menjadi sehat kembali.
8: Pupuk kompos itu ditaburkan ke taman dan tanaman di seluruh negeri. Sedikit demi sedikit, keajaiban mulai terjadi. Daun kembali hijau, bunga bermekaran, sungai menjadi jernih, dan burung-burung kembali bernyanyi riang. Negeri pelangi hutan pun kembali indah.
9: Oh, jadi ramuan ajaib penyelamat negeri itu pupuk kompos.
8: Betul sekali. Dari sampah organik yang sering dianggap tidak berguna, ternyata bisa menjadi penyelamat alam.
9: Berarti menjaga bumi bisa dimulai dari rumah ya?
8: Iya dong, dari hal kecil bisa menjadi kebaikan besar.
9: Nah teman-teman, sekarang kita tahu ya, menjaga alam bisa dimulai dari hal sederhana.
8: Sebelum pamit, Agnes dan Nala punya pantun spesial. Ada kelinci makan pepaya.
9: Lompat-lompat dekat pepohonan.
11: Cukup.
12: Kok gitu sih?
8: Ayo, cintai bumi kita.
9: Buat kompos, selamatkan lingkungan.
11: Yeay.
0: Cakep.
8: Sampai jumpa keren. Teman-teman dongeng anak. Jangan lupa jaga alam ya.
11: Oke.
9: Dadah.
0: Oh, keren sekali. Jangan lupa untuk menjaga alam. Jadi kita harus nyewa satpam ya.
4: Loh, kok gitu sih?
0: Kan buat jaga.
4: Loh, bukan jaga gitu. Loh, jadi jaganya itu jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh, jangan buang sampah sembarangan. Terus?
4: Selalu lestarikan alam kita.
0: Iya, benar sekali. Jaga kebersihan. Ya.
4: Gitu ya, Adik Hanan.
0: Mm-mm.
5: Iya bener. Sih, tapi asalkan bukan satpam yang ada di depan sekolah-sekolah.
0: Oke, keren sekali dua dongeng ya adik-adik udah disampaikan. Nah, sebelum kita ke Ade Hanan ya kan, ke dongeng yang ketiga, kita dengerin lagu dulu ya.
4: Nah, boleh.
0: Setelah lagu yang satu ini kita akan kembali lagi adik-adik. Jangan kemana-mana, masih di Dongeng Anak Perempat RRI Malang.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Adik-adik di rumah masih di sajian dongeng anak bersama saya Kak Haji dan juga tiga teman adik-adik ini ya. Ada Kak Devi, ada Hanan dan juga ada Agnes. Kita sudah dengerin dua cerita ya, Devi ya.
1: Tiga Kak, tiga.
0: Masih dua.
1: Oh iya, masih dua ya.
0: Masih dua. Satunya kan belum.
1: Oh iya. Hanan mau cerita apa?
0: Nah, ini adik Hanan sekarang nih yang akan bercerita. Judulnya apa nih, Dek?
2: Kenapa harus menyapa? Emang pada enggak pernah nyapa nih?
0: Kenapa harus sarapan?
1: Menyapa.
0: Oh, menyapa. Kirain sarapan. Aku lapar soalnya.
2: Aku juga. Aku mau makan bakso.
0: Oke. Kenapa kita harus menyapa? Kenapa ya? Belum tahu ya. Kita dengerin dulu yuk ceritanya.
2: Oke.
0: Adik-adik di rumah, kita simak sebuah cerita yang disampaikan oleh Ade Hanan dengan judulnya Kenapa Kita Harus Menyapa. Silakan, Dek.
2: Siang itu, anak kecil berambut panjang yang bernama Siti pulang dari sekolah berjalan kaki, bukan terbang tapinya. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang sedang menyapu depan rumah. Loh, itu kan temanku, bukan atau iya ya? Aku siapa atau tidak? Siti kebingungan harus berbuat apa. Siti terus berjalan melewati temannya sambil menundukkan kepala. Sepertinya itu temanku. Tapi aku takut untuk menyapa, ucap dalam hatinya. Sesampai di rumah, Siti menceritakan kejadian di jalan pada ibunya. Ibu, aku tadi bertemu dengan teman lamaku. Dia sedang menyapu di depan rumah. Namun, aku tidak menyapanya karena aku takut salah. Ibu menjawab, Siti, kalau bertemu teman ataupun orang lain yang kita harus menyapanya. Setelah mendengar nasihat ibu, Siti menjadi paham. Baik, mulai hari ini kalau bertemu orang, aku akan menyapanya dan tersenyum, ucap Siti. Banyak cara untuk membuat anak-anak bisa senang dan ketawa. Berujung ke Siti yang terbang. Ya gak bisa sih.
0: Ya gak bisa terbang ya.
2: Iya.
3: Oh, Siti terbang. Aku juga mau ikut terbang.
0: Oke, Siti. Coba. Memang Siti sudah bisa terbang ya?
2: Bisa kalau sambil loncat-loncat.
0: Oh, sambil loncat-loncat. Itu bukan terbang, itu loncat. Tapi kalau naik pesawat terbang mungkin bisa ya.
2: Terjun bebas.
0: Oke, iya benar sekali ya. Jadi kita itu harus ramah sama orang lain.
1: Betul Kak Haji. Tapi pengalaman Devi ya.
0: Kenapa?
1: Itu pernah tahu salah nyapa orang. Terus ujung-ujungnya jadi malu sendiri.
0: Begitu?
1: Iya.
0: Ceritanya gimana tuh?
1: Ceritanya ya kayak mirip-mirip sama Siti sih. Di depan rumah gitu kan. Nyapu halaman. Terus namanya kan Dina kan. Terus Kak Devi sapa nih. Terus aku sapa Lili gitu. Ternyata Dina bukan Lili gitu.
0: Salah nama ya.
1: Iya
0: salah,
1: betul
0: salah nama orang ya.
1: Betul.
0: Oke. Sebaiknya gimana nih kalau misalkan kita apa namanya bertemu dengan seseorang yang mungkin sepertinya kenal nih, bener apa enggak ya? Nah, ayo, sepertinya apa? Harusnya gimana nyapanya?
3: Jangan disapa dulu sih, dipastikan dulu.
0: Dipastikan dulu, tapi boleh menyapa, halo apa kabar, apa benar kamu ini ya, bertanya dulu.
1: Oke, boleh.
0: Jadi misalkan ya, Kak Haji ketemu sama Devi, ini kayaknya Devi atau bukan ya. Nah itu dipastikan dengan bertanya langsung kepada orangnya. Kalau ternyata iya berarti kan benar temen. Tapi
1: iya.
0: Kadang-kadang kan kita mirip ya, ada yang mirip wajahnya.
1: Wah iya bener banget sih itu Kak Haji.
0: Dan begitu kita sok akrab kadang-kadang, bukan, malu kita ya.
2: Aku juga pernah di situ.
0: Gimana,
2: kan aku
0: gimana?
2: Lagi mudik gitu kan. Terus aku ketemu temen aku kelas 5. Mau aku apa.
0: Terus gitu. Ternyata
2: tiba-tiba pas aku lihat-lihat, salah orang rupanya.
0: Salah orang, iya. Memang kalau misalkan kita lama mudik biasanya ya teman kecil,
1: iya, betul.
0: Ke rumah kakek nenek kan kita lama nggak di sana. Kita ke sana kayaknya kenal, so akrab kita kadang-kadang ya. Ternyata bukan, malu deh.
2: Iya, itu yang bikin malu. Tapi cuek aja.
0: Oh cuek ya? Ya,
2: iya.
0: Yang penting kita harus akrab, kita harus sopan untuk bertanya kepada teman. Wah keren sekali nih dongengnya, cerita yang sudah disampaikan. Masih ada waktu nih ya, kira-kira ada cerita lagi apa enggak nih?
1: Mau Agnes apa aku dulu?
0: Agnes dulu?
2: Boleh.
0: Boleh deh, apa nih judulnya nih adik Agnes?
2: Sigala atau si gajah pekerja keras.
0: Serigala atau gajah ini yang bekerja keras?
2: Sigala.
0: Hah?
1: Sigala.
0: Serigala.
2: Gala.
0: Oh Gala. Namanya?
2: Gala itu gajah.
0: Oh namanya Gala.
2: Iya gajahnya itu namanya Gala bukan Serigala.
0: Lain Serigala. Gala itu bukan yang buat itu ngambil mangga. Ayo ambil galanya, kita ambil mangga gitu.
2: Bukan dong Kak Aji. Ya? Bukan. Itu namanya orang sekarang.
0: Namanya Sigala. Oke, okay. Ya. Baik ya, kita simak sebuah cerita. Ini cerita yang kedua ya. Betul. Dari adik Agnes, silakan.
4: Gala adalah gajah Sumatera. Ia baru saja selesai membantu pawangnya membidakan kayu-kayu.
2: Wah, baik banget si Gala.
4: Lalu Ganes sang gajah India memanggilnya.
5: Hei Gala.
4: Ada apa Ganes?
5: Apa kau tidak lelah bekerja seharian?
4: Tentu saja lelah, tapi aku senang melakukannya.
5: Oh begitu.
4: Ia merasa istimewa mewah di sini, sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan yang berat. Apalagi ia didatangkan langsung dari India untuk perkembangbiakan gajah Sumatera yang tengah diambang hampir punah. Sementara itu, Gala sudah berada di sungai. Ia senang berendam. Segarnya. Sedang asyik-asyik berendam, Ganes meneriakinya.
5: Gala, kau terlalu lama di situ.
2: Ganes, iseng banget ya.
4: Iya, tapi kita lanjutin dulu ya Nala. Pikir Gala, ya ampun, iseng sekali Ganes ini. Ia lalu meninggalkan Ganes. Gala pergi membantu pawangnya kembali mempersiapkan arena untuk pertunjukan esok hari. Ia mengangkat kayu, menahannya, dan menjalinnya satu sama lain. Ganes yang melihat hanya geleng-geleng kepala.
2: Nah Gala, kau pergilah ke taman itu.
4: Ucap pawang Herman yang asli dari Tanah Jawa. Ia adalah pawang yang sangat baik. Ia sangat menyayangi gajah-gajah di lingkungan konservasi ini. Gala lantas pergi ke taman dan menyapa para pengunjung. Bagainya ini adalah tugas yang menyenangkan. Hari festival tiba. Gajah-gajah dihiasi sangat menarik. Mereka memakai kalung bunga, gelang lonceng di keempat kaki mereka, serta permadani lembut di atas punggung mereka.
5: Senangnya kalian dengan hiasan ala kadarnya itu. Kami gajah India selalu dia sangat indah saat festival tiba.
4: Lagi-lagi Ganesh mengolok-olok gajah Sumatera yang berperawakan lebih kecil darinya itu. Kalau kesel yang dibuatnya, lihat saja nanti siapa yang lebih berhak atas penghormatan para pengunjung. Arena pertunjukan telah dipenuhi penonton dari anak-anak hingga dewasa. Para pawang gajah segera memperkenalkan gajah-gajah yang akan tampil hari ini. Setelah memperkenalkan diri, gajah-gajah Sumatera dan Ganesh, si gajah India itu kembali ke belakang arena.
3: Terima kasih atas kedatangan Anda,
4: ujar pawang Herman melalui pengeras suara.
3: Mari kita sambut penampilan pertama berikut ini. Inilah dia, Ganesh si gajah periang seantero Waikambas.
4: Gala memasuki arena dengan disambut tepuk tangan penonton. Gala senang sekali mendengarnya.
3: Duduk.
4: Gala pun duduk.
3: Berlutut.
4: Gala pun berlutut.
3: Berdiri.
4: Gala pun berdiri. Kemudian terdengar gemuruh tepuk tangan penonton. Pawang Herman memberi isyarat agar Gala keluar dari arena. Di saat yang bersamaan, masuklah Ganesh ke tengah-tengah arena.
3: Baiklah, kali ini kita saksikan penampilan gajah India, Ganesh.
4: Penonton nampak lebih antusias dari sebelumnya. Ganesh mempertunjukkan sesuatu yang belum pernah ditunjukkan. Ia melompat, kemudian melipat kedua kakinya. Selang beberapa waktu, Ganesh kembali ke belakang arena dan duduk di samping Gala.
5: Aku lelah. Aku ingin istirahat dulu.

0: lindungi mereka dari kepunahan.
1: Kala segera bersiap diri.
2: Ayo Ganesh, bangun.
1: Namun Ganesh tak bergeming. Para pawang gajah mencoba membujuk Ganesh supaya segera bangkit sambil mendorong tubuhnya. Tetapi Ganesh tidak bergerak sama sekali.
2: Ya sudah, kita tidak punya banyak waktu. Ayo kalian berangkat.
1: Mereka berusaha keras memberikan yang terbaik. Mereka bermain bola dengan riang gembira. Penonton nampak sangat menyukainya. Setelah itu, segera bersambung dengan tarian gajah. Mereka berbaris sambil memegang ekor satu sama lain, lalu mengitari arena seraya, menggoyang-goyangkan kepala, kemudian meletakkan kedua kakinya depan di punggung kawannya. Kini mereka berputar seriang nada, lalu membuat lingkaran saling berhadapan. Mereka saling mengaitkan belalai kaki. Mereka melompat-lompat mengikuti irama musik. Bunyi gemerincing di gelang kaki terdengar indah, menambah gegap gempita penampilan mereka. Penonton berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak-sorai. Mereka berpencar lalu berbaris kembali menghadap penonton untuk memberikan salam penghormatan kepada penonton. Tanda pertunjukan mereka telah usai. Terima kasih.
3: Oke, keren sekali. Ini pesan moral yang bisa kita ambil apa nih Devi? Ayo, dengerin gak nih?
0: Aku mau jawab.
3: Oke, Lilin mau jawab.
0: Lili.
3: Oh, Lili. mau jawab kayak gimana Lili?
0: Jadi pesan moralnya gajah. Gajah.
3: Kuping gajah. Itu enak itu.
0: Aduh, aku hinggun kalau Nala kiranya.
4: Kayaknya jangan sombong deh.
3: Jangan sombong.
0: Jangan sombong, Kak.
3: Oke.
5: Wah, lah,
3: kok nyontek?
5: Lili nyontek ya.
4: Kamu nyontek jawabanku.
0: Oh, aku tadi ngantuk jadi aku tidur.
3: Tidur. Kalau tidur itu biar enggak ngantuk pagi, berarti kalau malam jangan tidurnya malam-malam.
6: Tidurnya sambil melek tadi.
3: Oh iya. Sepertinya enggak bisa kedip ya. Ini Lilin sama siapa? Nala ya?
4: Betul.
3: Nah, itu enggak bisa kedip itu. Nanti dibikinin kelopak mata ya biar bisa kedip. Dan itu tadi gajah kan binatang nih. Jagaan ya. Binatang, tapi ya. Kalau dilatih dengan dengan tekun, dilatih dengan telaten, bisa menjadi hewan yang pintar.
5: Betul Kak Aji, jadinya tadi berakhir dengan pertunjukan
3: dengan
5: yang meriah.
3: Dengan pertunjukan yang meriah, benar sekali ya. Kalau ada yang punya binatang peliharaan kan di rumah nih?
0: Aku ada.
3: Punya apa?
0: Aku punya burung.
3: Kucing? Oh burung, burung apa?
0: Kata aku itu kayak burungnya terbang.
5: Ya terbang dong, namanya kan juga burung.
3: Iya, kalau burung punya saya pasti terbang.
0: Tapi warnanya cantik.
3: Suaranya gimana burungnya?
0: Kek.
3: Hah?
5: Kok gitu sih
3: itu,
5: Lili?
3: Itu teke itu, bukan burung gitu.
0: itu burung kok. Oh, suaranya burung. Kayak kek, kek.
5: Oh, loh, gitu. Burungnya kok gitu sih Lili? Gak. Emang suaranya gimana? Bentuknya gak. Gimana?
3: Abis sama Lili ditekek itu suaranya kek. Oke. Terus kalau Agnes punya binatang peliharaan gak di rumah?
4: Gak punya.
3: Gak punya peliharaan di rumah?
4: Gak punya.
3: Oh, tapi suka gak dengan binatang?
4: Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak.
3: Oke. Kok bisa gitu ya? Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Yang disukai binatang apa?
4: Kalau binatangnya lucu, contohnya kayak hamster, kelinci, dan masih banyak lagi sih.
3: Oke, suka lihat, suka nyentuh, tapi belum pernah memelihara ya.

0: Pernah sih ikan tapi mati.
1: Digoreng?
0: Enggak. Baru sehari dua hari dirawat tiba-tiba ngambang.
1: Oke, akhirnya ngambang. Kenapa gitu ya? Mungkin dia kekenyangan minum kali.
0: Hah?
1: Kan ikan di air.
0: Enggak diminum.
1: Jadi kembung.
2: Jangan-jangan itu airnya dihabisin dong.
1: Malah airnya habis. Kalau Ade Hanan punya peliharaan enggak di rumah?
2: Punya.
1: Apa?
2: Ikan.
1: Ikan apa?
2: Ikan lele melayang-layang.
1: Hah? Ikan lele melayang-layang.
3: Itu ikannya juga ikut ngambang gitu.
1: Ikannya terbang. Nah, apa namanya, binatang peliharaan itu biasanya binatang yang jinak ya Kak Devi ya.
3: Betul.
1: Seperti kucing.
3: Betul, anjing.
1: Anjing, hamster. Nah itu apa namanya, biasanya banyak kita memelihara itu. Nah kalau kita latih itu bisa jadi pinter.
2: Iya, aku suka ngelatih kucing tapi aku gak suka kucing.
1: Loh. Terus caranya gimana melatih kucing gak suka kucing?
2: Aku cuma suka lihat kucing jengkulitan aja, tapi gak suka ngasih makan.
1: Lah kasihan, lapar kucingnya.
2: Loh, kucingnya gak mati tah?
1: Lah iya, kalau gak dikasih makan kan mati nanti.
2: Kucingnya di pasar.
1: Hah?
2: Di pasar.
1: Oh, kucing di pasar. Udah, berarti kalau kucing di pasar udah banyak makanan ya.
2: Iya, makannya ikan.
1: Makannya ikan. Oke, keren sekali tadi dongeng yang udah disampaikan oleh adik-adik. Devi ada dongeng lagi mungkin?
3: Ada satu.
1: Satu dongeng lagi deh, yang terakhir mungkin ya.
3: Oke. Okay.
1: Apa nih judulnya?
3: Kompas Ajaib Kakek Sam.
1: Oke, Kompas Ajaib Kakek Sam. Yuk kita simak bersama sebuah dongeng yang disampaikan oleh Adik Devi. Silakan.
3: Kompas Ajaib Kakek Sam.
4: Aduh, bosan banget. Sinyal di rumah kakek pas-pasan. Scrolling medsos isinya cuma video joget-joget yang tambah bikin pusing. Mau mabar game online juga patah-patah.
3: Arga melempar HP-nya ke kasur. Ia berjalan mendekati meja kerja kakek Sam. Di sana bertumpuk buku-buku tua yang sangat tebal.
4: Heh, zaman sekarang kok masih ada ya orang yang betah berjam-jam cuma mandangin kertas penuh tulisan. Apa serunya sih?
3: Tiba-tiba pintu terbuka. Kakek Sam masuk sambil membawa dua cangkir teh hangat. Kakek tersenyum melihat Arga yang cemberut.
2: Kenapa cucu kakek? Mukanya ditekuk kayak batu belum disetrika.
3: Goda kakek Sam meletakkan teh di meja.
4: Kakek, Arga bosen. Di sini gak ada hiburan. Kok kakek batas sih hidup di antara tumpukan kertas kuno begini?
3: Kakek Sam tertawa kecil. Beliau mengambil sebuah buku tua bersampul kulit coklat, lalu mengusapnya dengan sayang.
2: Arga, kamu tahu tidak, buku-buku ini bukan sekedar kertas. Ini adalah mesin waktu. Dan di dalam sini adalah dunia yang jauh lebih luas daripada HP-mu yang cuma 5 menit, 5 inci itu.
4: Ah, kakek, mana ada mesin waktu dari kertas?
2: Mau kakek buktikan?
3: Tantang kakek Sam sambil mengedipkan sebelah mata. Kakek Sam membuka buku tua itu. Seketika suasana ruangan terasa berubah. Kakek mulai mendongeng dengan suara yang berwibawa namun mengalir santai.
2: Ratusan tahun lalu, di sebuah desa di kaki gunung Merbabu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Topa. Topa ini persis seperti kamu, Arga. Suka mengeluh dan merasa dunianya membosankan. Tapi suatu hari ia menemukan sebuah kompas tua di dalam hutan.
3: Arga mulai tertarik. Ia mendekat, mendengarkan dengan serius.
4: Kompas. Terus kompasnya bisa nunjukin arah harta karun, kek.
5: Lebih dari sekedar harta karun. Kompas itu tidak menunjukkan ke arah utara atau selatan, melainkan ke arah masa depan. Tapi syaratnya kompas itu hanya akan berputar kalau Toba bisa menjawab teka-teki yang tertulis di jarumnya. Masalahnya, Toba malas membaca. Dia tidak tahu cara mengeja kata-kata kuno itu.
4: Wah, payah banget sih si Toba.
5: Nah, suatu hari desa Toba diserang oleh musim kemarau yang sangat panjang. Sumber air kering, tanaman mati, penduduk desa pun panik.
4: Toba, lalu gimana kek?
5: Toba, apa? Keingat ajaib oleh kompasnya. Ia tahu kompas itu punya jawaban di mana mata air abadi berada. Tapi lagi-lagi jawabannya terkunci di dalam teka-teki tertulis.
4: Terus gimana kek? Masa Toba diam aja pas orang-orang kesusahan?
5: Disinilah kehebatan Arga. Toba akhirnya sadar matanya bisa melihat, tapi pikirannya kosong karena ia malas membaca. Dengan sisa waktu yang ada, Toba mendatangi tetua adat. Dia bukan minta dicarikan air, tapi minta diajari membaca tanda-tanda, simbol, dan tulisan kuno. Dia belajar siang dan malam, lembar demi lembar buku bambu yang ia babat habis.
4: Dan berhasil, kek?
5: Sangat berhasil. Ketika jarum kompas itu berputar dan memunculkan tulisan, carilah di mana pohon beringin menangis. Toba langsung tahu maknanya. Bukan beringin yang mengeluarkan air mata, melainkan akar beringin yang menyimpan embun paling banyak di dalam kuah purba. Toba berhasil menyelamatkan desanya. Bukan dengan pedang atau sihir, tapi dengan kemampuannya membaca situasi dan memahami literasi.
3: Kakek Sam perlahan menutup bukunya.
4: Loh kek, kok sudah selesai? Toba setelah itu jadi raja enggak?
5: Toba tidak jadi raja, Alka. Tapi Toba jadi orang paling dihormati karena dia menjadi pustaka berjalan bagi desanya. Dia membawa perubahan.
3: Kakek Sam menatap mata Arga dengan dalam dan hangat.
5: Arga, gadget yang ada di tanganmu itu punya jutaan informasi. Tapi kalau kamu cuma menggunakannya untuk melihat hal yang lewat begitu saja tanpa dibaca, dipahami dan dipikirkan, kamu tidak ada bedanya dengan Toba sebelum menemukan kompas.
3: Arga terdiam. Kata-kata kakek menembus dadanya. Ia melihat HP-nya lalu melihat buku di meja kakek.
5: Kakek ingin kamu dan teman-temanmu di sekolah jadi generasi literat. Bukan generasi yang cuma tahu cara membaca teks, tapi generasi yang bisa melahirkan cerita hebat. Generasi yang kritis, yang tidak gampang termakan hoax.
3: Arga mengangguk perlahan. Sebuah senyuman terukir di wajahnya. Ia mengambil buku yang tadi dibaca kakek.
4: Kakek, kayaknya cerita si Toba tadi seru juga kalau Arga bikin jadi komik digital. Untuk cerita, untuk tugas sekolah besok, kakek mau pinjamkan kan buku ini ke Arga?
3: Kakek Sam tersenyum bangga, lalu menepuk pundak cucunya.
2: Tentu saja, Alka. Petualanganmu baru saja dimulai.
3: Nah, teman-teman, cerita Kakek Sam menyadarkan kita semua. Literasi bukan cuma soal duduk diam membaca buku tebal yang membosankan. Literasi adalah kunci untuk membuka jendela dunia, memahami sesama, dan menggenggam masa depan. Terima kasih.
1: Keren sekali. Iya, kita harus rajin belajar, membaca, ya kan? Salah satunya dengan belajar mendongeng. Nah, ini pasti adik-adik suka membaca semuanya, ya kan? Kalau nggak suka membaca, terus gimana bisa tahu dongengnya? Iya, toh?
3: Iya, betul.
1: Oke.
0: Kalau pingin tahu dongeng berarti ngasal-ngasal sendiri.
1: Gimana?
0: Kalau pingin bikin dongeng tapi malas nulis, malas bacanya,
1: kan nggak bisa.
0: Itu bisa aja ngasal.
1: Nah, ngasal tetapi kan tetap harus difikirkan, ya kan?
3: Nah, itu jadi Hanan harus berperan tentang imajinasi.
1: Harus berpikirkan, berimajinasi.
3: Betul.
1: Benar banget. Memang dongeng ini bisa memperkaya imajinasi kita juga.
3: Betul, okay. Kak Aji.
1: Waduh, gak terasa sudah jam 11 nih. Jadi kita harus pamit, ya kan? Duh, sayang sekali. Padahal seru sekali ya perjumpaan kita pagi hari ini. Dan nampaknya kita harus akhiri. Pendengar dan adik-adik di rumah, kali ini saya Kak Aji bersama dengan
3: Kak Devi,
1: Devi dan juga
0: Lili.
1: Lili, ada
0: Agnes dan Nala.
1: Juga ada si kecil
0: Hana.
1: Pamit untuk diri, kita jumpa lagi minggu depan di jam dan gelombang yang sama, di suasana yang lebih meriah. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dadah. 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
7: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همن كواجب إنسون هنغروات سكرتانين بروكاتن مغر سئرر كتلارود للارانين تمه بركه سوكو كان سيلاندن
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung, dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang, apa tuh ya, apa itu ya, tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Anamata ada siapa nih, Kak, siapa nih?
2: Sebelah saya ya?
0: Oh, bukan.
2: Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya? Oke, oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru sih, baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke, oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya? Enggak,
2: masih baru.
0: Udah lama ya? Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi ya? Iya. Tapi di sini saya enggak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh, jangan. Jangan,
0: bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe, terus saya menikah.
0: Oke. Okay.
2: Terus enggak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab, kok gak laku-laku. Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto,
0: okay,
2: gitu,
0: okay, hijab.
2: Oke, okay. Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
2: Okay. Kok makeup, kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya, waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah
2: les makeup? Kalau nyanyi tuh harus...
3: Pas jam 13. Mekaten dari ilmu. Pro4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Sebagai seorang model. Oke, jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
2: Iya, tetap di dunia fashion.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini tentunya yang bakal menemani Bang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan untuk 2 jam ke depan kita bakal bawain tema nih ya Bang Po ya. Apa tuh temanya Bang? Oke deh, ayo baca ini. Buat tema di siang hari ini nih mengenai kejenuhan gitu ya Bang Po. Jadi kita yang namanya rutinitas tiap hari ya, apalagi mungkin terkait dengan kerjaan, terkait dengan tanggung jawab, mungkin yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya, sebagai ibu rumah tangga mungkin tiap hari pagi bangun, bikin sarapan, terus ngantar anak sekolah, nyiapin anak buat sekolah, terus nanti masak juga buat makan siang dan sebagainya. Itu kan rutinitas yang benar-benar tiap hari kita lakuin ya Bang Po ya. Pernah kagak sih Abang Po tuh ngalamin yang namanya jenuh dalam ngelakuin rutinitas yang udah jadi tanggung jawab kita? Jadi itu tuh emang tanggung jawab kita dan emang wajib dilaksanain, tapi entah kenapa kita kok rasanya kayak jenuh aja gitu ya, bosen tiap hari rutinitasnya gitu-gitu aja. Gimana caranya Abang Po nih buat ngatasin kejenuhan gitu ya, apalagi terkait dengan kerjaan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh tiap hari kayak gitu terus ya rutinitasnya. Berangkat kerja, ntar sampai di kantor ngerjain kerjaan, istirahat, makan siang, ntar sore balik, sampai rumah ketemu keluarga, terus abis itu capek, tidur, besok pagi udah harus bangun lagi, kerja lagi gitu. Jadi gimana pendapatnya Bang Po ya? Ditunggu di mari di 0812-1124-928 atau langsung aja di line telepon kita di 021-350-4510. Sudah ada yang bergabung nih, ada Uda Wahyu di Bintaro. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel?
0: Iya, kabar sehat. Iya, kalau Bang Wahyu gimana?
1: Ya, kalau saya sih Bang Noel ya, kalau saya lakukan kejenuhan ya kita jalan-jalan keluar ya.
0: Jalan-jalan ya.
1: Kadang kalau di rumah, ya kalau di rumah seharian tuh kan kadang bingung juga ya, ngapain ya. Kadang ngasih ke mall, kadang ya olahraga pagi, kadang main kayak itu ya, kayak RRI gitu.
0: Ah, itu dia.
1: Kayak arah-arah Jakarta, naik nyobain transportasi moda Jakarta. Gitu. Jadi tapi, kita penting kita keluar satu hari. Kalau kita di dalam ruangan ini berat, jenuh banget. Waduh, pernah tuh saya satu hari di rumah, aduh bingung apa kerjain. Kalau nggak hujan ya gitu loh, bingung pekerjaan kadang ya, main sama anak gitu ya.
0: Main-main aja keluar gitu ya, interaksi sama orang kadang kan bisa apa namanya ngebunuh waktu juga ya, biar nggak bosan di rumah gitu. Tapi kalau terkait dengan kerjaan, Uda Wahyu pernah nggak ngerasa bosan gitu rutinitas tiap hari Senin sampai Jumat begitu mulu?
1: Kadang bosan ya, kadang ya kita cepat aja kita atur dengan waktu yang lebih efisien, efektif. Apa yang bisa kerja kita kerjakan. Jadi nggak terlalu apa jenuh bawaannya gitu loh Bang.
0: Iya sih, kalau Uda Wahyu kayaknya kalau dilihat-lihat emang sering ini ya, visit keluar kota gitu ya, visit kemana, jalan-jalan gitu ya. Makanya nggak bosen kalau kerja gitu.
1: Bosen. Alhamdulillah Bang.
0: Iya, seru kalau emang kayak gitu ya. Oke deh, Uda Wahyu mungkin mau salam-salam buat siapa nih?
1: Iya, salam teman buat Bang Noel yang siaran pada hari ini. Semoga selesai sampai sore nanti ya.
0: Amin.
1: Kemudian sudah Bu Kong Dani, kemudian ada Bu Wikati, Bu Umi, Bu Sri Hatun, ada Pak Leman, dan ada Ica. Bisa Ica nih, Sabtu ini dia masuk nih, yang Ica yang dari ini ya. Di
0: biasanya ya.
1: Mas Sohi ya. Iya, bisa sering masuk Mas Sohi. Kemudian ada Bang Gilang juga, ada Mas Wahyu di Cibubur
0: gitu ya.
1: Ya, dan juga semuanya dah.
0: Semuanya ya.
1: Dan juga penyiar Pro 4 di mana saja berada, lagi dengar atau lagi santai-santai di RI nggak tahu juga sih.
0: Iya.
1: Bang Wawan udah pulang Bang Noel belum?
0: Siapa?
1: Bang Wawan udah pulang.
0: Oh udah tadi. Ngapain lama-lama di kantor dia juga pengen pulang gitu. Pengen main gitu katanya tadi.
1: Iya, oke. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Uda Wahyu di Bintaro ya. Jadi emang kalau Uda Wahyu ini di kerjaan gak terlalu bosen, karena kerjaannya ya juga visit-visit kemana gitu, jalan-jalan keluar, gak yang ngejogrok aja di kantor depan komputer gitu ya. Jadi gak gampang bosen gitu katanya. Oke, Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 021-350-4510. Tentu aja masih ngebahas yang namanya jenuh. Gimana sih cara Abang Po buat ngatasin kejenuhan itu?

0: sebelum kita mengenal gong itu yang berbahan dari kayu, itulah yang kita pakai pada zaman dulu. Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu, itu yang mereka tahu adalah gong.
1: Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan tersebut adalah seni musik.

0: ada alat musik bernama tutuhao. Alat musik ini tidak dipetik, melainkan dipukul dan ditabuh. Hanya terbuat dari sebatang bambu.
1: Itulah yang kita pakai pada zaman dulu.
2: Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu itu yang mereka tahu adalah tutuhao. Di mana dalam satu alat musik ini bisa menghasilkan tiga suara. Suara yang pertama itu suara canang atau kalau disebut dalam bahasa Nias, faritia. Kemudian gong, itu yang disebut dalam bahasa Nias, aramba. Kemudian gendang, dan itu yang disebut dalam bahasa Nias, benda. Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Bambu itu namanya kauko.
0: Bagaimana mungkin dari seruas bambu dapat menghasilkan tiga alat musik? Inilah keunikan dari tutuhao. Tiga alat musik yang dimaksud adalah canang, yang dalam bahasa Nias disebut faritia. Kemudian bagian senar lainnya yang ditopang oleh kayu kecil tepat di tengah bambu yang telah diberi lubang dapat menghasilkan suara gong atau masyarakat Nias menyebutnya dengan aramba. Serta bagian atas bambu juga telah diberi lubang dan saat dipukul akan menghasilkan suara gendang atau gendra. Cara pembuatan tutuhao sebenarnya sangatlah mudah. Berikut penuturan oleh Pak Laia yang sehari-hari bekerja di Museum Pusaka Nias.
2: Jadi cara membuat alat musik ini dari kulit bambu itu dicungkil, lalu diangkat dan ada sedikit tambahan untuk menghasilkan suara canang itu atau faritia itu. Bagian tengah-tengah bambu itu nanti yang sudah diangkat itu yang dijadikan sebagai senar itu ditopang. Kemudian untuk menghasilkan suara gong itu nanti itu ditambah dengan kayu. Jadi ditempelkan di senar yang sudah diangkat itu juga untuk suara gong. Kemudian untuk gendangnya bagian atasnya itu dilubangi. Dan itu nanti tangan kiri biasanya itu yang menutup itu, dan itulah yang menghasilkan suara gendang itu.
0: Musik tutuhao ini dimainkan oleh kaum pria untuk menghibur hatinya di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya karena tidak dapat menyanggupi cucuran wanita yang ingin dinikahinya. Seiring dengan perkembangan zaman, yakni teknologi yang berkembang, instrumen musik tutuhao semakin jarang digunakan. Hal ini disebabkan generasi muda lebih tertarik memainkan alat-alat musik modern daripada alat musik tradisional, khususnya instrumen musik tutuhao yang hampir punah.
2: Minat untuk belajar musik-musik tradisional ini sudah mulai berkurang, karena yang selalu muncul dalam pikiran saat ini menurut saya, sering ada anggapan itu kan sudah kuno, ngapain saya harus belajar, itu kan yang kuno itu. Jadi kalau yang baru itu kan itu lebih kaul. Menurut saya itu salah satu yang melatar belakangi kenapa alat-alat musik tradisional Nias ini semakin lama semakin punah, bahkan semakin hilang. Banyak sekali alat-alat musik tradisional Nias yang sebenarnya itu satu kekayaan budaya orang Nias sendiri, tetapi banyak yang tidak dikenal oleh masyarakatnya sendiri.
0: Melestarikan budaya Indonesia berarti melestarikan musik tradisional. Walaupun banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Museum Pusaka Nias dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan nenek moyang ini, namun tentunya ada cara strategi yang bisa membantu tutuhao tidak hilang dimakan zaman. Menurut Bapak Fauzi Sehilaia, mengkombinasikan alat musik Nias dengan alat musik yang modern adalah salah satu cara agar tutuhao tidak tergerus zaman.
2: Kita juga di museum ini ada satu wahana sanggar Museum Pusaka Nias di mana anak-anak muda Nias diberikan kesempatan juga untuk belajar tentang alat-alat musik tradisional Nias, dan ditambah dengan setiap tahun selalu mengadakan yang namanya pelatihan alat musik.

Ikuti perkembangan zaman tentu harus kita lakukan, sekaligus menerima hal baru dalam segala hal. Namun bukan berarti kita lupa dengan tradisi dan kesenian yang pernah diukir dan dipakai.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya kita masih ngebahas masalah jenuh. Yang namanya manusia pasti ngalamin ya yang namanya jenuh ini, entah itu terkait dengan rutinitas harian atau mungkin lagi di rumah kayak tadi ya Bang Wahyu ya. Sering banget di rumah lagi libur atau lagi lagi malas-malasan aja di rumah gitu ya. Terus ngerasa bosan, jenuh. Akhirnya kalau udah Wahyu tadi bilang keluar jalan-jalan pakai transportasi umum, terus keliling-keliling aja gitu buat ngebunuh waktu ya tentunya. Kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung nih di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Umi siang ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Oh, di sana panas ya Bu Umi ya?
1: Masih panas.
0: Oke ya. Deh siap. Kalau tadi di sini hujan tuh pagi-pagi.
1: Oh, enggak.
0: Oh, di sana enggak ya? Ya alhamdulillah kalau cerah ya. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal jenuh nih, ngelakuin rutinitas wajib yang jadi tanggung jawab kita. Kalau Bu Umi pernah nggak sih ngalamin mungkin rutinitas tiap hari kayak kegiatan rumah tangga, atau mungkin dulu sempat bekerja terus ngalamin kejenuhan gitu? Pernah nggak Bu Umi?
1: Ya, akhir-akhir ini kan jenuh karena jalannya udah nggak kayak dulu gitu, jadi sering di rumah Bang. Kan jenuh juga, jadi ntar pengennya ya itu main, naik ojek kemana, ke rumah saudara, apa ke rumah teman, apa ke RRI gitu aja, udah pokoknya keluar. Kalau nggak keluar ya kadang dengerin Pro4 aja, tapi tetap di rumah juga kan, jadi senangnya keluar bisa dapat angin, ntar ketemu teman apa siapa ya.
0: Berarti emang kondisi nggak menghalangi buat kita tetap beraktivitas gitu ya Bu Umi ya?
1: Iya, udah pokoknya sekarang bisanya ngocek ya ngocek gitu aja Bang.
0: Jadi tetap harus.
1: Kapan-kapan pengen main lagi ke RRI, tapi minggu pagi apa Sabtu pagi apa Minggu pagi gitu.
0: Kalau enggak mungkin boleh di chat dulu nih di WhatsAppnya Pro4 gitu ya, nanya hari ini yang tugas siapa aja nih gitu, biar biar lebih jelas mau kesininya jam berapa gitu.
1: Ya kalau saya sukanya pagi banget.
0: Pagi ya.
1: Kan masih enak buat jalan ya. Kalau pulangnya kepanasan ya biarin aja tinggal pulang nih.
0: Iya, tinggal pulang. Kalau pernah kepanasan ya sampai rumah istirahat tidur gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, kayak kemarin juga gitu. Nyampe rumah setengah 12. Aduh, udah kepanasan terus jalannya udah. Sampai rumah ini apa? Langsung rebahan dulu aja.
0: Iya, tapi Bu Umi masih aman ya. Maksudnya masih kuat ya untuk jalan-jalan keluar. Aktivitas gitu ya.
1: Ya kalau dulu kan waktu masih jalannya normal gitu kan sering naik Transjakarta kemana-mana. Nah itu cuman ngelihat aja kayak stasiun kota. Waktu itu belum pernah lihat, saya main kesana ke Glodok, jalan-jalan aja gitu Bang Noel. Ntar pergi ke Pasar Senen ngelihat ikan, kalau ada telurnya ya beli telur ikan. Ntar lagi ke mana tujuan saya itu pokoknya lihat-lihat, kalau ada yang ditaksir ya beli gitu aja.
0: Iya, semoga buat Bu Umi segera pulih ya Bu ya, biar bisa jalan-jalan lagi.
1: Makasih Bang Noel. Ini kata mau dioperasi, saya yang nggak berani. Tulang udah tua dioperasi kan, saya jadi takut ya, nanya anak saya juga, ya Bu nanti namanya tulang udah tua dioperasi ya udah biarin begini aja.
0: Tapi kalau boleh tahu Bu Umi, nyun sewu untuk kakinya itu kira-kira penyakitnya apa Bu? Apakah emang karena udah usia saja atau gimana?
1: Enggak. Saya pikir enggak, saya kalau ngelihat ibu-ibu lebih tua dari saya juga masih jalan sehat kok Bang Noel. Saya kan waktu pertama kali ke dokter saraf itu katanya lutut kanan saya itu ohnya kosong, kata dokter saraf itu. Jadi kaki saya yang kanan itu udah enggak bisa buat naik gitu. Kalau yang kiri kan masih normal. Jadi kalau bonceng motor tuh saya harus jadi dari itu kaki tempat kiri, yang ya? Lebih tinggi. Ya enggak, dari tempat yang lebih tinggi terus bisa langsung antapnya ke boncengan gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau dari bawah susah naiknya Bang Noel. Kan terlalu tinggi, kaki nggak bisa buat ini apa nginjek pancatan itu.
0: Iya iya iya, agak susah ya. Nanti malah takutnya iya. Kenapa-napa malah. Jadi cari yang aman iya, aja ya.
1: Iya. Prosot lagi terus jatuh malah. Untuk saya duluan jatuh kan
0: malah ya, nambah-nambah ntar. Iya.
1: Saya takut patah.
0: Iya iya iya.
1: RRI kan turunnya yang pinggiran teras itu kan
0: lumayan ini ya.
1: Jalannya kan tinggi itu.
0: Iya,
1: enggak di depan pintu persis, tapi yang di pinggiran itu. Nah, terus saya turun di situ kan pas itu dari tempat boncengan langsung nginjek ke situ. Baru bisa jalan.
0: Iya, iya. Ya pokoknya doa terbaik lah buat Bu Umi, semoga ya, untuk pemulihannya bisa cepat gitu biar bisa aktivitas kembali.
1: Nah, iya, jadi saya habis dokter saraf saya ganti ke dokter tulang. Foto kata dokter tulang bukan olinya kosong tapi katanya kropos.
0: Iya.
1: Mana yang benar, saya jadinya masih ke dokter tulang juga. Ya tapi dapatnya obat itu kayak pil kalsium, terus kadang-kadang dikasih kapsul-kapsul gitu, mungkin buat penguat apa gimana ya, saya nggak tahu.
0: Iya, yang penting kalau dari dokter sih, kalau menurut saya tetap diminum aja Bu, karena dokter kan pasti lebih tahu ya, lebih tahu kondisinya dan solusinya.
1: Saya minum ya sampai habis sebulan, kan tiap bulan kontrol gitu. Jadi untuk ini ya saya rasakan memang buat jalan tuh lebih enak. Tapi kalau nggak berobat gitu kan, saya pernah itu sampai 3 bulan nggak datang ke dokter, kaki rasanya kaku. Aku buat jalan kayak mau jatuh, kadang-kadang tuh lutut itu bisa terus ini nekuk sendiri. Nekuk sendiri kan saya jadinya jatuh ya gitu. Terima aja gini, asal saya ke dokter kan enak berjalan gitu.
0: Benar-benar. Oke deh, siap Bu Umi. Bu Umi mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat ya teman-teman semua aja yang lagi dengerin acara ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita bisa ketemu di RRI ya. Ya senang-senang lah bisa nyanyi bersama, bisa hiburan gitu Bang Noel.
0: Siap, amin amin. Oke deh. Itu aja Bu Umi.
1: Buat
0: semua aja ya. Oke, siap.
1: Terima kasih ya Bang Noel ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Umi. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi di Pesanggrahan ya. Ya buat Abang Po yang masih dalam kondisi sehat gitu ya, alhamdulillah, boleh deh sekali-sekali kalau emang lagi jenuh jalan-jalan keliling, ngenalin Jakarta lah ya. Kalau Bu Umi tadi kan seneng main-main pakai Transjakarta gitu ya, keliling Jakarta, ngelihat keadaan perkembangan Jakarta gitu biar tahu update-nya ada apa sih di lingkungan Jakarta tuh. Jadi buat yang masih sehat, sekali-sekali gak apa-apa lah main-main, daripada di rumah kan ya jenuh gitu. Buat biar gak jenuh, biar gak bosen di rumah, boleh jalan-jalan. Tapi kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya mengenai tentang kejenuhan? Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Oke. Okay. Sehat-sehat kita. Bang Haris gimana? Sehat gak hari ini?
2: Bang, sehat Bang.
0: Alhamdulillah ya. Udah berjemur ya tadi ya? Atau hujan di Kalianyar?
2: Tadi gak ada panas Bang, mendung.
0: Mendung
2: hujan,
0: ya?
2: Bang, bener.
0: Oh, sama berarti kayak di sini ya tadi pagi sempat hujan. Oke, Bang Haris. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal jenuh nih. Kira-kira Bang Haris pernah gak sih ngerasain yang namanya benar-benar rasanya jenuh banget ya ngelakuin rutinitas gitu?
2: Ya kalau saya sih kalau lagi jenuh ya saya keluar rumah gitu Bang. Saya paling nonton bola itu di lapangan di dekat rumah gitu aja bang.
0: Ya. Oh, dari kalau sore-sore gitu ya?
2: Iya gitu. Kalau sore itu kan ada tuh yang latihan main bola gitu kan, ada yang sparring gitu.
0: Iya.
2: Kan. Yeah. Kita ya hiburannya itu aja nonton bola gitu. Kalau enggak ya kita di rumah ya ini dengerin Rompat FM.
0: Rompat ya, siap. Pokoknya kalau lagi dengerin, lagi dibuka sesi interaksi, bolehlah langsung ditelepon aja mau siapapun penyiarnya gitu ya, biar ada teman ngobrol gitu Bang Haris ya.
2: Betul ya Bang.
0: Oke
2: deh. Daripada kita jenuh kan, ngomong apa kan nggak ada kerjaan gitu kan Bang.
0: Nah itu dia. Cuman dulu waktu mungkin pas kerja gitu, pernah nggak di kerjaan tuh ngerasain yang namanya jenuh tiap hari rutinitas, pagi berangkat, sore pulang, besok berangkat lagi gitu. Pernah nggak Bang Haris?
2: Ya kalau untuk kebutuhan hidup sih ya kita yang nggak pernah ngeluh Bang, kita jalanin aja Bang gitu Bang.
0: Iya, jadi jadi motivasi gitu ya Bang Haris ya.
2: Ya jenuh sih jenuh ya, apa boleh buat kan itu kebutuhan hidup kita kan Bang.
0: Iya,
2: kita jalanin aja.
0: Yeah. Oke, okay, berarti ya,
2: kan,
0: emang
2: kejenuhan itu kan kekosongan kita Bang, yang hadapin itu ya. Sepertinya tadi Ayah bilang sendiri kan, Ayah kalau jenuh paling nonton bola di lapangan gitu. Gitu aja Bang gitu.
0: Iya benar-benar. Oke deh, berarti salah satu motivasi biar gak jenuh itu emang tanggung jawab dan emang kudu nyari duit gitu ya kalau kerjaan ya.
2: Iya benar. Ya, paling kita depan ngopi sama teman kalau iya, lagi pada kumpul-kumpul gitu.
0: Okay.
2: Di rumah kan kita kan sendiri kan di rumah ya kan.
0: Iya,
2: kalau
0: itu dia.
2: Kerja ngobrol apa.
0: Ya namanya kita manusia kan perlu sosialisasi gitu ya sama orang lain ya biar tetap tetap inilah tetap aktif dan juga bisa ngobrol tahu informasi gitu minimal ya.
2: Iya benar benar.
0: Oke deh siap Bang Haris. Mau salam-salam buat siapa nih Bang Haris nih?
2: Ini Bang, Ayah mau ngasih tahu itu Bumi kalau bisa sih untuk itu Bumi jangan dioperasi. Kalau bisa ya kan.
0: Kalau ya, bisa nanti ya.
2: Ya. Iya, biarin aja biar apa sih namanya? Sembuh secara alami aja gitu.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau dari Bang Haris ada enggak kiat-kiat biar maksudnya kalau Bang Haris kan senengnya berjemur nih buat pemulihan juga atau berenang gitu ya. Kalau buat Bu Umi ya, kira-kira Bang Haris ada enggak?
2: Ya kalau bisa sih Bu Umi ya kalau pagi berjemur aja gitu, walaupun setengah jam atau seberapa jam gitu, itu bagus tuh pemulihan Bu, kalau buat untuk tulang gitu.
0: Tulang ya, iya. Oke deh siap. Ya.
2: Minum putih gitu.
0: Oke okay, ya.
2: Bu jangan sampai dioperasi lah.
0: Iya ya kita semua.
2: Kita kan flip nih Bang.
0: Ya. Jadi
2: bisa sembuh.
0: Gitu, iya. Katanya. Jadi ya kita doain yang terbaik gitu ya Bang ya buat Bu Umi biar segera pulih. Apapun caranya, mau secara yang pelan-pelan dengan cara berjemur atau kiat-kiat yang lain, kita doain biar cepat sembuh gitu. Oke siap Bang Haris.
2: Minum herbal gitu.
0: Oke siap Bang Haris. Terima kasih banyak Bang Haris ya.
2: Salamnya untuk semua aja deh Bang ya.
0: Semuanya aja. Oke siap. Oke deh siap.
2: Selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Sehat selalu Bang ya.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang Haris, buat Bang Haris juga sebaliknya semoga sehat selalu dan tetap semangat tentunya.
2: Amin. Terima kasih banyak Bang Noel.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Bang Haris di Kali Anyar. Buat Abang Po yang belum bergabung boleh banget ya bergabung habis ini di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

Robot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, kita masih ngomongin soal kejenuhan gitu ya. Yang namanya manusia wajar kalau emang jenuh, cuman tergantung gimana cara kita ngadepinnya gitu ya. Kayak yang satu ini nih, udah WhatsApp dari tadi nih, ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, ayah pernah ngerasa jenuh ame suasana di tempat ayah kerja. Nah buat ngatasin kejenuhan, ayah ambil cuti 3 hari, ayah pergi ke DIY. Di sana ada family, suasana pedesaan ngebuat ayah

kita nongkrongin yang namanya di gedung gitu ya, di dalam ruangan, depan komputer, atau mungkin yang kerja di lapangan juga tiap hari kena debu, kena apa. Jadi paling enak tuh healing ke tempat yang asri gitu ya, ke pedesaan kayak Pak Budi Prayitno nih, ke Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di sana juga ada family katanya. Oke, terima kasih Pak Budi Prayitno ya, di Cilebut Timur gitu. Nah, buat Abang Po yang udah masuk nih teleponnya, boleh ditahan dulu. Nanti kita bakal bacain kabar berita dulu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Ayu juga ingetin nih buat Abang Po yang lagi dimanapun, tetap pokoknya dengerin Pro 4 FM di yang namanya RRI Digital. Abang Po bisa download tuh di Play Store ataupun di App Store, udah ada tuh, tinggal download. Abang Po bisa dengerin seluruh program dari RRI dimanapun Abang Po berada. Dan misal Abang Po di luar negeri pun tetap bisa tuh, karena kita streaming digital ya, nggak pakai sinyal FM gitu. Dan pokoknya bisa langsung di download aja dah di Play Store dan juga App Store, biar tetap update mengenai program-program yang ada di Pro 4 FM ini. Dan tentunya jangan kemana-mana Abang Po ya, karena setelah ini kita akan ada kabar berita dulu, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cirebon memiliki tradisi dan kesenian yang masih kental, serta bernuansa religi dan keraton. Salah satu kesenian yang cukup terkenal adalah Tari Topeng Cirebon. Tarian ini melambangkan perjalanan hidup mulai dari kesucian, keceriaan anak-anak, keremajaan, kedewasaan, hingga angkara murka. Sering dipentaskan dalam acara adat, tari ini memiliki nilai magis dan filosofi mendalam. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

还有

nyawang ngesek mapai urat beak.

Mahikirawaksa ku jurek naon anu dibawa duit loba sawah.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

satu destinasi yang cukup populer di Kabupaten Cirebon adalah wisata Batu Lawang. Berlokasi di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Tempat ini awalnya merupakan lahan bekas tambang semen yang kemudian dirubah menjadi objek wisata menarik dan indah. Di sini, Anda akan ditawarkan pemandangan tebing batu raksasa eksotis, spot foto menarik, panorama perbukitan hijau, hingga area panjat tebing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kabupaten Cirebon, salah satunya yaitu empal gentong. Merupakan kuliner sup daging Cirebon yang berbahan dasar daging sapi, usus atau babat. Dimasak dalam gentong tanah liat menggunakan kayu pohon mangga selama berjam-jam untuk mendapatkan aroma khas dan keempukan daging yang sempurna. Sering disajikan bersama nasi, daun kucai, dan sambal

ketika berkunjung ke Kabupaten Cirebon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Cirebon. Salah satu oleh-oleh ikoniknya adalah terasi udang, berbahan dasar udang rebon fermentasi yang terkenal dengan aroma kuat dan rasa yang gurih. Tersedia dalam bentuk mentah dan bakar, dalam kemasan kecil hingga besar. Terasi Cirebon umumnya berwarna coklat kemerahan dan aroma

Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Allahu

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kita dapat kembali bersua di udara di sajian goyang Segol. Makin goyang makin asik. Edisi malam Minggu, malam panjang ya, hari Sabtu, kalender 23 Mei 2026. Oke, seperti biasa, saya Haji Santoso menemani Anda di sajian goyang Segol hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Nampaknya hujan mulai mengguyur di area RRI Malang. Semoga di tempat Anda gimana? Enak, adem. Beberapa hari cuman mendung ya. Mendung, panas. Gerah sekali. Nah, di sini sekarang diguyur hujan cukup deras. Untuk Anda yang berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan tentunya harus tetap menjaga yang namanya kesehatan ya. Karena ya cuacanya pancaroba gini, habis panas tahu-tahu langsung hujan. Baik, 404504 Aji buka atau di WhatsApp di 081-556-91053 Aji buka untuk Anda semuanya yang ingin gabung di sajian goyang Segol.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Lembang Dangdut Remix ya, Aji luncurkan mengawali jumpa kita di kesempatan sore hari ini, karena sore hari ini kan hujan, jadi supaya apa namanya semangat, saya luncurkan lagu-lagu Dangdut Remix ya. Semoga bisa tambah semangat nih, apalagi buat dulur-dulur dari Kadem yang sore hari ini lagi persiapan buat acara besok ini ya. Kadem itu apa Mas Haji? Itu komunitas Daihatsu Espas Malang yang besok akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10 tahun atau 1 dekade ya. Nyawiji jati siji, wah keren sekali. Dan semangatnya sangat luar biasa. Insya Allah acaranya diselenggarakan besok ya. Satu dekade Kadem ini di rest area Lumba-Lumba Talok Turen Kabupaten Malang mulai pagi. Dan ini bersama dengan komunitas-komunitas kendaraan atau mobil ya, apa istilahnya, motuba, mobil tua baru. Bukan mobil tua, bagus. Di era ya mobil yang masuk motuba itu 70-90an, termasuk di komunitas Espas ini ya. Keren sekali dan semangat buat Om Sugianto nih, pelopor dari Kadem, dan juga ada banyak sekali yang sore hari ini lagi mempersiapkan untuk acara besok. Dan undangannya hampir 30 komunitas ini, se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali juga. Semoga kompak persahabatan satu aspal tentunya ya. Oke deh. Baik, kembali di sajian Goyang Senggol. Aji luncurkan yang ingin gabung. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol. Senangin. Digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik deh. Oke.
1: Mas Ajo.
0: Yep.
1: Mas Aji. Kalau pada yang baca puisi Rindu Yang Mendalam.
0: Rindu Yang Mendalam.
1: Iya. Rindu Yang Mendalam. Gelora asmara yang begitu membara, kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna, menggelora satu arkan jiwa, perlahan menusuk hati, bahkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Betul. Oke.
1: Jadi bayangannya tak pernah sirna. Perumpat penyiare karo pendengare perumpat itu masih jauh di Jalan Tani Panggung di Mandulan, tak pernah sirna.
0: Betul. Betul sekali.
1: Mas Aji.
0: Dalem.
1: Mangke kula anu lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
0: Oke.
1: Rembulan Bersinar Lagi. Anu ini semuanya yang mendengarkan loh, Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Mama Dika, Mama Ati, Mama Trian, Bu Sri Utama, Bu Sri Utami, itu pendengar lawas sih, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, Bunda Ratu yang penting kering di antenir RI loh. Engko lek rutus nampani wong iki ganteng penyare. Ganteng gede dhuwur, aku seru.
0: Gede dhuwur lah Bantemin.
1: Gede dhuwur Bantemin. Ateng, ayo Ateng, bendarate nomor 1 lho. Senengi nomor 1. Pak Grandeng, bendarate nomor 1. Ayo Pak Suranto, bendarate nomor 1. Ayo Pak Erwan yang di Bandung, bendarate nomor 1 lho. Anu Mas Rii. Ustak, puisi ini Ustak, wajah lo ya. Anu wingi Masa Dewa wingi bengi-bengi mulai jam 11 bengi bareng Bantemin. Ayo Masa Dewa, on air. Luar geni ku ake lo,
0: singgir no. Oke, okay, terima kasih Bu Riatin, ganti sama yang lain ge.
1: Wan, Sulawesi,
0: siap,
1: Kalimantan,
0: Samarinda,
1: Jember.
0: Iya. Oke, terima kasih semuanya, lagunya aja ditunggu.
1: Ya, salam kenal.
0: Nggih.
1: Dari Bundaratan ya, Banyuwangi.
0: Oke.
1: Suwarno, Mojokerto, Magetan semuanya ya.
0: Oke.
1: Salam kenal Bundaratan ya.
0: Nggih.
1: Penyari jelaku, salam sayang. Yo, dadah lala. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riatin di Mas Ayu Kusmaning Dewi Ati, nggih. Sama yang lain juga diganti, apa namanya? Gantian ya Bu Riatin ya. Oke deh. Di belakangnya Bu Riatin monggo goyang senggol. Halo, goyang senggol. Halo, oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Bapak Eko.
0: Walah, kayak wong anyar.
2: Walah gitu.
0: Hula halu kayak wong anyar, woi.
2: Ya, kenapa kak? Selalu aku dilupakan kalau ada yang satu tadi.
0: Oh iya, pokoknya kena Buriatin kabeh ku minggir.
2: Aku tak goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Oke, Pak Eko.
2: Bener liatin.
0: Aku besok ke Turen nih, Pak Eko.
2: Oh ya?
0: Mm-mm. Ke daerah
2: mana lokasinya mana Turen?
0: Daerah Talo. Di res.
2: Talo,
0: di res area, di res area.
2: Ya. Anu ya, nang res area itu
0: dah. Iya, lah.
2: Oh, ya tidak be aku zaman aku dah lupa sih atau.
0: Iya, iya wis lu ngosing ado. Ora-ora aku lek njaluk suguhane. Eh lu ngosing ado. Dulur-dulur sing omah ndek Turen, sing kenal ambek aku ya, sing ado lek dulur lek lunga. Lunga kabeh.
2: Rombongane.
0: Ya sama dulur-dulur komunitas besok.
2: Iya kare area itu ya.
0: Heeh. Mm-hmm. Sekarang lagi persiapan ini telur-telur di sana, saya nggak bisa bantuin karena lagi apa ya, ya lagi ini, lagi dinas, jadi nggak bisa.
2: Oh begitu.
0: Hmm, ya. Mulai hari kemarin, tadi pagi udah ya. Sudah mulai persiapan.
2: Kemarin itu teman kita itu ya yang ke sana ya.
0: Siapa?
2: Bulan yang lalu mungkin beberapa tadi kok ya.
0: Hmm?
2: Ada yang ke situ ya, orang RI ya.
0: Di kemana?
2: Iya ke res area situ.
0: Oh, anu ah, ngaso ah. Ngaso apa anu acara gitu loh maksudnya?
2: Anu acara.
0: Oh, siapa?
2: Ya itu teman res area situ.
0: Siapa tuh? Wake ya teman gue.
2: Wan Topik ya.
0: Wan Topik ah? MC ya mungkin.
2: Bali.
0: Mungkin ya.
2: Bukan res area itu apa itu nih? Kalau itu bukan res area.
0: Wah, banter ya. Salah. Kadung aku mikir, Pak De.
2: Iya, ahli apa itu? Itu Triinwan itu loh. Lokasi apa itu?
0: Hmm? Triinwan.
2: Ya, itu Triinwan. Anunya biasanya ya bikin pertemuan-pertemuan itu.
0: Oke. Ya mungkin ada job MC Mas Taufik di sana.
2: Biasanya lah acara talo ya kan cek. Cek ambil aku cek ya mana aku tak lumba.
0: Ayo sih lumba sih ngato, lumba sih ngato.
2: Maaf ya aku nggak bisa nemuin.
0: Orang aku nggak ketemu, aku nggak kepingin ketemu sampean, goyo. Gue lagi ketemu sampean lah malah konangan.
2: Iya, tapi juga konangan, malian. ternyata Pak Eko memang benar apa yang dikatakan orang guanteng pol.
0: Oh iya, guanteng pol kok kandani, Pak Eko itu guys.
2: Bolan.
0: Kandani nggak. Mau denger lagu apa nih Pak Eko, ha?
2: Bolan gue amber.
0: Uyo utani terus are.
2: Iya. Aku siapan ini lagunya dangdut ya.
0: Iyap.
2: Kira lagu ni Celine Dion.
0: Oh, my love, my darling, railing.
2: My darling, lap lapan. Aku bingung lagu apa yo ngomong-ngomong ni. Aku selalu nak cari ulah. Aku ni kau ngonundang, enggak ngonun cai.
0: Apa sih?
2: Apa yo dari anu aja air mata perkawinan aja.
0: Aduh, air mata perkawinan.
2: Ya. Kan kok ceria kan?
0: Air mata perkawinan ceria tekan di sih.
2: Oh iya menyesal ya.
0: Oh iya. Tapi lagu iki aku wis gak anu kok wis. Yang Mansur apa yang Megi?
2: Ya Mansur dong.
0: Oke, siap.
2: Bisa dikatakan siapa yang mendahului? Kan, orang cari-caripan kok.
0: Cari-caripan. Itu udah balapan.
2: Balapan
0: kok. Nggak usah balapan.
2: Dia mau ngapain ditanya. Balapan kok.
0: Kita nggak balapan
2: cepat, kok. Cepat-cepat dapat.
0: Kita nggak balapan. Kita itu berteman. Kita harus solidaritas.
2: Ya, kita boleh. Kita bersaing, tapi saing yang sehat.
0: Iya. Betul.
2: itu nggak usah apa ya, iri, merasa tertinggal, merasa dia yang lebih dari saya, sehingga saya mengurangi rasa bersyukur saya akhirnya ya, kalau melihat nikmat orang lain ya.
0: Kalau baik kok pengen takon iki di res area itu arah yang ke Sendang Biru itu kah?
2: Iya.
0: Oh, pertigaan itu ya, pertigaan.
2: Kok res area mana sih?
0: Lah iya, pertigaan itu, ke
2: iya, pertigaan itu yang itu.
0: Yang arah ke Sendang Biru.
2: Itu masjid itu lu arah ke Sendang Biru ke kan sekarang gedok.
0: Gedok ya, tapi enggak sampai jauh ya, enggak sampai ke
2: ya enggak, ya cuma 500 meter lah.
0: Walah.
2: Itu di sana ada lokasi kalau pagi rumah ame jalan-jalan itu. Ada komunitas jalan-jalan itu di sana.
0: Enggak lah, masih orang ramai lah, aku yang garo no katuan mending nang ijen wae itu.
2: Oh, ngono.
0: Lah iki nang karo kancane, Mas. Iya, bener iki karo pinter sampean, Pak.
2: Lho. Lah gak pinter masa kenal nih mendit.
0: Nggih. Oh. Nih mendit. Wah, gua. Lah yo wah. Lah
2: kepen rame nang
0: mendit. Oh, pengen rame nang mendit. Iya. Iya, memang mendit yo rame yo.
2: Di mana rame kono nang Timur Tengah.
0: Wis menengane lho. Seneng lah aku mulai kali jeneng ngono.
2: Tapi oke, aku mau ngomong yang serius-serius. Kok dengaran serius ngono.
0: Madano rupo jare Bu Pandan nang mendit.
2: Iya, Bu Pandan iki rupa ya.
0: Oh iya, tonggoku mendit iku, Bu.
2: Iya.
0: Dadi padha rupane mbek aku.
2: Pak Eko senengane mriko anu Mas Haji sami bali ngene.
0: Oh iya. Kali
2: kangen ngomong wae. Nggih, ku beda, Bu. Kula enggak ada Eko-nya kan, Bu.
0: Ada ya.
2: Ngomong Bu Pandan
0: ada kok, kalau ada ekor ya ada.
2: Ngomong Bu Pandan, aku di ekor.
0: Udu ekor aku persneleng.
2: Wis ngene, wis salame buat Bu Pandan tadi ya.
0: Oke deh.
2: Bu tadi Bu yang pandulan.
0: Siap, oke.
2: Bu Titi, Bu Jemiatur, Bu Sri semuanya.
0: Oke.
2: Bu Sri Purnomo. Untuk pokoknya ya Pak Ismoyo tak sebutnya enggak enak.
0: Iya.
2: Pak Ismoyo itu untuk Pak Bimus ya, Mas Fahri, Pak Suryanto, dan bapak-bapak yang lagi bergoyang senggol bersama Mas Haji.
0: Oke.
2: Makasih, aku tunggu air mata apa, Mang?
0: Hah? Air mata apa, perkawinan. Tadi? Air mata berkawinan.
2: Kok Riko?
0: Wis Pak, wis gak ada metu banyu motone wis suwe wisan, Pak.
2: Masa wis gak metu.
0: Wis gak metu banyu motone wis suwe ya biyen. Si awal-awal saiki wis gak mikir, Pak.
2: Kering sudah rasanya air mamaku.
0: Hei, kok mama mata?
2: Mata sopo mama?
0: Alah. Kono dhewe sing. Wah, tak des iki. Oke deh. Kalau
2: serius, ya tutur Eko dong.
0: Heeh, ancene kok.
2: Makasih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Matur nuwun sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Oke, satu lagi aja buka goyang segol.
3: Makin digoyang,
0: makin asik.
3: Quranku masih kira-kira gatel, Mas Haji.
0: Penggorokan masih enggak enak ya?
3: Enggak enak, betul. Mungkin habis kena yang micin-micin yang kemarin.
0: Banyak minum air putih?
3: Kenapa?
0: Banyak minum air putih.
3: Iya, air putih yang hangat ya.
0: Iya. Oke, di mau denger lagu Allah kok putus. Terputus ya, dicoba lagi atau mungkin di belakangnya. Oke, Bu Pandan nih, goyang senggol.
4: Goyang senggol, makin digoyang.
0: Makin asik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong durung ngomong lho dijungkrak no lah Bu Pandan nih.
4: Enggak menjungkrak.
0: Enggak menjungkrak kan moro-moro kok ganti ya gitu. Orangnya kok ganti moro-moro.
4: Enggak terasa kok.
0: Iya memang. Kalau sinyal kadang itu Bu, apalagi kalau telepon WhatsApp ya. Telepon ya. WA ini kan karena ya sinyalnya menggunakan sinyal.
4: Nggih,
0: sinyal internet yang mungkin naik turun.
4: Iya betul. Saya enggak menjungkrak kan kok.
0: Apalagi kalau hujan ini biasanya kan naik turun gitu ya. Di sana belum, hujan enggak, Bu? Oh, terus iki, Bu, di sini.
4: Belum.
0: Di sini terus.
4: Belum, di sini belum mendung petang ini. Belum hujan.
0: Oh, belum hujan.
4: Belum.
0: Di sini menderes. Aku malah mikir iki kocok wis tak tutup apa durung. Iso-iso keble kabeh iki gledegan.
4: Diup kan.
0: Lho diup nih, cuman kan hujan. Tahu-tahu sudah hujan.
4: Pak Yoni.
0: Ada. Di depan kan, di depan RRI kan enggak ada Pak Yoni yo. Wis lah. Kebleh ya wis ya ini. Waduh kayak
4: lagunya terhasut Mas Haji.
0: Terhasut. Baru
4: lagu baru.
0: Oh, lagu baru.
4: Mungkin ada ya,
0: Mas. Si, bentar. Terhasut itu punya siapa?
4: Kayaknya KDM gitu.
0: Hah?
4: KDM.
0: KDM. Terhasut ya.
4: Kalau ada, enggak ada anu istri teladan. Dari Dalaila.
0: Istri teladan. Oke. Istri. Oh, anaknya kok istri teladan?
4: Teladan.
0: Istri teladan.
4: Teladan, mau telat.
0: Ya,
4: hujan di sini Mas Haji ini.
0: Mau mulai.
4: Hujan.
0: Oh, mulai hujan.
4: Baru jatuh hujannya ini.
0: Baru jatuh ya. Nah. Terhasut. Oh, terhasutnya ada nih.
4: Ada, baru enak.
0: Oke, siap.
4: Mau salam.
0: Monggo. Halo? Loh. Lah,
4: iku putus.
0: Kok melok putus. Mau salam wis ilang wonge wisan.
4: Enggak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Pak Eko tadi, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Dono, Pak Indah, Bunda Sumiatun, Bu Tati, Mas Fahri, Pak Irwan yang ada di Bandung.
0: Bandulan.
4: Ibu Sati Asu dan...
0: Oke, putus lagi, dicoba lagi Bu. Sekarang ganti ternyata rebutan saudara-saudara ternyata. Dan disusul oleh Faris. Habis ini Bu Panen juga nyusul kembali. Ganti koyok wong Grand Prix ini.
4: Langsung aja wis Mas Adi ya.
0: Oke.
4: Lagune Sahara tadi ya.
0: Oke.
4: Oke. Salamnya ngikut yang udah naik tadi ya Mas Adi ya.
0: Oke.
4: Soalnya aku Pak
0: Tresno ya. Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Oke, ini rival ya. Lah piye wong loro iki rebut-rebutan. Coba satu lagi di WhatsApp 081-556-91053 atau telepon ya di 404-504 atau kalau belum ada ya udah deh lagu dulu deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari kawasan Jalan Candi Bangun 58 Malang. Pendengar masih bersama saya Haji Santoso di sore hari ini. Lagi yang ingin bergabung, Haji buka di 404504 atau bisa WhatsApp juga di 081-5569-1053. Goyang senggol.
1: Makin
0: asik. Dari siapa ini?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marlena.
1: Ya, Mbak, saya telepon dulu, Mbak, di WA kok orang masuk-masuk.
0: Masa sih? Masa sih? Ini semuanya tadi pakai WA bisa kok, Bu.
1: Paling enggak ini error paling, Mbak.
0: Mungkin nggih.
1: Iya. Tapi kalau tinggal ini Akila kok sakit ngoten lho.
0: Lagi. Lagi walai je.
1: Mbak, kula request anu, Mbak.
0: Dalem napa? Kula aji, Bu.
1: Sudah tahu aku miskin.
0: Oh, ngoten, siap.
1: Salam, Bi.
0: Nggih, monggo.
1: Salam buat Pak Eko. Terus Bu Pandan, Bu Siturnomo.
0: Nggih.
1: Buriatin, terus Bu Utami, siapa lagi ya, Bu Sri Gati, buat Akila sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Marlena. Sudah tahu aku miskin dari Musin Alatas.

0: Haji Buka yang ingin bergabung goyang senggol. Makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusri Purnomo. Alhamdulillah sehat. Gembira sekali pokoknya deh itu.
1: Boten dutan-dutan.
0: Alhamdulillah ini kita di anu kok tidur. Jadi enggak tahu hujan, tahu-tahu bangun sudah selesai hujannya. Lek misale tadi dia bangun, waduh ya. Bisa ucul aku sing bingung, Bu. Pas kene ngoceh ngono. Pelayon ngeluh saya. Alhamdulillah aja kok tidur. Ini kayak juga tumben-tumbennya tidur gitu. Biasanya jarang tidur dia. Nggih menawi nggih. Habis makan kekenyangan terus tidur. Bendino ngono apa ndo seneng aku. Alhamdulillah sehat nggih. Badhe nyuwun tembang menapa Ibu?
1: Kula nyuwun tembang Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu. Oke, siap. Oke. Oke. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, matur nuwun. Pecah Seribu lagunya. Oke, ditunggu. Goyang senggol. Halo, goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Semakin digoyang makin semakin asik. Oke. Bung Maesera. Tuh, hilang suaranya. Halo. Oke, mungkin sinyal ya, karena hujan ini tadi.

Terputus dicoba lagi, dicoba lagi Baby Milo. Oke, benar sekali, langit warna biru ya. Kalau mendung gini kan warnanya abu-abu karena ya mendung itu hujan. Goyang senggol. Ah, terputus, dicoba kembali. ...404504 dan di 081555961053 nya. Untuk telepon WhatsApp ini kok kayaknya WhatsAppnya juga lagi dicoba lagi ya. Ini saya buka kok agak not responding, agak error. Tadi ada Bung Mayasera yang ada di mana tadi? Jakarta sana, Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di menit ke-42 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini yang lagunya sudah diputar. Semoga bahagia selalu. Yang belum diputar, ya mungkin lain waktu ya, karena ya masih ada waktu sih sebenarnya. Oke, goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Makin
1: Bang
0: asik.
1: Haji Santoso.
0: Okay.
1: Tadi ceritanya padat sekali ya.
0: Iya.
1: Jadi aku harus mengalah. Jadi aku tak sempat mandi baru sebelum sekarang.
0: Padat
1: menunggu
0: sekali.
1: Menunggu sampai longgar jaringannya. Tadi ceritanya padat sekali ya.
0: Iya. Iya. Mungkin pandang, karena apa, hujan apa, juga. Ya. Kan acara,
1: iya. Oh, ngomong-ngomong besok Bang Haji ada acara apa keturunan besok?
0: Ada acara satu,
1: keluarga ya?
0: Bukan. Satu dekade komunitas.
1: Oh, saya kira acara pribadi keluarga Anda ya?
0: Bukan.
1: Berarti besok ramai sekali ya?
0: Insya Allah ramai besok.
1: Berarti besok dipastikan Abang libur ya?
0: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kalau nggak libur, gimana ya, bagi
1: enggak,
0: waktunya?
1: Nggak ngatasi kan? Pasti ramai ya?
0: Insya Allah.
1: Kira-kira berapa orang? Ada 100 orang lebih ya? Pasti lebih ya?
0: Lebih sih, undangan 1.500-an.
1: Wah, banyak. Ya, termasuk gitu. Pak Haji ya?
0: Iya, kita ya, kalau aku bukan undangan mah.
1: Besok ya? Oh, bukan.
0: Iyalah.
1: Waduh, nyanyi itu. Iya, yang berarti kalau besok berangkat pagi, Pak ya.
0: Insya Allah berangkat pagi.
1: Iya, semoga lancar ya perjalanannya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat menikmati liburan dan semoga apapun di acara di Turen bisa ternikmati ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Walaupun saya enggak tahu caranya, pokoknya selamat menikmati acara di Turen lah gitu ya. Seperti biasa lagunya enggak ikut, pokoknya apa ya istilahnya, nggak request tapi ikut aja ya. Salam buat siapa itu, Akila yang sedang berdengar di belakang ya. Itu di luar ruangan apa di dalam sih?
0: Di dalam.
1: Tapi dijauhkan biar nggak masuk ya.
0: Iya, di dalam
1: dia
0: tapi
1: udah,
0: ya.
1: Dia udah tahu ya. Dia udah tahu kok ayahnya siaran jauh. Oh, nah itu kan kita sampai sini suaranya. Oke, Akila selamat sore, cepat besar ya, Dek. Gitu katanya Bang Haji, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga. Terima kasih Pak Suranto ya. Jauh sih tapi masih kedengeran juga ya. Ya namanya juga bocil. Oke deh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Oke.
2: Haji, sakit ya. Baru sembuh.
0: Nih, oh, sakit apa?
2: Hari sakit.
0: Apa nih?
2: Diare sampai dirawat sehari semalam di rumah sakit. Saya dirawat sehari semalam.
0: Sakit apa?
2: Diare.
0: Oh, diare. Waduh, diare tuh.
2: Coba aja bayangkan masa tengah malam jam 12 itu terjadinya jam 12. Obat-obatan di rumah enggak ada. Saya di rumah sendiri. Sedangkan aduh, saya minta tolong ke siapa, tetangga udah pada tidur, anak jauh. Sepeda motor ada di rumah, cuman baru bisa bawa sepeda motor kan, kondisi lagi dalam keadaan lemas, terus muntah, terus berak, muntah berak terus kan gitu. Nah, akhirnya saya memaksakan diri ke jalan sampai nyetop motor yang dilewat, menteri diantin ke rumah sakit. Akhirnya itu yang motor lewat itu sosialnya cukup tinggi juga, sampai saya dianterin. Padahal gak kenal sama sekali, sampai pihak puskesmas dan ini di sampai ke pihak puskesmas diterima dengan baik, langsung diimpus malam-malam. Mas Aji, saya pengalaman.
0: Tapi sudah sembuh sekarang ya.
2: Alhamdulillah sekarang sudah 95%. Cuman ada hikmahnya tuh begini Mas Adi, Mas Aji ya. Makanan jadi gimana, enggak terus segala dimakan, jadi teratur. Kemudian rokok, kopi, berhenti. Itu hikmahnya.
0: Iya. Ya semoga sehat terus.
2: Amin. Iya. Ya, soalnya saya juga sama. Ah, waktu sedikit lagi Mas Jaya, bukan tidak mau lama untuk ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Karena saking kangennya saya tidak berapa hari seminggu enggak ikut bergabung di acara ini, acara dangdutan ya.
0: Iya.
2: Karena saya mengalami gitu sakit lah, gitu kan seperti itu.
0: Okay.
2: Sekarang sudah semula, kalau udah 95% mah udah sembuh, anggap cuman
0: amin.
2: Kehati-hatian dalam makanan itu kan aja sekarang.
0: Iya. Mau denger lagu apa lagunya nih?
2: Lagunya digabung aja sama yang lain, Mas.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih.
2: Karena waktu sedikit lagi.
0: Oke, okay, semoga sembuh terus.
2: Semuanya aja ya.
0: Sehat terus
2: semua,
0: ya.
2: Semoga semua minta doa dari semuanya. Amin. Semoga sehat terus. Amin. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, Pak Haji. Yuk.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu juga sudah mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi saya juga harus pamit undur diri. Terima kasih, Kang Ahmad Irwan dari Bandung ya. Sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat bermalam minggu, malam panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.
sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu wa qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya, sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, praktik jual beli bedak atau kios pasar di Kota Malang diakui masih terjadi secara informal dan di luar pengawasan dari pemerintah. Namun sayangnya hal ini merupakan praktik yang seharusnya tidak terjadi. Dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang menegaskan secara regulasi yang hanya diakui ini ada proses alih nama tempat berjualan bukanlah sebuah transaksi jual beli. Dan ada pula Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang Nilu Putu Eka Wilantari mengatakan pihaknya memiliki kewenangan maupun mekanisme untuk menelusuri latar belakang perpindahan kepemilikan bedak atau kios di pasar. Menurutnya, Diskopinda hanya berfokus pada aspek administrasi dan pemanfaatan kios atau bedak agar tetap aktif digunakan untuk berdagang. Selama pedagang aktif dalam berjualan dan membayar retribusi, maka keberadaan mereka dianggap sah secara administratif. Eka juga menjelaskan, proses diakui oleh pemerintah adalah alih nama tempat berjualan, di mana mekanismenya diawali dengan penyerahan bedak atau kios kepada pemerintah Kota Malang lewat berita acara sebelum kemudian dialihkan kepada nama baru. Ia juga menegaskan alih nama tidak harus dilakukan kepada anggota keluarga di mana pemilik awal diperbolehkan mengalihkan hak penggunaan tempat berjualan kepada pihak lain selama seluruh syaratnya telah terpenuhi. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya pamireng pripun kabare, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya sembah kali menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nggih nganti jam 8 bengi mengki. Tentunya ten program kesayangan kita semuanya, apalagi kalau bukan Tejo Wangi Jan Grespo. Ten Tejo Wangi sonten iki mengke kita bakali bahas macam-macam kebudayaan ten Malang, Jawa Timur lan sekitaring nggih. Selain itu nanti juga bakal ini ya mengajak apapun lah. Siapa tahu nanti di daerah Anda ada acara kesenian gitu ya, atau acara budaya, mungkin bisa berkabar kepada kami sekaligus bisa request lagu-lagu tembang Jawa di malam hari ini ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 1053. Wes pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih, bagi panjenengan sedoyo yang mau ngobrol soal budaya, mau request lagu, mau kirim salam, atau mau ngobrol sama penyiar nggih, monggo mboten napa-napa. Nggih, kula tunggu sampai jam 8 mengke nggih. Ya wes sakniki waktunya kita mendengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Jadi pastikan panjenengan tasik bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang malas banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Jan Krespol nggih tak sebarengan kali kula Mbak Yaya semenemani panjenengan sedaya ten Tejo Wangi. Sedaya pamireng Dek Pateng iki nggih di malam hari ini ternyata jalanan cukup macet nggih. Informasi dari beberapa teman saya yang baru nyampe di kantor ini ternyata jalanan ramai utamanya di sekitar Soekarno-Hatta sama sepanjang jalan Candi Panggung ya, atau dekatnya kantor RRI. Ini lumayan padat, lumayan macet. Jadi bagi panjenengan yang mungkin akan menuju ke arah Soekarno-Hatta, Candi Panggung dan sekitarnya mungkin bisa lewat alternatif jalan lain ya, yang mungkin tidak macet. Dan bagi sedaya pamireng yang mungkin lagi mendengarkan di malam hari ini dan kebetulan lagi ada di jalan, hati-hati aja. Semoga Anda bisa menikmati nggih malam minggu dengan perasaan yang bahagia. Ya wes, saniki kita sapa dulu. Ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge bisa masuk.
0: Senenge.
1: Masuk iki rebutan lho.
0: Nggih,
1: rebutan.
0: Nggih, Bu Riatin, pripun kabar Ibu?
1: Kabare tambah cantik, manis,
0: alhamdulillah. Anjene.
1: Ya ya lho, cantik ayo ayo.
0: Bu Riatin iki paling jos tenan ya.
1: Senenge.
0: Kabare tambah ayu, tambah seger, tambah sehat nggih.
1: Nggih, tambah ayu.
0: Alhamdulillah. Baiklah. Bu Riatin iki radione mungkin bisa dikecilkan dulu nggih Bu Riatin.
1: Oh, radione dikecilkan dulu.
0: Oh, nah, kan suarane jenengan iki malah jeles nggih.
1: Mangke kula sekarang nggih bojo loro.
0: Bojo loro, biyo bojo loro rek senengane Bu Riatin. Nggih, salami Bu Riatin monggo.
1: Tinggi salamnya kangge Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang pengarap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Niake tenan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati,
0: Mama Ati,
1: Bu Pandan, ada Pak Widi, Bu Widi, Pak Semoyo, Pak Eko Rembun, Paris, Pak Fitri, Bu Inda, Pak Jono, Pak Jono Coban Gota, Heru, Heru Lu Andeng, ayo mengudara.
0: Pak Heru, monggo, gabung.

0: Ya, Bu Nawang Wulan.
1: Iya.
0: Ayo Bu Nawang Wulan, tak tadi suara nih. Aceng, Aceng. Ah, bundaran
1: Mas
0: nomor satu
1: Aceh,
0: loh.
1: monggo.
0: Pak Gradeng, ayo bundaran nomor satu. Pak Suranto. Amoy di Taiwan, khusus di Amerika. Semuanya yang di luar negeri ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, di Jakarta, di Surabaya, di Blitar, semuanya. Salam kenal sama bundaran ya.
1: Siap.
0: Ya, semuanya.
1: Oke
0: semoga
1: deh.
0: Banyak rezeki ya.
1: Amin.
0: Dimandikan terang. Musim pancaroba ini harus hati-hati ya.
1: Siap.
0: Mari puan aja dulu Mbak Yaya, moro hujan.
1: Nggih niku.
0: Ya,
1: semoga sehat selalu.
0: Jaga kesehatan temanku ya.
1: Nggih, siap.
0: Jangan
1: Buriatin.
0: Minum es. Minum air putih 8 gelas sehari, betul Mbak Yaya?
1: Betul, betul sekali. Buriatin jaga kesehatan ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Salam sayang Mbak Yaya.
1: Salam sayang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Buriatin dari Bandulan, nggih ditunggu mawon lagune Bojoloro mengke tak puterne niki dari Deni Caknan dan Happy Asmara, nggih. Kemudian kali ini ada juga yang bergabung ada Ibu Sri Purnomo dari WA, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grues Pol. Mbak Yaya sekarinipun niki Lintang Panjerino nggih, siap. Lintang Panjerino nggih, mengke kula peterke kagem panjenengan. Salami sugeng dalu kagem Mbak Yaya, pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Sami-sami doa yang sama juga untuk njenengan nggih, semoga sehat panjang umur selalu. Amin ya robbal alamin. Baiklah kali ini kita dengarkan langsung saja nggih wonten tembang Jawa yang sudah dipersiapkan. Saat ini bakal wonten Deni Caknan lan Happy Asmara dengan Bojoloro.

0: arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda pos ini menunjukkan tinggi stasiun.
1: Pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menegaskan tetap fokus menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah sektor transportasi dan lalu lintas hingga masa purna tugasnya pada 1 Desember mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah penyelesaian regulasi strategis mulai dari perda penyelenggaraan parkiran hingga raperda lalu lintas dan angkutan jalan atau LLA. Wijaya mengatakan pelayanan publik di bidang perhubungan tidak pernah benar-benar selesai. Oleh karena itu, meski masa pensiunnya semakin dekat, dia memastikan tetap menjalankan tanggung jawab hingga hari terakhir menjabat. Menurutnya, implementasi perda penyelenggaraan perparkiran ini masih menjadi pekerjaan penting dari Dishub Kota Malang. Selain itu, pembahasan perda LLAJ sudah menjadi fokus dikarenakan menyangkut banyak sektor dan instansi. Wijaya juga menjelaskan perda ini bersifat menyeluruh dikarenakan mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan banyak stakeholder. Dan tidak hanya dari Dishub saja, tetapi juga Dinas PUPR, DLH, hingga pihak lain yang berkaitan dengan sarana-prasarana jalan. Sementara itu, ia menambahkan regulasi tersebut juga memuat langsung tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan perlintasan sebidang kereta api yang sejak 2019 menjadi kewajiban pemerintah daerah. Selain itu, perubahan sistem lalu lintas akibat hadirnya exit tol Madyapuro juga turut berdampak pada penetapan kelas jalan di Kota Malang. Salah satu ruas yang menjadi perhatian ialah jalur Ki Ageng Gribik hingga Maijen Sungkono. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Dalu sedaya pamireng tansih barengan kali kula Mbak Yaya ten program wengi iki wonten Tejo Wangi Jan Grespol. Saniki bakal kita bahas soal jajanan tradisional nggih, soale jajanan ngene iki saiki wis mulai jarang ditemokno utamane ten kota gede nggih, biasane mek ana ten napa niku desa-desa utawa ten kampung-kampung. Lah biasane lek ten supermarket niki jarang ditemokno. Jadi saat niki nggih pecah cilik niku biasanya lebih kenal kali makanan western ngono iku nggih, kaya bangsane niku hamburger, burger niku, utawa pizza-pizza niku nggih, spageti. Nah, cah cilik saniki lebih kenal karo jajanan modern. Jajanan tradisional iki kadang mereka enggak paham ini jajanan apa, kok unik ngeten niku. Nah, makane supaya tidak banyak yang lupa dan tetap ingat terkait dengan jajanan tradisional, jadi kita bahas nggih apa saja ke jajanan tradisional khas Indonesia. Sing pertama niki jajane bunder nggih, ayo tebak napa niku jajanan bunder. Bunder warnane ijo. Nah, bener jenenge klepon. Iki jajane niki nggih sederhana sebenarnya jajanan klepon iki. Soale bentuke niku bunder, cilik warna ijo, warnane niku khas banget, kemudian wonten klepone dan biasane emang dibuat dari tepung ketan. Nah, sing napa khas banget niku biasane di daleme ya, dalam dari klepon iki biasane wonten napa? Jeruk sampean. Wonten gula nih, gula abang ini ku lek dicokok, digigit niku rasane bledos, rasane lumer ketika digigit nggih. Jadi ini merupakan jajanan khas tradisional yang juga banyak yang suka, namanya klepon. Ini juga mulai jarang ditemukan nggih. Biasane lek pengen makan klepon niku ibu-ibu luwe niki milih untuk membuat sendiri. Jarine nostalgia, soalnya pas zaman biyen jarine sering nopo masak bareng kali ibuke. Masak klepon iku. Maka nih zaman saiki walaupun memang jarang ditemukan, biasanya lebih milih untuk masak sendiri. Nah, sing gawe seru niku nggih niki napa tiang-tiang sing dereng ngerti jajanan klepon iki biasane kaget, kadang nganti keciprat nang klambi soalnya memang isiane niku kata. Nanging nek wong Jawa Timur utamane wong Malangan, maem klepon iku mungkin bisa dikatakan duwe seni dhewe ngaten niku nggih. Dan biasane klepon iki dimaem pas tasih anget, kemudian dilumuri kali kelapa parut sing gurih. Jadi kombinasi ini ku manis karo gurih iki sing gawe nagih. Nah, ini ki biasane nggih sing garai beda dari jajanan lainnya adalah karena klepon iki bunder-bunder cilik-cilik, jadi masih ndek maem niku rasane kok pengen terus niku nggih didamel camilan, kemudian dimaem pas lagi anget-anget, pas lagi nyantai kali keluarga, kali rencange jenengan nggih mboten napa-napa. Kemudian jajanan selanjutnya niki wonten cenil. Nah, cenil iki warnai luwih rame, luwih gonjreng, wonten warna abang, ijo, putih. Kemudian teksturnya niki kenyal nggih, dan kemudian disiram kali kelopo lan gula cair. Jajanan iki murah meriah pokoknya, tapi nggawe warek ati. Wetenge warek atine seneng. Lek ning pasar tradisional Malang biasane channel iki didol bareng kali lupis, kemudian tiwo lan gatot. Nah, kemudian lek wonten wong sing tumbas niki ora mung sak jenis tok, mesti campur-campur ben rasane lengkap. Kemudian lek ngomongno soal lupis niki nggih wonten legenda niki nggih sedaya pamireng, biasane dibungkus kali godhong gedhang, kemudian dikukus suwi. Nah, teksture niki padat nanging alus. Nek dipotong-potong kemudian disiram gula jawa niku nggih kental, wah nikmate ora iso diganti kali maeman modern. Kadang niki napa nggih kula niku mikir, kok jajanan jaman biyen niku sederhana
tapi kok gawe kangen ngeten iku lho ya. Apalagi juarang ditemokno mungkin wonten ten pasar tradisional, kemudian juga adanya cuman di pagi hari. Lek kaya bengi niki kemudian kula pengen maem cenil, pengen maem klepon niku repot. Soale mun iki susah banget digoleki. Lek bengi-bengi niki nggih wontene martabak terang bulan, kemudian sate, nasi goreng. Lah niku mawon lek pengen napa bongsane lupis, kemudian klepon cenil. Nah niki mulai angel. Tapi panjenengan tenang wae nggih, soale benjing niki dinten Minggu. Soale lek biasane dinten Minggu niku apa meneh Minggu pagi niki pastine banyak bakul jajanan tradisional yang mulai menjajakan jualannya ngeten niku nggih. Barangkali wonten makanan tradisional yang Anda cari. Nah, ini bisa dicari besok nggih di hari Minggu pagi. Kemudian saniki kula pengen menyapa sedaya pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih, niki wonten sing gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya salam kenal nggih, salam kenal, salam kangen juga nggih. Niki kalau boleh minta lagu Yen Ing Tawang Ono Lintang, kalau enggak ada yang lain saja. Siap niki sudah saya persiapkan. Siapkan pokoknya kagem panjenengan niki udah ada lagunya, sudah ready, tinggal diputer nggih, dan semoga selalu terhibur. Niki dari mbakongnya Yovan. Yovan cah ganteng niki mbakongnya gabungan. Salam kagem keluarga nggih, mandar mugi terhibur selalu. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu nggih monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro4 nggih di 081 555 69 1053. Kalau tunggu pokoknya sampai mungkin rapat di jam 8 malam nggih, tinggal 20 menit lagi monggo bagi panjenengan yang mau request lagu tembang Jawa di malam hari ini sambil menemani Anda bermalam Minggu biar makin romantis ya, monggo request lagu nih. Kemudian masih di WA-nya Pro4 niki wonten Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya minta lagunya Gerigis Yang Keroncong. Oke, siap, tak carikan dulu ya Pak Widi ya. Kemudian salamnya untuk Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sange, ditunggu lagu ini semoga terhibur selalu. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar setia Pro4 RRI Malang nggih. Pokoke panjenengan ojo nandi-nandi nggih. Ten mriki wae bareng kali kula ten Pro4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kali Mbak Yaya, kula badhe menyapa lagi pendengar yang telah bergabung via WhatsApp nggih. Wonten Mbak Mia ten Malang, sugeng dalu Mbak Yaya, sugeng dalu Mbak Mia. Pripun kabare mandar mugi diparingi kesehatan nggih. Salam kenal juga. Niki badhe request lagu Kareng Gunung. Lah niki Kareng Gunung niki wau kula goleki kok mboten enten nggih. Napa judul

Waktu berjalan dengan sangat cepat, nggih, tiba-tiba udah mau jam 8 malam aja. Yang artinya adalah niki waktune Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya, nggih. Tapi tenang wae, mengke di jam 8 malam bakal wonten ludrukan. Nah, kemudian mengke dilanjutno di jam 9 malam ini akan ada wayang kulit semalam suntuk, nggih, luar biasa. Ini yang akan menemani panjenengan di malam Minggu ini. Wala, tiba-tiba judulnya Lari Gunung. Lah niki nggih wonten Lari Gunung niki jenengan pengen sinten senyanyekno niki wonten Lala Atila, Era Syakira. Lengkap wonten Nurhana, wonten Noni, wonten Tika, wonten Genduk Santi. Wakee niki. Ya wes tak pilihno nggih Mbak Mia, mengke bakal niki Lari Gunung saka sinten ya? Kula bingung kadang lek napa milihno sing nyanyi niki lho, soalnya enak kabeh. Ya wes tak pilih no niki yang durasinya itu niki cukup nggih sampai jam 8 malam nanti, Lari Gunung dari Hari ya. Hari napa Hari niki Hari wae wes. Ya wes semoga terhibur nggih Mbak Mia, matur suwun sangat sudah bergabung. Ya, di penghujung acara ini nanti akan kita tutup dengan lagu Lari Gunung dari Hari. Nggih, matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan Teh Jawangi di malam hari ini. Jangan lupa tentu nih Teh Jawangi akan kembali hadir ya di keesokan hari, tepatnya di jam 6 sampai 8 malam. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Alkisah. Zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata.

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kabupaten.

0: sekitar Dusun Halmo dengan kerbau tersebut, termasuk Adipati Nerang.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: kesaktiannya, sang dia itu dapat menjinakkan kerbau yang mengamuk. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari sang dia. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyat.

0: untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Un. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Hari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di Penanggungan, seorang empu pembuat senjata sama sepertinya.

0: wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusumo. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris sakti.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: jalan kata tanggapan sumbangan tuh. Banyak nih berang-berang dina ki yos mikir ya apa sih. Soalnya aku kan usaha duwe PT Horn. Gak banding setir. Cuma karep kucek tentang apa usaha aku ki tambah meningkat. Sing PT cilik-cilik tak kelumpuk no. Tak kayak panas-panasan. Tak kayak lampu. Cek tentang kuede. Tak kayak lampu 100 watt. Barang itu tak tutup, kate rekaman ararek mampir ono kuwi. Ararek ngomong iki apa mambu gosong-gosong. Sangit-sangit barang tak buka tak pitike mateng kabeh. Kula ararek gemrutuk nggo kecap ditutuli nganti itu. Repot ararek iki. Gak kau iki mang parian meleor kabeh. Banyane gaya anyar ya ngene kowe. Sebab lah diantar lawas tak ya apa. Tadi anyar-anyar titik masih rusak-rusak titik. Yang penting dadi. Ini sopo ireng-ireng. Ireng-ireng lho dan gondol itu kodani. Kartanya tinyokan jeran.
1: Anggir meduk kan nginyek terus.
0: Kata kodan kok ngilap sih ngilap kan apa ini.
1: Iku badu
0: Oh tapi sampe lah wong barat asale.
1: Lho kok iso ngarani wong barat? Ya,
0: soale omongnya Jawa tapi pawaan barat.
1: Iya. Iya, dadi ke barat-barat.
0: Iya. Ya. Paling teko greges yo. Hah? Kok greges?
1: Lah apa barat cepet greges. Barat iku wong teko luar negeri.
0: Gak sama itu. Budar budare memang ketatap lawange nirwane.
1: Iya. Masa kan gak ngelok keadaan ini?
0: Iki kok gak kunci barang apa?
1: Loh
0: kunci apa ini?
1: Loh, iki kunci.
0: Eh, kunci apa?
1: Loh iki kunci kan gue anu.
0: Anggap
1: bongkar pasang motor.
0: Loh, pernah gue ngerti motor tak?
1: Loh
0: mulan kok kabul gemuk, mari lah apa?
1: Mari ke gelondong. Ya mari bongkar pasang loh.
0: Loh, pernah bongkar pasang motor?
1: Loh, ya apa sih kan?
0: Biar sekolahmu itu apa?
1: Apa nih sekolah aku laporan gonta?
0: Lho gak ngono, tak cocok nih sekolahmu biar nih apa?
1: Ya STM. Gak percaya Mbak Dikon?
0: Percaya, percaya.
1: Jurusan nang guru nih gak percaya. Bapak tak?
0: Enggak, STM ini jurusan apa?
1: Ya benawa tandes. Loh.
0: Kok jurusan?
1: Jurusan mesin.
0: Mesin apa ya? Mesin apa?
1: Macem-macem.
0: Mesin pancal?
1: Ya itu yang pertama.
0: Pancal siapa?
1: Mancal resmi, mancal sopo, apa nyetel mesin pancal ni?
0: Oh mesin motor.
1: Motor.
0: Mesin pabrik. Mesin mabur.
1: Hah? Apa?
0: Mesin mabur.
1: Lagu yang apa leh nututi? Kau nyawur lah.
0: Mesin kapal terbang ni loh.
1: Iya, tapi leh motor wis mandek kapal terbang ni.
0: Iya.
1: Kapal terbang mandek.
0: Iya.
1: Karin delo.
0: Iya.
1: Apa sebabnya gak melaku?
0: Apa?
1: Kitirane gak ono. Kau nyawur.
0: Kitiran. Cane kitiran ni kaya apa sih mesin mabur ini?
1: Gak tentu. Kadang-kadang karton. Yo meniup gak lepet. Golek uang gak lulusan SD.
0: Saya aku takon, apa sebabnya ya, awal pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko wajo?
1: Soale enteng.
0: Oh.
1: Dadi mikire kan cepet
0: enteng.
1: Heeh.
0: Lah apa sebabnya undi-undi kok digawe teko glepung?
1: Lho iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sakno wijene kok iki. Kok iso opare iki? Lho.
0: Pernah STM ya ngurusi wijen barang ngono ya.
1: Gak ngene STM. Kok menjurus nanggone bagian panganan sih?
0: Soalnya lah sembarang riu berarti pernah wong pinter.
1: Oh
0: iya. Jadi memang sudah nang.
1: Eh, uang uang. Allah. Allah ni tu istilahnya.
0: Tapi nanggono pernah sudah nang sembarangan.
1: Anai Allah. Apa ni? Ya nak wong biasa.
0: Terus mur anu so si jauh dudai gak kena kau sebab mur kau dudai.
1: Iku karaten. Pelajaran ni gak karaten, tiga imennya.
0: Minyak apa?
1: Ya, minyak jarak ya gak apa-apa. Minyak rem.
0: Oh, pengen minyak samin.
1: Lah ni minyak samin.
0: Iya.
1: Tambah no, ambek rempeye. Cek tambah enak.
0: Oh, barang karaten itu murid kisane gak coplok karena itu karaten ya.
1: Iya karaten.
0: Tapi lah mur di sini.
1: Iku Nek mur. Mur sing ditangkep sik buri iki. Kon iki mur sing ndi?
0: Oh, baut, baut karo mur iku padha apa enggak?
1: Oh, siji.
0: Golek
1: baut iku kanggo nglebokno mur kan sing muter iku.
0: Lah iku lek alat carane iku oleh muter mbek apa ya?
1: Enggak tentu, kadang-kadang digigit ae puter dhewe. Ya bare tangan.
0: Oh iya ya
1: tangan.
0: Tiba-tiba bongkar mesin iso. No?
1: Iso.
0: Didukno kabeh.
1: Didukno kabeh.
0: Balekno.
1: Ditinggal.
0: Kok iki ya.
1: Ya dibalekno.
0: Upama ana motor rusak sanggup.
1: Sanggup aku.
0: Wah iki ana anu.
1: Kok ana pandangan ta?
0: Ana pandangan motor rusake nemen iso.
1: Lho, nemen?
0: Iya,
1: sto. Lah pancene didandani lha didel proto kan.
0: Lho enggak kate didandani mbek wonge, lek penuh sanggup tak aturno karo wong. Wong iki wong kok dudu wong sembarang lho, Cak.
1: Iya,
0: iku cedak R.
1: Oh, cedak R.
0: Memang iku motor riwayat.
1: Ngono kok sampe nemen risane. Iku wis pirang bulan kon delok motor iki.
0: Kira-kira nurut keterangane dia, dia orang.
1: Dia orang iya, iya. Dia orang.
0: Iku pengakuane wis ana 18 tahun.
1: Dia orang mengatakan 18.
0: Iya.
1: Nek 18 tahun, dia orang mengatakan begitu.
0: Iya.
1: Kita orang enggak bisa. Oh, dikatakan dia orang kok maling merone sih kan ini?
0: Malang ini.
1: Ya apa ya apa?
0: Jaluk tolong balik aku di kartu lo. Meniko kalau wau, kalau rumian meniko anu, ngono.
1: Ikan ikut tekan suruh pe pemilu ya.
0: Eh,
1: kalau mainjil lah.
0: Biasa lah bangun itu kondi. Mana mesti sana?
1: Mesti Jawa Tengah. Iya. Mesti Jawa Tengah itu.
0: Iya. Lekat tekan Jogja, tekan Solo.
1: Ya tekan beratan gue lah. Iya, Jawa Tengah Solo.
0: Aku sungkan karo wonge penoh tak jak rono. Lah kok penoh iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen ta. Iya.
1: Apa nek didepi nemen-nemen?
0: Wong mlayu.
1: Sangat no medeni ta. Aja lah nyeluk tukang nek ngono.
0: Nyeluk apa?
1: Kok wedi karepe dhewe. Pokoke iku dibareng gawe ae.
0: Ya ijazahne ndi ijazahne tak dudu wong.
1: Ijazah iso apa?
0: Ijazah STM iku ndi?
1: Sik durung lulus aku. Tapi nerus ngono. Kabeh nerusno kan kebelet wong pangkal iki. Ya apa wong duwe kaono tapi kas luruh entek.
0: Kangelan Cak, rupane montor rusak nemen gak dijual, dijarno tiga riwayat. Iki ana borongan, gelem tak?
1: Apa sih?
0: Ngedekno sepur.
1: Ngedekno sepur.
0: Iya. Sebab sepur kan kebiyen sik mrangkang ae.
1: Mrangkang
0: anu karepe didekno.
1: Lah niki tekno dimulai teko ndase apa mburi? Soale ngedekno sepur iki. Lah apa sepur didekno iku?
0: Lho iki kejutan, penuh jan dandane kak.
1: Nih tadi sepur rada repot iku dindelok pembukuan. Iku lha ono bukune dhewe-dhewe ta.
0: Oh sing sing ngarep ono tekene bon-bonan ngono
1: kuwi. Ah bon-bonan ben simpen pinjem. Sing ono renteng nang ndae apa kuwi?
0: Lha sing penuh iku sing kok isani montor apa?
1: Montor sepeda montor,
0: truk.
1: Truk iso,
0: sepeda mini.
1: Sepeda mini. Piro hasilnya? Apa sepeda mini di dandane? Dolenan raden saleh lah wis. Wis gak ketok motor.
0: Lah ngapa omane sing anyar enak? Iku dudu nek kene wong kok.
1: Nek wong?
0: Iya nek wong.
1: Oleh sik dicili.
0: Cile kon ndi?
1: Tak cekel lobi guys. Kon iku wae wong kon dandane nang nggonku.
0: Nobina kate nggih biru-biru ngene ja.
1: Iya panjen tahanan tahan kotor.
0: Tahan kotor.
1: Cepat kan campur gemuk.
0: Iki rupane wingi kok dipepe nduk Bagong ngono bae dudu nek penoh.
1: Sing apa?
0: Ya sing biru-biru. Kok ana wong mepe nduk Bagong kaya iki wingi.
1: Iki aja rame-rame iku tak sele panjen. Kayak pantes-pantesan lho. Entek kabeh wae panjen yo berat.
0: Guyon-guyon saiki ngene ta. Nek panjen penuh gelem nang stasiun iki mana wong bojone.
1: Ngono.
0: Stasiun ana butuhno.
1: Stasiun butuhno apa?
0: Iya, enggak pernah di kon rono iku ana barang rusak. Ora ana wong gak iso mlaku loro ngono.
1: Soal
0: nemen iya. Heeh. Ana njaluk tulung peno.
1: Aku dikon teko rono. Maksude cek supaya
0: ya iku
1: iso mlaku.
0: Iso mlaku. Ya apa kok apane kira-kira sing diwasut dhisik.
1: Lah iku dengkule. Cek tambah nemen. Lah wong wong gak iso mlaku kok kanca. Sangkal potong kaya apa iki?
0: Dari pernah iku all round sembarang iso mesti pernah iku duwe ilmu.
1: Iya, ilmu jiwanya.
0: Oh iya.
1: Heeh.
0: Ya sering
1: pandang wong iku ru.
0: Oh iya. Kaya aku ini kira-kira ya apa?
1: Gak isoan kene. Emang gak isoan.
0: Tapi biyen ya saiki iso terus.
1: Hah?
0: Saiki iso saiki iso terus.
1: Iya, kabeh iku ana perubahane lho. Gelak-gelak dibijuki. Iya. Iya bener. Lah terus nek panjene ana utang yeah. Aku lak ro dhewe bare awakmu.
0: Iya.
1: Lah ana dhuwit PD ta istilah e lho.
0: Apa PD?
1: PD jire payamu lak ono ta.
0: Oh iya ya. Uang makan lah.
1: Iya, uang makan nak didik. Upama uang makan saiki payu 100 kon 10% lah.
0: Iya ya.
1: Ayo padha mangan lah wis.
0: Iya. Lah kare dipangan.
1: Iya. Aku mangke durung mangan. Iya. Kali saya di pangan, kau ni malah iming-iming saya enggak.
0: Biasanya kan tertek dinanya kan rusak. Iki harus dibongkar aja, enggak gampang.
1: Iya. Dibongkar, motornya cek liwat dia. Iya. Lah sih bayar siapa untuk tertek?
0: Lah ya kau tak kau siapa sih duit ku ayo digolek ngono cak.
1: Digolek sih.
0: Aku melok penuh nulu.
1: Tadi cak dulu enggak dibongkar sih ya.
0: Iya.
1: Golek wong wong itu sih.
0: Iya.
1: Wong itu enggak wong luar Jawa.
0: Jadi aku kurung kabar, wong gedangan gini cak.
1: Wong gedangan,
0: cuma wong kereng.
1: Loh,
0: wonge kereng lek ketok wong diagak sing buletan wis gak usah ditakoni.
1: Ngene gak perlu dipeduki. Lah golek perkara malian lho.
0: Pergole puno gak takonno, kenal pisan mesti bulet.
1: Lah iya, mulo iku.
0: Lah iya.
1: Nah saiki ngene, aku lak nggo kunci pas. Kayak apa sing perlu dibongkar? Tak bongkar
0: iki gong iki lho.
1: Hah?
0: Gong iki rada cilet iki.
1: Lho cek cilet. Gong nang pandhe tutuk ono. Cek cemet dadekno beran ta opo lho. Malah ngeramal nanggone gong barang.
0: Kak aku di motor Toyota, tapi tahun 77. Iku lek iso genten ana, lek gak iso memang iku ono sing rewel, Cak.
1: Apa nih sih?
0: Kenapa?
1: Bane. Unik bane kan gampang.
0: Bane kan bunder, isane dadi mesagi iku kan enak tumpakne dadi gak kejutan.
1: Iku kok nek dijuwek tuku gobang. Ere sono gak waji-wajian. Kau mari berobat ban gagal. Nek ban iku kan ono anu ne ono benangi.
0: Lah wong sendiri lah seneng nyentrik sih.
1: Iya iya.
0: Duh embok waduh motor sapa lho. Kalau kita berobat lek wong kan delok.
1: Iya lan mana ya izin. Ape lepasin bane jalan peleng enak. Jadi kon ngrusak Kota Madya jalan iki. Kau ni kudu didandakno ya.
0: Kau enggak ngerti lah, aku tu jaluk turun kalau orang sih ngerti.
1: Iya.
0: Apa nak kok ngono?
1: Dan ni mengenai mesin ni, soalnya ban-banan juga gampang ibu.
0: Iya.
1: Ni kampas entek kali di kanisir no.
0: Oh iya. Bawa ikut entek kanisir?
1: Kanisir entek ya dilem kena ibu.
0: Mau dilem enggak kena?
1: Teplok naspal. Yo, apa kau ni? Apa jurusan mesin apa kau ni?
0: Aku ngerti pernah iki, pernah gak kunci mek kanggo anu tok. Pernah bedane sing dandane pinter gak dandane montor, pernah iki masang untu.
1: Hah?
0: Pernah iki rupane tukang panggur biyen iki.
1: Biyen nom-nomane biyen. Kabeh lak kudu dilakoni ta.
0: Iya, iya. Iki ana kanca, lek panjenengan pernah ahli mesin. Wah cocok, bodine karo kulit-kulitane cocok.
1: Iya,
0: arek ireng.
1: Arek ireng?
0: Arek nduk kupang.
1: Sopo? Iki sapari iki. Sapari.
0: Iya.
1: Lha iki kok
2: lontang.
1: Iya.
2: Pare.
1: Waras.
0: Nih, kon turu sendal, nih.
2: Turu sendal apa?
0: Nggak, turu karipan.
1: Mari karipan, tak?
2: Loh, mari karipan, tak, no. Yang nggak layak, wakmu, belontang ini. Kan turunya betkai, tak?
0: Nggak, udah uwe, sih.
2: Loh, turunya betkai, tak, Cak.
1: Aku lulusan STN.
2: Tepat, wis. Sama lah kernet, aku.
1: Loh, STN, tak, STN. STN kok kon ngernet?
2: Loh, ngernet. Kapa, doa, di
1: bagian itu. Bapaknya sih?
2: Tukang batu.
1: Lho, aku sih ngejer lo lho.
2: Iya, istilah internet.
1: Kan tak tuturi, aku lulu anti.
2: Ya, kok bisa anti ya?
1: Taunya kelulu terus buduran.
2: Waduh.
1: Wah, STM cekel lulu.
2: Gelem tak gak gelem?
1: Dia ini aku masuk kano.
2: Wah, repot lah nyambut kayak saya gitu nih, kan sini cara repot lo.
1: Iya.
2: Aku ingin lah ngelak utangan dah. Tadi kayak duit kawan peda motor. Ayo kok gak ada yang ada lundi.
1: Ini gak berenang ya?
2: Iya, bos.
1: Lah sik iso mlaku ta.
2: Yo iki Cacang,
1: aku gelek ngono, tak cekel terus gak iso mlaku sepeda.
2: Lho.
1: Lah tuku rasoan malian ya.
2: Enggak, sebab awak dhewe iki abot-abote lak ngingoni bojo loro ta.
1: Loro-loro kenceng lho.
2: Iya.
1: Si bojo piro kan?
2: Loro.
1: Ya Allah. Kendele kok dhewe.
2: Yo kendele opo lah yo kendel ae.
1: Damel koyo ngene. Bojo loro.
2: Lah ekonomiku yo perekonomiku iki lemah ta penghasilan kurang. Ning umur tanggapan oleh guluh tak kene lho.
1: Wih dibagi.
2: Wih tak kena singlor ya.
1: Ya singgedul.
2: Singgedul yang tanggapan.
1: Gak ada kopi ya singgedul. Tadi dia gak kopi cek pecu-pecuan. Gimana lu? Wah kan ini gua nak coba.
0: Cari, ini anu, lek urusan mesin-mesin lu pinter deh.
1: Iya.
0: Gak ada mesin didol barang ngomong nang iki.
1: Kok juga aku.
0: Wih dikulah ngelebon.
1: Mana lu? Ih gak pengen pasang kok ngedol mesin. Lama kelaran malian.
2: Bisa ngantin mesin?
1: Iso.
2: Mesinnya robot.
1: Hah?
2: Mesin robot.
1: Mesin robot?
2: Iya.
1: Jupuknya nanti saya barang itu?
2: Jupuknya yang luar negeri kok ada ya?
1: Lah kon sing nyangon iki.
2: Lha lha perkara transport saya sanggup tekan aku.
1: Oh teko kon.
2: Iya, nang Jepang.
1: Nang Jepang.
2: Bisa bahasa Jepang iki?
1: Hah?
2: Bisa bahasa Jepang?
1: Iso.
2: Masa ta? Karena Jepang, terima kasih yo.
1: Lho. Terima kasih saya nara.
2: Aduh nara lama tinggal lho.
1: Apa?
2: Nara.
1: Apa?
2: Lho, bahasa Jepang saya iso.
1: Iya ni iso, saya kira ada lagi ya.
2: Siapa ini?
1: Kok ini jiwa? Selamat siang.
2: Kok iso
1: itu? Aku selamat-selamatan kok sih, tak apa lah.
2: Gak iso?
1: Hah?
2: Terima kasih bahasa Jepang gak iso?
1: Gak iso.
2: Lho.
0: Sabari lho, pinter sabari.
1: Apa kan?
0: Sebuah pelabuhan. Lho kan lakon, kok gak iso?
2: Lho, mbak, tak ada Jepangnya kok ada.
1: Ari gatu.
2: Nek tukang batu iso bahasa Jepangnya.
1: Apa?
2: Noto boto.
1: Apa?
2: Noto boto.
1: Cara Jepangnya tukang batu itu?
2: Noto boto.
1: Ya gak sepiro kacau. Kok ini Jepang kesurupan tak ya apa?
2: Enggak, itu bahasa ngono.
1: Oh,
2: nanti gimana nek sirah, sirah gundul.
1: Apa?
2: Itu bahasa Jepangnya.
1: Apa?
2: Siro roto.
1: Siro roto?
2: Iya, siro roto. Roto kan gondol.
1: Lucu, nere-nere. Wah, malah menunggu ini.
0: Pelontang bahasa Jepangnya gampang.
1: Apa?
0: Siro budak.
2: Jadi ini ulo ya. Ulo untuk Nagasaki apa?
1: Ulo untuk Nagasaki?
2: Iya.
1: Ulo apa untuk Nagasaki?
2: Nah, ibu bahasa Jepangnya apa?
1: Ulo no Nagasaki, gak ngerti ya.
2: Iya kan?
0: Apa ni?
2: Ya, Nagasaki. Naga kan ulo.
1: Arek iki rada pase ya. Carane jebar rada pase. Wong gelek enggak ado sandal palak digandeli ya.
2: Padha ku mangkelan iki bocah.
1: Ya gak mantep ya.
2: Aku lamar teko Jakarta.
1: Iya.
2: Iki mbocokan cerita. Tarsan kota kon tarsane tepak.
0: Wah, kan di sini Tarsan asli ya?
2: Enggak, Tarsan gak apa bodimu tepat ya?
0: Kok karena Jakarta loh, sebab Tarsan Jawa Timur di Jakarta lah. Aku orang kembar pula ya?
1: Iya, aku gak enak dimakannya kegeran.
2: Iya, iya,
1: iya. Iya,
2: iya, Tarsannya Jakarta lah ya?
1: Iya, iya. Iku butuh no Tarsan tok.
2: Loro.
1: Lah ya, terus?
2: Orang hutan, pernah kan menjiwai kayak orang hutan.
1: Oh, tambah loro ya? Situ orang hutan.
0: Aku Tarsannya pun orang hutan. Tarsannya lah, dimong orang hutan lah.
2: Iya,
1: iya.
0: Manjik-manjik orang hutan.
2: Gak apa-apa, dipundak-pundaknya gak apa-apa weh.
1: Gak apa-apa, masih nanggone. Irunya gak apa-apa. Asal gak mimisin kenal weh.
2: Kare, awak dewek mau sadana lewe coplepet kak nyambut gawe ta.
1: Iya.
2: Mudu ikon ini jangan tak jali pendapat.
1: Ayo
2: boleh penghasilan sih mesti.
1: Ambri api ya apa.
0: Belondang duit pendapat.
1: Laki itu ya duit pendapat. Mung pendapat tok ae. Nek iso ya, nek api digawe. Nek elek, ya saya digawe untuk didandani ya.
0: Elek yo gak digawe.
2: Elek kok digawe yo gak digawe.
0: Elek di gua.
1: Lho. Lah tunggu meneh Malia. Elek api ayo digawe ngono lho.
2: Iya iya iya.
1: Lah iki pendapatku. Wong nyambut gawe syarat e kudu mangan kok.
2: Iya, nek mangan luwe ta.
1: Lah iya.
0: Iki mesti njujuke nang mangan. Liyane iku gak iso ta.
1: Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Iya.
2: Oh,
1: mak.
2: Apa? Mama.
1: Mama. Mas apa? Mai Fatima ta?
2: Ola opo?
1: Iya,
0: penyakit keluar. Penyakit keluar. Malah diumbar, ya gak diperiksa, no gak diobati, jadi ini leher.
2: Apa?
1: Apa?
0: Liver.
1: Oh iya iya.
2: Kalau itu masing-masing apa leker?
0: Liver,
1: liver. Liver. Liver itu ini cara Jawa ini kuning-kuningnya.
0: Dari siapa?
1: Hah? Dari siapa? Jadi ini ternyata super-super itu.
2: Malah pun butuh nomangan ya, ya malah aku.
0: Ini ngajak terus. Eh, mandu deh.
1: Nomangan ya. Demenah ya kuman.
2: Lah. Biar namanya warung konca Dewi Sopran.
1: Gak mikirin si Dune, si Dune.
0: Gampang soal si Dungu awak Dewi.
1: Ya. Iya, man. Hah?
0: Iki apa?
2: Loh, gila. Ricik-ricik gila.
1: Kok ini uang kunci?
0: Lah ya, kuncinya kota itu.
1: Oh.
0: Cuma kunci ini kota itu Singapura.
1: Oh.
2: Ya. Aku kalau emang.
1: Dua ini Australia. Kok muji-muji ya?
2: Dari
1: Rina ya,
2: itu
1: ngedisa
2: entah emangan ini ya, cok susu.
1: Iya, tadi ojek sampai jadi pekorot emangan ini
2: ya. Bahkan orang dulu kecoto. Ya, terus mau wetang kopi. Bila, entah bila kira-kira.
1: Jelok kopi nih, kok nembut enggak? Lah, kok nembut? Kok
2: nembut sih?
1: Lho, lah, ada orang wis kadung ketagihan ini ya.
2: Bisa cingkir-cingkir.
1: Aku ya, bisa cingkir apa?
2: Kira-kira
1: bila? Hah?
2: Kira-kira bila?
0: Ucok koro, buang-buang-buang.
2: Iya.
1: Ini 10 entek
0: meren. 10 apa?
1: 10 ewe.
2: Kalau ini mangan apa? 10 ewe. 10 ewe.
1: Kenapa ya gak cari rokokan bareng?
2: Gak lumayan mau tukar rokok
1: itu. Itu kok betok tak? Gak cari mangan?
2: Iya, iya memang mangan itu.
1: Iya. Ya saya golek warung.
0: Kanok sing nyekel duwe. Ya, iki lak nyekel duwe. Saiki mlaku-mlaku mbek menawa ana wong sing apa mbutuhno tenaga dhewe kerja oleh duwit ge mangan.
2: Lho nek kok sampai aku dibutuhno wong lho tenaga
1: sing gak dibutuhne lak aku.
2: Iki lho begitu wae.
1: Nek ngono mangan wong loro wae. Wong budale wong telu butuh-butuhan.
0: Iki lho lek ana kepengin anu mlaku-mlaku bae kanggo penggawean.
1: Iya, ben menawa oleh rezeki.
0: Tembang rawat-rawat ujare para juru rawat.
1: Heeh, iya. Ah,
2: kok cuma juru rawat iku.
0: Mau bakul sinambi woro.
2: Sinambi bakul liwat.
0: Bakul sapa?
1: Urice.
2: Bakul liwat atau ijo?
1: Bakul liwat atau ijo?
2: Bakul macam-macam, ada bakul gedung.
1: Iya, iya, iya.
2: Ada bakul kacang.
1: Putu bareng ada. Iya.
0: Lihat panjangnya sampai itu kalau panganan ngerti lah. Apa yang ada nyekel montor, nyekel mesin? Betul panganan apa? Nggak
2: pangan, lupa sari nyekel ada kabe.
1: Eh, wesh, campur gemuk, malah gak payu lah.
0: Nggak ada. Saya diagaknya bujah ini berat. Iya. Golek pasaran nangis, ya dulu jajan aja.
2: Ya.
1: Jajan ini badi ini pilih loh. Duh.
0: Tapi lah tambah suwi tambah umum penuh. Belum nang betul jajan.
1: Iya.
0: Apa untuk dia apa untuk uti? Kan ngono.
2: Nah, sumunan lah, satu belubil lah, sumunan. Sebab pernah lah buta separuh. Tadi tempe itu maafan.
1: Ya, ini maafan, ini kepresa tempe. Lah rusak jajan ini. Lah.
2: Bandel lah loh.
1: Ya, kan bandel sih. Segandeknya tempe itu wis kelicin. Kan iki macam
0: ngene lho Ri. Isane gak meleset kan singae gombel sarung diwulul kaya uleng jangan benjare uleng.
2: Iya uleng.
0: Iya. Kuwatir kulek gate uleng ya bek menawa ndur-ndur entek wis kadung seneng karo cak blontang. Dicandak bae lho. Ngilap-ngilap terima ndur-ndur.
2: Tapi ya dodol-dodol gak payu lho.
1: Gak payu.
2: Kecuali kok nambe aku delane wong ku ganteng-ganteng.
1: Bersih.
2: Mesti sing tuku nyerang terus.
1: Iya. Nek kaya aku. Lho. Aja kate didelok diparani wong ketoke kempro. Gak pekoro-koro kabeh kanggo rezeki dhewe.
2: Aku nek koyo wong sombong.
1: Iya.
2: Kekirim batok nang mburi.
1: Lah kekenang banget lan jeteng.
0: Lah carane peno. Peno dadi bos ae. Gak usah peno ngluwir percuma, Cak. Dadi bos.
2: Ya nglompok-nglompokno bos-bos iku.
1: Ha. Bos diklompokno.
0: Bos diklompokno.
1: Terus ditangi gar situk ngene ta.
0: Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sembarang kok lak kudu bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marang disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek ya.
2: Iya.
1: Akeh entek.
0: Heeh.
2: Tapi bondo kula wae cukup.
1: Padahal gulane nyeket.
0: Iya.
1: Didol nyelawi.
0: Entek.
1: Gak sampai sedina iku. Kene dipekara wong duwe teko rek.
2: Tapi langganan akeh.
1: Langganan akeh.
2: Langganan akeh, gampang utang-utangan.
1: Lah sing dadi tarsan kota sapa? Lah mali awak dhewe.
2: Kok dhewe yo ngondol ngekek pandengan dikak coy.
1: Mbok sing tepak apa ora?
0: Lah ngono omahku dibongkar marang apa nek?
1: Oman ndi?
0: Ya mapan ae.
2: Karang joy lho.
1: Wong omah kontrak kok iki.
2: Kontrak lho. Kontrak wis mari ta?
1: Mene kene tak pinjam.
2: Makane kok nglipek golek
1: duwe. Tak maringi poso pinjam. Banyak ni sekarang kena rezeki
0: ni apa? Kamu belum rezeki lah.
2: Iya.
0: Pekerja uang, ojo khawatir. Aku duwe uang nganggur dok ma.
1: Iya. Ya iku aja.
0: Uangnya bedas juga sing-sing mati sono kari luru. Lah iku gon mule.
1: Gon mule kaya macam ni ada.
2: Iya. Ini nih, nak panjang kontrak yang ma pun aku sentek.
1: Iya.
2: Bisa kaya gratis terang tahun gon nolok. Sonder tak pari cawan.
1: Kon itu mendah.
0: Iya. Iki jopan jero cak.
2: Tol Genowati.
1: Oh, enggak iku buku-buku kan itu ni.
2: Misalnya enggak nono.
1: Oh, lak malah gak karu-karuan. Ya apa, mangan dah?
2: Ya, mangan. Ini lah dijak, ini lah dijak.
1: Anu, masa gak lu rupanya wong cowong gak ini?
2: Oh, iya, iya.
0: Tapi seger, kok seger?
2: Iya, jelane, maksudnya.
1: Iya.
2: Sehat, maksudnya.
1: Iya. Oh, sehat. Ketok sehat, tapi peteng muni. Iya.
2: Kamu pernah duit kayak itu panganan kayak iso itu?
1: Lu iso nang itu.
2: Mati iso.
1: Lu iya, tapi mati apa wis protoli mate omongmu.
0: Wis saiki ngene,
1: ya
0: mlaku-mlaku ae kok nang butuhno tenaga, ayo ditandangi sing penting kok gak nganggur. Temen lan sopan santun.
1: Iya, bener tanya iya.
0: Nek ono tak bontang nang ngarep aku ndek tengah pun nang mburi.
2: Oh iya.
0: Dadi diantem wong sithik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Bilahin. Oh, bilahin ngawe kena mastu purnomo sidem. Hawi kena mastu silat meriwang jagat, karono sirang tondo, kawisi saning bisono. Sono sinawong lang blokes temasi santun lambeng gudu, jinantur tutur, tatilo, tulot-tulat, merilap ting baratiu. Minun sitongo pomoframnis koro, karono giotip yang jaman buruo. Dinarti tameng lalu tomang kota kapasal ringgu bito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo maromo panggung panggung panggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo berwakaning kondoni narik runtuting boso dinging gunung musuh roso yang dinaraso yokaraus mulat sari rohang roso wani buruhing diri rasa rumongsong rumangsani nirjalmo ngilukoco jarweh busur nakup caing carito lo becewis gemelar duning pakliran yaitu sejati namriksani pakliran ringgit purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwatekeng dusino gilir kemanti teman dati petangan ing dino sasi warsi lindu kang sarto abad kulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang yang kutu-kutu wal ngatogo burun monom yang burun toyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin ngasam berbawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging hanggerani wikir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilak dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun sembelak kanan kiri ngabang ismu jenar kaper bawah senari sang hirang basonto tanung gua katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kina melanden danu kasir ing praban jono lenggat lenggut nganti oyo gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi denir rarsang upaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedute sinam bisa sendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayane samaneh nopi rembakan somor wangi sangi warga soyo dangu soyo inggil katon senari jagat kus katon melok deningin keblat papat lor gitu hitam kulon senari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuung para diritatan ono yang madani kekuming pertapan kembang sore mapan wonten yang ngerengan ingin ngargo katingal gunung kendeng kegandengan gantane kaya ginaris urut kenditing langit linggak-linggok biru moyo lelungitan lam-lamen lamat-lamat mulat mego petak kang amayungi geblat wetan moro pejaten imbang kiren pasabinan sisih ler winas tetan tegal miang aren-aren dini manglung mangidul ngungkang jurang anjuk samudro peksi-peksi kumyak mawurahan mating caruwet cacari wis mencok ing kekayon sinelok umricik suaran ing pancuran lamun wancinjang sak gadu ing paningal pinajaran cahyo cahyaning wangarko dat pating galep biar sunaring toyo gurujogan nenggi lambunging gunung meriku wonten kukusku mendeng anggondo menyan ratus garulo somolo tondo padewa aning brahmono ing kemedeng mangas romo putito ing kemenusi tengkawi sinanggit meleting boso tanah sanes kejawi pertapan kembang sore asramaning cantrik mangawi dejanggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun candi tinundo-tundo anut njek during pasiten payon sirep sirepan tinuwak cagak silo kartiko kinanjeng silo perboto pinatek wesi sembujum yang brumondali madaning padukuan wonten wewangunan kating almanjilo sarwo teguh sentoso wibowo tuh puniko pelengganing sang brahmono kegununganing pertapan kembang sore peparep sang begawan sabdowolo ya sang begawan sabdo jati
begawan Sabdawala gentur tatane mateng semedine sithik paningale katarima dewa kinemulan widodari. Bisa juga lengkap madaning pendapi pecerabaan pertapaning kembang sore sini bosan garing kolok santri mangyu jejanggan indung-indung ulu kuntung yang ngambek-ngambelar belabar yaya samudro datang ke tepi barang diri mangi datang montering yang jinaket pilenggai pun dining sang nuiku dibio kejawi amung santri kinaseh nenggi pandito yang kendali soto begawan Anoman Sumawono satu yang randuku bolo Bambang Antaséna dijawian der melabar sanggaring poro kawulo ing samnya gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang poselo babet gada morosibo ing alun-alun pertapan melabar sanggaring poro kawulo ing cipta midhanget sabdaning sang penemban Sabdawala balandri mangke sang wiku dibya dening kepareng medhar pangandikan katingal tidem jinem madaning pertapaning kembang sore dadak sakoleng mangke kapirang swara lesung jumengglung ginarya pratandha bilih sang wiku arsa medhar pangandikan dadya kemangru jeneng pangandika sang begawan Sabdawala ingkang dereng kabab

0: ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awigna Mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang cantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk. Padha rajo sapratamu tre Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu kula tampanana ya tre mriki kula pendhinga jiman paripin gayanane ing kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah slamet tekaku ning pertapan kembang sore kene Mbah. Ora nemlan suwiji apa kemareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena? Mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjilo mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ana ing pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada. Ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak abusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung ulet ing kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya mung sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Parden. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh. Ing sami nyebataken wonten tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembiyah. Sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiang gayuh. Wah ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tansah saged nampi ngelmu. Ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula Premban. Welahe dian apik penemumu bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa. Lah kuwi jane penemu sing salah. Mergo wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. wong ulip tanpa ngelmu iki kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengening kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Kowe arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwun akan mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang kebrebeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tak goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene jane ora saka niatku dhewe. Ha iki, iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbolo.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

dilakoni kanthi ikhlas netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung lan netepi kewajiban menawa dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jadi wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge apa to sababe nek wong ratu nek is rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong nang alam padang. Wong ki nek is rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, topo, broto, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arso mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora, ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenek akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa, mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti Pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri. Gawe seneng ing liyan kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane simbah kuwi mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing sak tenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena. Ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Heeh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Mejang nek nganggo tembung sing kurkoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa iki? Lho apa iya, Pak? Eh tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok nang nguri kono. Raden Antasena nang nguri kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantri kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani, yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember yo ngistake dawa lah menawi kula kaparingan pakaryan menopo man kayu-kayu kae ya wis arep entek ora munyuk to inggih menek wit
kayu sing garing-garing dipoteli dipikul gawa munggah ning pertapan. Oh iki ngestakaken dawuh kana do menyang. Sigra-sigra yen permana gonco

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

wong ki nek seneng ngene karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani lah kok dadi malah aku dunek ki wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandi usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandi usape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe.

0: wonten dawuh. Wah, sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye prakutra? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedol percerabaan melayu rono kok jedol kene? Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali.
1: Lah niku. Nuwun sewu panjenengan meskipun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur.
0: Wah, setan marani jajalan. Iblis anak. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura.
1: Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh.
0: Sareh piye?
1: Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok.
0: Kowe sapa kowe?
1: Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala.
0: Sabdawala.
1: Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean.
0: Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku. Wis ora jenemu kal.
1: Lah sok kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dudeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet.
0: Ora caturan karo kowe.
1: Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetong gawe malik maningale Baladewa.
0: Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala.
1: Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampeyan?
0: Wis rasakoken gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu.
1: Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya pat.

0: Prakoto! Prakoto!
1: Wonten dawuh.
0: Iki aku nopo iki? Iki aku nopo aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jama-jama. Woh, stroke. Stroke dasmu iki. Malamu jek karo bendarane.
1: Ha pripun? Peredaran darah berhenti.
0: Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku.
1: Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdakke niki wau mandi.
0: Aduh mati aku Prakoto.
1: Wonten dawuh.
0: Awakku piye iki?
1: Ah mboten ngerti nggih lunur normal mawon.
0: Lah kok ora iso dobake babar blas?
1: Ah pripun lho ya ora ngerti.
0: Prakoto
1: wonten dawuh. Ora wae kaya lah 200 kaya ngoten kok.
0: Lho ora Prakoto tajar kowe. Tajar kowe.
1: Wah, ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro.
0: Kok dikilani?
1: Piye?
0: Bagotok mati aku.
1: Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala.
0: Ora sudi.
1: Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah jiraka to.
0: Aku ki ora apa-apa.
1: Lah ki nyatane ora iso obang ora apa-apa piye. Nah iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki.
0: Prakoto kok nek aku iso obah tak tapuki jangkemmu. Muja-muja iki Ratu Gustine, mboten muja-muja kene nyatane. Lah aku kudu piye?
1: Nyuwun ngapura.
0: Njaluk ngapura karo sapa?
1: Begawan Sabdawala.
0: Ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura.
1: Wis nengke wae Prakoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani.
0: Ora wedi.
1: Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medeni. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun?
0: Aduh, mati aku. Mati aku Prakoto piye?
1: Pun sampean niku mangendika. Penembahan kula nyuwun pangapura.
0: Aku kon muni ngono.
1: Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngonten sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin.
0: Penembahan.
1: Ha, ngoten. Alus.
0: Penembahan. Aku njaluk ngapura.
1: Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa.
0: Watutuk kowe.
1: Ha basa niku perembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan. Pun nggih pun ngendika.
0: Aku ora sudi kon basa.
1: Eh pun to mboten sangaya. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula.
0: Yo. Perembahan.
1: Apa Prabu Baladewa?
0: Kula nyuwun pangapunten menembah.
1: Njaluk ngapura?
0: Iye.
1: Statusmu apa neng kene? Murid, murid.
0: Murid.
1: Kaku terus lho, kena. Kaku niku nek ana sing go nglemes kene ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter.
0: Waduh.
1: Wah, mboten sah wae tenan wonten mawon.
0: Menemban, kula nyuwun pangapunten.
1: Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore,
0: kula siswanipun menemban. Kula muridipun menemban.
1: lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean orang belinjani,
0: boten badhe belinjani.
1: Nek orang belinjani tak suwun ngersani Gusti Prabu Baladewa mulya kaya wingi uni.

0: wah, setan manusia ini jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku wae dan praguto mulut orme ras kobol duser lho. Ora wangun babar blas. Waduh ciloko iki.
1: Weh nyun ngapunten lho perban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa.
0: Apa?
1: Lho, kok wis apa?
0: Lho. Lah aku kon piye?
1: Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala.
0: Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa.
1: Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani.
0: Yo,
1: mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku.
0: Yo.
1: Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama.
0: Lho, aku ki ratu.
1: Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe.
0: Wah, ya dibedake, ya dibedake. Aja dipadha,
1: ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis. Ora gelem basa. Ora gelem basa.
2: Basa-basa. Kula turu basa niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun.
1: Ora gelem basa, tak sebdake lempoke.
0: Basa-basa. Nggih, nggih, nggih.
1: Wah. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes. Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik. Sing tata krama.
2: Niki ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten iku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora.
1: Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor.
0: Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye?
2: Pun lenggah ngandhap mawon. Nabi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon.
0: Pragoto iki menungsa ora katelan ratu Gusti dicandak dibopong dibrukke.
2: Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang.
0: Wah, kok sarate akeh men.
2: Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten.
0: Inggih, Penemban.
1: Wis tenan.
0: Inggih, saestu
1: tak tampa leh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh-akeh padha ngenteni titiwan cita timbali padha kepengin njaluk tamba karo Begawan Sabdawala.
0: Inggih.
1: Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku.
0: Oh nggih, iki wis tak kendhawuh.
2: Kula dos pundi Penemban?
1: Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto.
2: Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting

0: Sopo kowe?
1: Nuwun sewu penemban. Kula menika tangga desa panjenengan.
0: Oh, saka ngendi?
1: Kula saking Ketingan.
0: Oh. Jenengmu sapa?
1: Kula Margino.
0: Margino?
1: Nggih.
0: Napa? Are njaluk tamba apa? Are njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino.
1: Aku mung iso menehi syarat dungane daturke karo sing kuwasa.
0: Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh. Ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane.
1: Matur sembah nuwun.
0: Napa? Lara apa?
1: Mboten sakit.
0: Lah apa?
1: Kula namung badhe curhat.
0: Curhat?
1: Nggih. Semah kula menika lak langkung 6 tinimbang kula.
0: Oh, lah kowe umurmu
1: 72.
0: Bojomu
1: 39.
0: Yo.
1: Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula.
0: Heeh.
1: Ning akhir-akhir niki nek kesane ngumboten tau angsul.
0: Oh.
1: Kula ken bali anggere tekan ngomah ming jaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden.
0: Oh. Sik kowe aja sujono karo bojomu. Ngono. Iso uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodho wong lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa?
1: Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok.
0: Lah saka ngendi?
1: Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane Wasita ngaten. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok.
0: Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Menurah konangan karo kowe.
1: Kula nyuwun syarat. Supaya bojo kula niku betah teng omah.
0: Ngene ya. No.
1: Nggih.
0: Kowe ra wis umur 75 to?
1: Nggih.
0: Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate, gematen ana.
1: Ngoten.
0: Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dumeh wis umur 75 terus nglomprot, ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora?
1: Mboten.
0: Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya.
1: Nggih.
0: Sotok gaweke wedang.
1: Mboten.
0: Bojo kuwi kok gaweke wedang sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone are lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge kuwi musnahke dosa sing akeh.
1: Nggih.
0: Gemateni. Lek nakoni sing apik-apik, kowe nek nakoni bojomu karo nesu.
1: Ali kula gebyur banyu.
0: Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat, dadi aja tok salahke bojomu kowe barang ya salah ya nuk Margino.
1: Nggih. Kula kedah kados pundi
0: dandanono, dandanono. Alon-alon digemateni, dimasakke.
1: Kula riyen pegawe rumah makan.
0: Lah. Kuwi iso tok nggugodo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke ning omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok ulah-ulahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalake wong lanang.
2: Dandani rumah tanggane.
1: Nggih. Pengenane montore bensine kula cemplungi uyah.
0: Ben ngopo?
1: Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol.
0: Iya salah kowe iki jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas.
1: Nggih.
0: Kono njukuk lemah ngarepan kono.
1: Oh nggih. Ngestaken dawa. Niki
0: sebarke ning ngarep omah.
1: Nggih, ngestaken dawa.
0: Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu.
1: Sampeane ngrai tombok kok malah ngrekoso ora.
0: Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis ana bali.
1: Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu bapak anu sekedhik menika kagem ses.
0: Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek?
1: Menika filter,
0: nek filter aku doyan.
1: Benjang menawi petan napa-napa kula mriki malih.
0: Ya wis ngono. Ngati-ati.
1: Nggih.
0: Wah lho, mlakune dadak digalegolke.
1: Jane bodi kula sae nggih penembahan.
0: Apik, apik.
1: Panjenengan remen to ora? Seneng apa? Kula nuwun.
0: Masuk.
1: Namun saya mau menemban.
0: Sopo iki?
1: Dipun tepangaken.
0: Sabar, sabar.
1: Kula saking nganu pundi niku? Sido Arum.
0: Oh. Jenengmu sapa?
1: Kula pun Kartorejo.
0: Oh, Kartorejo.
1: Nggih.
0: Wah, watukmu iki lho.
1: Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba.
0: Tamba.
1: Watuk.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Okay.
0: Wis pirang sasi lewat to?
1: Mun 3 taun.
0: Ora kok tambake.
1: Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbeni obat kuat nggih mboten mantun.
0: Lah wong watuk hubungane karo obat kuat.
1: Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak.
0: Ngomong duwe kowe jeruk ora?
1: Kadang ngene tangga.
0: Ya ora apa-apa. Jaluk.
1: Nggih. Terus
0: aku kuwi mung karo kecap.
1: Ngangge sambel.
0: Loh. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tamba e.
1: Nggih, nggih.
0: Kuwi sak sendoke dikecerke. Dikecerke ning sendok jeruk jeruk purut kae ning tok godhog sike. Godhog silo tegese diobong jeruke.
1: Oh,
0: terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Ngono nek ra mari bali mrene.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik nggo panganan.
1: Nggih. Ah, mengke intril.
0: Udu. Iki obat tenan saka Cina.
1: Oh. Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penembahan.
0: Ya sing ati-ati.
1: Nino sekedhe asal lek kula duduk sumur
0: rasa. Rasa iki rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to? tak dungake mari rasane kaya apa-apa.
1: Mboten niki tandha terima kasih kula.
0: Ora usah. Ya tak tampa ning weneno anak-anakmu. Anakmu pira?
1: 16.
0: Bojo?
1: 4.
0: Ya sak omah.
1: Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ning rawong ampuh.
0: Iya. Lelenge raja maca.
1: Sampun sing hati-hati. Alon, alon.
0: Mesake. Kena apa?
1: Cipun cepangaken. Kula pun solopok.
0: Solopok?
1: Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Jaman nem-neman kula kula ngleleng penyembahan. Ning isane iki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan ndek dibandem. Muter kowe pluk. Renggleleng ketak dasmu. Nganten iku penemban.
0: Kowe tak critani.
1: Nggih.
0: Hukum kuwi neng pirang-pirang.
1: Nggih.
0: Hukum alam.
1: Nggih.
0: Hukum adat.
1: Nggih.
0: Hukum negara.
1: Nggih.
0: Sing terakhir hukum karma.
1: Nggih.
0: Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak.
1: Ngoceng.
0: Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kuwi lempoh, sikilmu ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku. Kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulaan, kulaane wae 20.000. Goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki mung bathi 5.000. Mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Dhuwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben.
1: Nggih, yen kula tumbaske toyo atos.
0: Toyo atos ki
1: minuman keras. Minuman menika toyo keras menika atos. Toyo atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos.
2: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Nyuwun ngapura karo sing gawe urip.
1: Nggih.
0: Nek kuwi duwe kaya, aja tok nggo.
1: Terus
0: sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to?
1: Tersih.
0: Balekke mbok sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih, Pak, Bu, Lek. wo lan sapi turute. Kowe ndedhe tuku aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngene iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi.
1: Ternyoh ati kula. Nang biyen yo kaya nglalange ra jamak-jamak.
0: Wis rasa perlu digetuni sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh.
1: Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah.
0: Bagus.
1: Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso.
0: Bagus. Mari kowe.
1: Nggih, nyuwun pamit.
0: Niat ning ati?
1: Nggih.
0: Sumpah karo sing gawe urip?
1: Nggih.
0: Apa sing tak ucapake?
1: Nggih.
0: Bakal tok lakoni.
1: Demi Allah, ajeng kula lakoni.
0: Jajal ngadeg.
1: Mana? Penumpang.
0: Piye?
1: Sikil kula saged kangge ngadeg.
0: Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaran sing gawe urip.
1: Matur sembahno. Lho, Penumpang. Iki kok nggih ngadeg, Penumpang.
0: Ayo sik bejamu, kuwi bonus, bonus.
1: Atenuan. Pun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana tiyang.
0: Kula nuwun panjenengan. Monggo. Koyone kaya iki kok kaya seniman.
5: Nggih.
0: Kula pengrawit.
5: Oh.
0: Dapukane kula Wiraswara.
5: Mamban. Punten setunggal dinten. Setunggal sasi menika. Suara kula mboten medal.
0: Weh.
5: Monggo suara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesthi enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula.
0: Apa ana sing tak curigai?
5: Wonten ora, Mbak?
0: Sopo?
5: Sing nyuling.
0: Aja sok-sok udon karo kancane dhewe.
5: Ning ketok banget, Mas. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeli.
0: Lho jenengmu sapa to?
5: Kula Karno.
0: Oh.
5: Meri kali swara kula.
0: Ha suara aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gendeng opo roti. Lulus banget.
5: Nggih, kula nyuwun dipun tambani ngono, Bang.
0: Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra.
5: Eh, menawi kita kada. Rembo terus omong kancane.
0: Mingkar minggu ring kula.
5: Mingkar mingkur Lohal pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula.
0: Wah iya wis coba ora. Agene jame anyar.
5: Nggih.
0: Coba mbok jajal jam kuwi copoten.
5: Nun.
0: Jam kuwi copoten.
5: Niki adus barang kula nggih.
0: Jam kuwi adus barang digo
5: anti air.
0: Weh.
5: Kalian tim bayar.
0: Copoten sik.
5: Nggih, Bang.
0: Wis, delok tak gawane.
5: Mangke dipek
0: ora. Aku ora ndek milik kamu jam koyo ngono nggon aku kabeh banget. Wis. Wah, wis tak sae ya.
5: Nggih.
0: Ngedak rene. Katno kula wonten dawuh penonton. Coba.
6: Aku gumun.
0: Ye,
5: matur nuwun panjenengan. Koe.
0: Kok bali serak meneh. Ini nek nggih nyuwara mboten men. Eh, saya bali ngono. Matur nuwun men. Binjang teng kula-kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segoro. Nggih. Pas iso nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ping 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mulai iki wong sugih. Pun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggilan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbyaing kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbapa? Menemban. Ayo. Ya pamunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono menpan. Sak sampunipun kula malam jemahipun menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po. Dikom banyu sirih. Sesirih menemban. Ora sang ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, ha. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu. Tak nggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk.

Aku dari nomor lebu pertapan yo, guys tak akan jauh. Setel no perahu layar. Oh iya, guys tak akan jauh. Aku kena melaku nek orang diri di perahu layar kira sana kau yang orang mendayung ombak. Oh iya. Guys tak akan jauh monggo kalau dari akan yo. Pokoknya arep kahana nih kau yang apa antine dikawi seneng, mergo seneng kau obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit. Iya, guys tak akan jauh. Yen kowe duwe penyakit kadas kurap gatal jamur. Atine kudu seneng. Oh nggih nggih tak kendhawuh setelan. Dilebokke ning player. Nggih. Wis ora kok nyetel. Jalanipun kados pundi menawa. Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile. Nggo nyenil kuwi dipejet. Engko ora mbuka dhewe terus dilebokke ngono sijine. Oh nggih nggih tak kendhawuh. Engko ora muni dhewe. Ling gedhe kenging pundi? Nengno wae engko ora gedhe dhewe. Anggris dipejet nyenile engko gedhe dhewe. Oh nggih, wis tak kendhawuh.

0: Wari Nadar penjane keluargane Bapak Slamet.
1: Iya.
0: Uga supitan nek ora kleru nok.
1: Iya,
0: sing wigati Wari Nadar. Panjenengane sing wis nalika semana peputra lahir kanthi yuswa kandungan 5 sasi pirang dina ngono. Lahir jabang bayi nok.
1: Iya.
0: Ngendikane apa jenenge kuwi? Drijine mung kaya pentil-pentil.
1: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Iya. Ewadene dipinaringan ngersaning Gusti sugeng.
1: Iya.
0: Nganti tekan seprene pinaringan sehat Bagas kewarasan. Mula Pak Slamet ngendikake nek nganti anakku iki engko iso waras sehat nganti tekan dewasa bakal tak tanggapke wayang.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula bengi iki panjenengane ngluwari nadar, ngluwari ujar sing wis kelakon ya, Nak.
1: Iya. Bengi iki
0: ya
1: iya dikancani karo
0: Lek Rabies karo adikku Weski.
1: Iya, karo Mbak Nyahni.
0: Wah.
2: Wong wis nggawa aku lho. Wis ndek bojo aku gedene semene. Kok ora ngwongke aku? Aku kurangane apa to, Mas? Dadi bojo peluwak kaya uret ngono aku ya wis gelem.
3: Ya kowe iki santai wae to, Dik. Kowe iki kemrungsung kowe iki.
0: Kemrungsung piye?
3: Kemrungsung awane iki men ingin wae lho.
0: Ingin ki ingin napa?
3: Ingin membunuh.
2: Lho aku ki rak ya wis wis kurang piye coba nek kaya aku ki awak wis gedhe.
3: Iya.
2: Wis lemu.
3: Lemu.
2: Daging wis kaya ngene, arep piye?
3: Ah, sapa ta? Wong kowe ki ya wonge seger.
0: Nah. Lho piye iki ya seger tenan.
3: Seger.
0: Seger apa?
3: Seger du.
0: Ayo, lek ngendikan ki jumeneng ora men penontone prisa kabeh.
1: Iya.
0: Nggon semene nganti daun telun-telan kaya ngene kok.
2: Ki ming arek weruh kowe lho, Mas.
3: Ayo karo.
0: Aku ya gumun lho.
2: Nah aku ngono ra pati penting sampean sing penting kuwi.
3: Ora kene maju kene.
2: Mergane sampean ki arep dienggo uncek ngono.
3: Uncek apa?
2: Lah nek coba tanon sewu para pamirsa sedaya. Nek bojo kula sak menten iki njuk kula semanten gedene iki lak ora jumbuh ya. Ning aku ya tetep tresna arep kaya dengkul diketik-ketik niki bojo. Arep kaya pedus diketik-ketik kula ya wis tresna.
0: Ditampa.
3: Tak tampa kok iki.
2: Heeh.
3: Arep aku piye-piye tak tampa apa.
0: Ya kudu ditampa.
2: Ning aku umpamane rung kebacut cuma pilih anake jane.
0: Oh, piye kuwi?
3: Oh, lah lambemu ku tumbak cucukan kuwi.
0: Tak tumbak cucukan
4: piye? Piye ta?
3: Kowe iki positif kowe aku kebacut nengkring jur. Wah, ora masa aku karo anake wae.
0: Mergane nggo namu cilik.
3: Cilik ndasmu kuwi.
2: Lha aku anake iki rak yo mengarep ngemi aku to, Mas.
3: Ayo ngemi karo kowe ra apa-apa. Aku.
0: Loh, kowe nek ngemi kaya ngono kuwi kurang piye?
3: Wah, seger.
0: Lah kowe nek ora kepengin ngemi malah ning gono aku kowe. Wah. Aku ndek wedhus meteng nang ngono.
2: Nah.
3: Luar sini wedhus. Ya ora apa-apa ta? Ya ora apa-apa gundulmu.
2: Alah wong gek ben weruh wedhus lanang kowe mbok gacarno.
3: Gancar wong kowe semingkir kok.
0: Iki lho Mas, iki lho Pak.
3: Apa?
0: Mosok kok ngene ora mbok mi. Kowe nek pamene mi siji. Semaput.
3: Ora aku seger mi siji. Mi loro wah, cile.
0: Piye?
3: Kumoh. Kok iso kumoh lho.
2: Kokean.
3: Ayo kok ngono kuwi piye wis?
2: Kokean.
3: Kuwi jimi wong sak desa ora rampung oleh.
2: Ayo
3: terus.
0: Ayo. Aku mbayangke lek kemruyuk.
2: Kemruyuk. Coba tolong bacange, coba nek ndek bojo kaya ngono kuwi.
0: Oh ya sia-sia kowe iki ora.
2: Sia-sia mbiyen ketok apa saiki ketok apa.
0: Mbok ya digandeng.
3: Wingi sak gandengke.
0: Apa?
3: Sak gandengke ora trimo. Aku kok ngene gandenge mau aku. Tak gandengke trek. Ambo kuwi.
0: Oh, wis kok digandengke trek iki piye?
3: Tak gandeng sih kurang trimo.
2: Alah, Bang Basan aku bablas to tekan Sarkembang kono ya nesu goleki. Nek ngono wis penak lho. aku mangane dadi bojo peluwak. Rekoso ati ditanding-tanding ke. Mbok yen ngerti kaya ngono aku pengen dipek Pak Slamet wae wis ben lino.
3: Piye? Kowe dipek Slamet. Wah malah saya ambyar.
4: Ambyar piye? Nyanyine iki blabah nyanyo.
3: Nyanyo apa?
4: Apa anane lho?
3: Blablah nyanyo. Srajrut.
4: Seta.
3: Bojone kowe papat.
4: Bojone piro?
3: Papat.
4: Mbak berarti kowe kalah, Pak.
3: Kalah piye?
4: Lah wong kowe iki ming telu kok kene papat.
3: Ha iki rencana arep datengi mbokmu iki.
4: Jerat ditengi.
2: Mary.
4: Ketoke piyayine lah sepiro?
3: Cilik.
4: Heeh.
3: Nang kuwon aku
4: elok tenan.
2: Ayo. Kuwi sampe sesuk iki sowan, Pak. Slamet njaluk cekelan.
3: Cekelan apa?
2: Jimat sing iso
3: ganti. Kamu ora cukup ora rampung apa? Kok nyekeli ngene Pak Slamet. Ora sudi.
4: Maksudnya dongane ngono lho.
3: Nganti kok ngene Pak Slamet iki apa-apa wong karo ndekku mbok ndekku.
4: Lho, nyatane garwa papat iso rukun. Iso apik.
1: Sing apik ning kono kuwi.
4: Nah, kuwi. Lah kowe iku lho bojo telu congkrah kabeh.
3: Kowe kuwi disyukuri.
4: Syukuri dasmu kuwi. Ono bojo congkrah kabeh disyukuri.
3: Iya disyukuri.
4: Sing korban ki anak e nyok.
3: Ola asu ae.
4: Seksine ya nama Sena.
1: Oh iya.
2: Dadi

0: dadi seniman ki glo ana contone nyontowo Pak Dalang. Pak Dalang ku senajan perwira kondang sugih Bandaraja Brana ning ora kaya ngono.
1: Ora ngono.
0: Bojo ping siji.
1: Sing ketok.
0: Sing ketok
2: kaya ngono. Ora buka wirang lho.
1: Apa ya?
2: Aku sih sih yang kita karbani pasir nombi sih sedok Mbak Agnes.
3: Kue menipi aku, canggah kue menipi aku.
1: Hehehe, canggah kue menipi apa?
2: Aku menipi kue, yang menipi kue kue bang
1: nak aku tu.
3: Menipi kue.
1: Hehehe, saya positif. Berah macam-macam.
3: Aku sih kita kita.
2: Iki mau ngomong apa kue mau?
1: Ayo.
2: Dicontohi Pak Seno karbo mesti cici.
1: Iya. Karpe.
2: Lah iya umumnya ini garwa ini siji
1: ayo uwe umumnya kayaknya ya orang umum kok
2: bisa orang umum?
1: Nah gue ini orang ngerti kok ini
0: iya
1: kok kayak gini sindah-sindah taruh gesek ini ngomong aku
2: mesti saking lari si Pak Seno, Pak Seno yang bayari
1: siapa sekondong? Wong pengen yang sarkem ke
2: iya
3: kapan?
1: Eh?
3: Kapan?
1: Pengen aneh
3: pengen aneh ki nebus KTP mu kok aku so
0: ora kaya
2: kene sing kurang ki ya kowe kuwi
3: jengat
4: iya
2: kene sik kurang ki ya kowe kuwi kok
1: jane asline sing kurang ki wong loro
2: lha kowe sapa wong loro.
1: Nah, iya, aku mlebu bareng. Piye, oke, oke.
2: Wah,
1: aku mung gawe 50 lho. Santai wae.
2: Kono gawe 50.
1: Sing 50 sapa?
2: Lah kono lho muni
1: gawe. Kono ki selawe.
2: Oh. Kono selawe, kowe gawe 50. Berarti kan 75.
1: Ah, 75.
2: Iya.
1: Mlebu bareng.
2: Iya.
1: Tekane gone gesek.
2: Kok ngene ya? Ya entuk sing 6, Pak. Kaya ngene iki entuk 6.
1: Karepku iki ya golek sing ngene iki.
2: Lha iya.
1: Arene dise cepet,
2: heeh. Entuke?
1: Entuke ya kaya mbokmu sing kene.
2: Sapa? Bocah pancen.
1: Ayo kaya sinden sing pojok.
2: 75 entuke?
1: Entuke ayo
2: kon. Ya dilakoni.
1: Ya tak lakoni, dene kok piye wong aku mendem.
3: Sing lakoni ya bapakmu iki.
1: Anjur kuwi nek njoba ngenteni.
2: Heeh.
1: Ngenteni susu kuwi mana. Ayo ngenteni. No, iki kulo satu rasane masuk aku.
2: Iya. Kono ya masuk
1: mlebu.
2: Iya. Ya karo si iki mau.
1: Ora.
2: Wis beda meneh.
1: Beda meneh.
2: Kowe
1: luwih tuwa meneh.
0: Ora kaya ngono kowe peranatoni atiku coba malah cerita dhewe. Di bojo pesinden cemburune ora jamak bolane sampean de malah kaya ngono tak tinggal dadi apa we
1: aja ya dek aja tak tinggal wis pokoke mati urip tetep tak terus karo kowe
0: kapan
2: iki live stream
0: kapan terus
2: bojomu sik enom delok lho
1: santai wae ngono ngono ngayal tak patenane
2: Ojo dipateni.
1: Nang apa?
2: Ngisor gek golep.
1: Hei, ojo, engko tak lepani dhewe.
0: Nun sewu Mbak Cangik, Mbak Limpo nyelatur. Sampun dangu mboten pinanggih.
3: Pinujeng
0: ta nggih?
3: Pangestunipun pinujeng. Ah
0: nggih, menika nderek mangayu bakya. Wonten sanipun Pak Slamet ingkang kagungan kersa sunatan.
3: Nggih.
0: Nadar menawi mangke tole pinaringan panjang yuswa gesang badhe nanggap dalang utawi wayang kulit pelawakipun Mas Rabies kalian si botol
2: kok sebotol
0: whisky
1: hei nek kene iki ora sebotol ora sak galon
0: nggih, menika sampun kasembatan sampun kalaksanan. Mugi-mugi sak bibaripun gelar budaya menika Pak Slamet dalah garwa putranipun tansah manggih wilujeng. Panjang yuswa turah rezeki terus rabi meneh.
1: Hei.
0: Ora ya.
1: Ora
0: wong wis sepuh kok ya.
1: Ora ngentek-entek papat kowe ambyar kok. Nek ya ora apa-apa kok ya.
0: Nuwun sewu Mbak Cangik menika gamelanipun sae.
3: Nggih.
0: Rencang-rencang seniman sampun budaya.
3: Samapta.
0: Nggih, sampun. Jan sindene ayu-ayune.
2: Tak pangi, Pak. Kowe mau ditransitke nendi? Nek jalan temu ndi, Pak?
3: Kowe ngarep
2: pergi? Heeh. Kowe yo ning ngono ta, Pak?
1: Ora.
2: Heeh. Ngene iki.
1: Aku nang kandang pitewo.
2: Ya ning kene iki ta? Heeh,
0: piye ta?
2: Wis ning kamar mandi urung?
1: Urung.
2: Walah, omah apik-apik lho, Pak. Kamar mandi kok ora ono lawange lho. Nggone Pak Slamet lho.
1: Apa?
2: Wo ora ono lawange.
1: Ya iki durung mike ceklono.
2: Ha terus?
1: Aku sak ning kamar mandi sini.
2: Lah ngopo?
1: Ya kok nek ora ono kamar ben dan dilihat aja.
3: Mandi delok piye ora?
0: Ora kaya ngono.
1: Mandi delok piye ya ora kaya.
0: Iki lho Kang Mas. Awake dhewe iki guyon pari kena. Guyon ya guyon ning nganggo tata krama.
1: Oke, siap.
0: Ora kena sing saru-saru.
1: Ora.
0: Bangsane si saru muni susu ngono kuwi ya ora pareng.
1: Ora.
2: Nek jenenge kuwi are muni piye?
1: Ha iya apa kon mik ngono.
2: Kok jermi.
1: Ayo nek susu ra entuk apa jermi ngono ya.
0: Gamelane apik, Mas.
1: Apik.
0: Coba jenengan suarani.
1: Oh, pengendere we.
0: Pengendere
1: Mas. Melane Kinarto Sabdo.
0: Oh, ku dalam undang iki.
2: Berarti wis tau gedheri sapa kowe?
1: Wah, komplit
2: Kinarto Sabdo.
1: Wis.
2: Mbah Kito Bakati.
1: Wis.
2: Anu Toyan.
1: Wis.
2: Mbah Timbul.
1: Wis.
2: Lah kok sing digendheri udah mati kabeh ta, Pak?
1: Ayo kuwi mung disurung mati wae. Kuwi ora mati-mati ke rencana tak pateni dhewe.
3: Cobi dipun cobi Bu Nyani monggo.
0: Nggih. Menika wau wonten pamundutan saking Bu Slamet.
3: Nggih.
0: Gandeng menika tole menika bibar sunat. Wong e manek ora tak tunggoni ning Bogem ya.
2: Wah, nek tunggoni marah sudah sunat.
0: Piye?
2: Monggo bapakne malah sing sunat.
0: Nggih, ngrasakaken Putra Nuswantara Mbak Jangi.
3: Nggih. Jan dasare bar sunat Putra Nuswantara. Kowe ora ngerti to sunate bapakmu mbiyen, Wek?
2: Pripun?
3: Wah, ngeri.
2: Jan ngertos, Pak?
3: Mulane bentuke ora karuan ki mung dicokot ke kirek kok mbiyen.
2: Sik, iki tak urusi.
1: Ha,
2: kok Pak Seno iso ngendika nek nggonmu dicokot ke kirek? Lah kok iso tukul aku?
1: Hei, aku ini yang bagem ya. Bles ya.
3: Awang aku ngerti, aku zaman disini yang pajangan kok biar. Kowe karo simbah gitu, kayak ngutih mbah. Nyumpet ke rabies. Ting teng bagem, rak ngarepan wak, cokot ke kiri.
2: Enak gue loh. Tanda tanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Gue namu ini cokot ke kiri, kok anaknya pirang-pirang.
1: Wih, ayo gue rezeki.
2: Dapure. Kok ngono rezeki?
1: Ayo jenenge rezeki coko arpa coko kikir ning nyatane tukul ya tukul dapurmu ya apik ta.
2: Iya iya iya.
1: Nyatane
2: ya potongane.
1: Potongane mboi sape.
3: Nek pertamane ya elek, pertamane tukul pertama sine hotel kae. Ayo ratu akoni. Ayo akoni ayo.
1: Iki asu.
2: Nang ngene iki pamurban iki dalang lho kok kowe wani miso-miso
1: karo dalang. Iki santai.
2: Iya.
1: Santai. Jadi aku ngene-ngene aku miso ngene iku ora mergo ya nyuwun sewu, ora kontranya ora.
2: Mergo saking tresnane.
1: Ya mergo tresnane.
3: Wong tekanane Mbah Gito, kene urung dipisuhi urung ditresnani.
1: Teko ngene
3: wis bareng Mbah Gati Mbah Gito ngono kuwi. Teko gathuk tuk ning dunekke karo sapa kowe? Loro ning ati mu. Ning nek teko gathuk tuk Mbah Gati muni su.
2: Wah,
3: nyes. Wis dianggep putu.
1: Wis sadono
2: saiki tak tekan. Iya. Kuwi wis dianggep. Ha saiki Mbah Gito Mbah Gati ora ono.
1: Ora ono.
2: Sing arep miso
1: sapa? Aku.
2: Oh, tak antel dasmu nek kowe miso.
1: Mane sapa wae teko kono. Eh, su kene su.
2: Terus
1: eh susopo ngono kuwi nesu ana sing nesu
2: iya
1: ning ana sing iki mantan luwih mbah
2: iya iya
1: dadi aku meneng-meneng tuwa
2: bagene tuwa kok dadak rabi meneh ngopo
1: mesake si kelik
3: kuwi ya tenan bahasane seniman ngono kuwi
2: iki mau kok
3: harus sing junior
2: anak pertama kok yanto hotel
1: Kowe berarti kowe demen karo Yusuti kowe. Yusuti Japur.
2: Anak-anak Mahabharata
1: utuh. Wah, terus rambutnya diprembake.
2: Neng ngarep kalen kae langsung ngene wah kaya mriku dorong kan Mahabharata lho.
3: Ayo ka sini anak bapakmu. Ah terus rada apik, rada apik, rada apik terus cukur kowe kuwi apik banget.
1: Pertama kowe ro suti to. Ro kae asline aku mendem sing ora jelas.
2: Wih, wih, sing turunnya kota.
1: Pertama.
2: Terus karo aku.
1: Hancur paru kowe iki mendem rada jelas.
2: Wih.
1: Sing maune ngombene me amburadul.
2: Heeh, saiki wis tertata.
1: Depkes. Depkes. Cukul dapurmu.
2: Iya, iya, iya, iya, iya. Elah. Iki mesti mbok meteng meneh iki.
1: Aku ora ngerti aku.
2: Kok ora ngerti, Pak?
3: Ora ngerti wong ora rodeke kok.
1: Sajake le metengi karo botol apa ya?

0: Mas Sabdo putranipun Mbak Slamet.
1: Mugi-mugi dados priya ingkang utama.
0: Iki unjukan kowe.
2: Eh, kowe iki ngopo ning ngono iki?
3: Biasa dadi anu
2: panjak ya. Panjak kok nyolongi wujud preng.
3: Nyolong wujud kok burung entuk kok.
0: Burung entuk piye wis kelong lho. Iki mau sak slop kok dadi ming papat.
3: Wes, tumbak susuan kowe. Oh, aku iki nyerak wae ora kok.
0: Ngene kene kok ora nyerak.
3: Amun nyerak ge wae njur ngelak.
1: Ora biasane iki ora ngono lho Mbak Jange. Bojo kula niku mboten sok udut mboten.
0: Oh.
1: Ki namung nyok ngunjuk susu. Susu asu Mbak Jange.
2: Kok susu asu itu, Mbak?
1: Susu air susu asi kan air susu ibu.
2: Nggih.
1: Nek asu ya air susu umum kuwi nggo sok-sok neng kalen barang ya Mas.
3: Ayo pokoke ndi sak kecekele pokoke.
0: Nekat kok jenenge.
1: Lah sampean ya ora cedak-cedak ngono. Iki ajenono jenenge dalang kuwi iki ndas-ndasane seniman. Aja ning kono Mas. Awakmu ki rak meng buntut to rene. Buntut aja cedak karo ndas.
0: Kok nek ujuke dintekke.
3: Oh, ngono iki alah gowo merono kok ora urung ya metu join.
2: Ya ora mung ngono wis jatah panitia. Kowe kok nganti udut njaluk iki apa panitia ra nukoke kowe.
3: Sing ngomong sapa?
2: Pak Slamet mau wis bagi-bagi rokok.
3: Bagi-bagi iki juga liyane aku ki kecer ora kok.
1: Mas, sampean lak wis tak jak ning dokter to. Dokter tidak boleh merokok karena merokok itu tidak sehat. Gelo. Untumu wis bolong. Padelokne ikimu sing bolong.
3: Apa?
1: Ikimu?
2: Kok tenggorokane bolong ngono?
3: Tak pindah kok le bolong kok.
2: Ngendi?
1: Mending njon saru lho iki.
2: Kok jur kono sing bolong ya ora kok ya.
1: Ha iya. Menika sampun kapiyarsa pamundutan ing ngangka sepindah. Angka kalih menika pamundutan saking Maha Kuwaos panjenengan badhe pun.
2: Iki mangkato, Pak.
3: Mangkato ndasmu.
2: Lho, aku seneng kok.
3: Oh, seneng-seneng apa?
2: Lho, mbangane kowe urip kesuwen wis diyak-yak mendring.
1: Sing Maha Kuwaos ki sing kagungan kersa iki.
3: Yo mendring kok mari dapurmu kuwi kok. Senare trewek.
0: Kowe iki anak-anak kok mentok duduk-dudukan ki piye?
3: Sing dituduh sapa?
0: Ha iki mau.
3: Ha iki mau. Aku ora ngerti ngarep mau aku jedak tuk tak tuk.
2: Nek lara iso bakar otak.
3: Oh, ngapa masalahe?
2: Sa yo mergo ora ndek utek.
3: Aku wis ora ndek utek berarti.
1: Meng kari sithik.
3: Kari sithik.
1: Sithik meng klepretan kae lho.
3: Klepretan gak apa-apa. Sing penting seger.
1: Kok demoke aku welak aku ki aku.
3: Are demoke liyane ra ono e. Are demoke dalange jiji aku.
2: Ayamu.
1: Ada tau.
3: Oke, tetong. Tetong su.
2: Loh, sak dudukane pira?
0: Eh, tak omongi to. Dudukane
2: pira?
0: Nek jane kaya ngene iku ora tak salahke.
2: Lah gene masalah.
0: Wong jane kuwi iki hukum karma kok.
3: Lho kok iso hukum karma?
0: Hukum karma. Lah biyen kowe nutuk imit anu nun sing mestakane Mbah Gito ping pira?
3: Apa ngono kae?
0: Ha. Saiki kok nek dibales anakmu ki wis sah.
2: Nah, aja nesu.
3: Hei. Mbah Gito ki ora tau nakoke kuwi. Kowe lancang kowe iki.
0: Kok lancang piye to? Aku ki ngetutke kok mbiyen anggere Mbah Gito ndagel tok tuk saka mburi.
3: Ha iya.
0: Ha saiki wis dituk anakmu ya wis sah.
3: Ning Mbah Gito ki mati kok ora tau nakoke le dituk kuwi.
1: Mbiyen tau didugang barang kok Mbah
0: Gito ki. Ha wis sah kok ya.
1: Kok iki mung dituk ya biasane nek hukum karma aku iki apa anane lho. Mbiyen ki Mbah Diati ya di tukang barang.
0: Kowe kowe iki sing pengen apa dituk Mbah Gito?
3: Ora wis nang kono kok. Kowe pengen ngetuk liyane wae. Ora medeni lho kowe. Oh iblis iki.
1: Ya men, kene ya wedi.
3: Ah iya.
0: Nggih.
3: Mau kowe nembang apa?
1: Putrone Santoro. Putrone Santoro.
3: Santoro.
0: Nggih.
2: Kasih wonten pamitan bidin apa?
0: Tahu pelingane napa Mbak Nyani?
1: Pangkur jenggleng.
0: Oh, pangkur jenggleng. Nggih. diaturake Pak ya suarane ya ditanjake ngono
2: iya
0: mustikaning sinden jaman semono iki
1: nah iki ngapunten Mbak Cange suarane wis dadi dhuwit
0: nggih
3: suarane iki nglumpuk
0: nglumpuk piye
3: nah ngono kuwi lho
2: kene iki nek nglumpuk sik ta kowe muni nglumpuk ning kono kuwi terus nyuwara iki piye
3: kowe ayo iki nek awake dhewe ngeden ini
2: saking dhuwure
3: iya iya ini mbaknyane tekan piye mergo wis komplit nek kene iki dadi napas iki
2: wis landung
3: dadi
0: wis ana kompresore ya
3: ah iya lha kuwi arep ora apik suarane gampang
2: jane
3: anger disudak ngono wis
0: di rumah saku
1: disudah ngantel narasipun menyuruh nggih Kang Mas
0: mulah menyuruh ya gamelan dhuwure kaya ngene kok isih nyuwun menyuruh
3: wah elok sepira sepira aja nano neno neno
2: eh dipaske ro kender

0: Ya, iki mau kok kaya le gerong kecampuran suara kirek to nek.
1: Nesu.
2: Piye ta kowe? Nesu.
1: Wong ngono urung nyebutke jenenge kok wis nesu nyapa to?
3: Aku ngrasa.
1: Ya nek ngrasa ki ya wis.
0: Ning biyen Baman nomi suarane bapakmu apik lho, Guys.
1: Niku.
0: Wah,
1: oh, bareng tuwa.
0: Nek ora jam 2 bengi. Metu saka omah Guys nang ngarep lawang judul. Au.
1: Kok nesu apa lho kuwi?
3: Ah nesu kok suara liyane diapik-apik kok ngono aku. Au.
2: Mingkar mingkar dalange kesetrum
1: bojo ganggu wingi wedok
3: iya
1: ben nyapo ganggu
2: ngono
3: meterin rat
2: lah iki pangkur kok ki mantri lho
1: iki pangkur wae
0: yo gak wis
1: gring kowe ngono bangone
3: ora
1: ya
3: oh oh seno
0: ya lah sedeng ini gasmu silek lek eh
3: oh nah aku tuh boys
1: coba
0: ini gak naku ya
3: ini wingi lek aku tidak kena nganu nah yang nanti
1: melaku
0: wah ayo kaya Bambangan nih
1: umumnya wong melaku umumnya wong melaku ini lak ranyi waro bagaimana kaya Pak Sena gue bilang ini bagaimana arti tidak gak bangun lak ranyi waro
3: orang
1: lah gue yang suka kono kok gak gue bilang ini Pak Sena kok muni lah Pak
3: muni biya
1: glotok glotok glotok
0: aku uteknya kok
1: hehehe gak muni glotok glotok orang coba
0: coba
1: melaku melaku
3: tak
1: klodok klodok klodok klodok tetep muni wong gegeden kok tetep muni wong kuwi gegeden
3: ana klodok-klodok
0: nek ora nek utek ora ketok
1: napa
0: tetep madet nek utekmu
1: sik ngene wae
0: terus sing kocak matamu lek
1: ngene wae Pak iki api-apian wae. Mbangane kowe nggo blangone Pak Seno kok mlaku klodok-klodok. Men pas. Piye nek kowe tak antemi dhisik. Dadi kene iki men menyunyu-menyunyu dadi pas.
3: Blangone iso
1: pas. Iso pas.
3: Apa mung mergo blangono dasku pecah.
0: Nyoh jalan.
3: Oh yo lancar.
0: Ini bendina tak minyak wangi.
3: Kayak iki ora wong.
0: Aku minyak wangi apa ayo?
3: Parfum.
0: Apa?
3: Parfum.
1: Parfum.
3: Eh?
1: Parfum.
3: Parfum ora nek tuku. Heeh. Iku ora tuku. Parfum.
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Iya. Ya, tuh. Kor. Medok.

0: matur sembahnuwun.
1: Nika sampun. Ya.
0: Aku kok malah njur ler-leran ditombangke.
1: Ajeng klengipun benjang malih menika nembe. Piye ta? Ayo sampean dikon gemjleng ya malah rono.
2: Kok yo kowe iki dong apa piye?
0: Ayo. Loh, lah kowe ora ngerti kok.
2: Piye ta?
0: Mbah Gito isih iki sik mimpin karawitan iki. Ayo sing marai gamelan entek yo iki.
2: Nanti yoko-yoko bubar ini merubah.
3: Nek iki lak rawitane cetha warga laras. Lah kon namu sing mbok bubarke yoga jenenge apa?
2: Nyangga dosa.
3: Lho nyangga dosane sapa?
2: Dosaku kuwi. Dosane bagi tau lah. Matur nuwun, Mbak Yani.
1: Oke. Iki mau khusus karo kagem panjenengan lho, Mas.
2: Iya.
1: Ana saweran sak yuta.
2: Heeh, matur nuwun.
1: Khusus panjenengan kon nembang. Kon nyekar.
2: Nembang.
1: Ki ana sawerane sak yuta. Kon jupuk dhewe ning Lampung.
3: Jupuken to, Pak? Jupuken. Mbangane omah ra ngliwet.
2: Ayo sing ora katrono menyang mulih rampung lho pisan.
3: Yo carane no.
2: Ayo carane piye mulih ya assalamualaikum.
0: Aku ya kudune nganggo ide bener anakmu carane supaya bisa ra kelong yo nyabrang segoro nglangi.
1: Nah, ra ngono.
2: Oh, nglangi kaya jejak. Age 2 meter lho. Anu sesuk kowe melu ya ning Lampung ya. Tak go pelampung.
3: Sira. Kowe gak usah ngomongin nek go pelampung.
2: Wah, nek Mbak Nyani iki ora bakal kelep ora wis.
3: Kok meneh kowe kelep.
2: Heeh.
3: Terus dinyani sing renang.
2: Oh, aku melu kuwi aku gandul.
3: Lho, cekelan apa?
2: Ayo mbok sak kecekle.
3: Wong gandul kudu cekelan to.
2: Heeh.
3: Lah ya kowe iki cekelan apa?
2: Ya sak kecekle.
1: Ambek dijelaske.
2: Ayo ora kecekel tangan ya tangan.
3: Iya,
2: heeh. Sikil ya sikil.
3: Sikil, heeh.
1: Ayo. Nang ora kecekel.
2: Ora kecekel goleki. Ayo kira ame urung tekan gone. Tangan ya, sikil ya. Ayo lanjut dan seterusnya.
1: Dan seterusnya.
2: Ya ora ora kowe melu ambler.
3: Ya ora kok ya.
1: Nganggo jeda ya.
2: Iya.
1: Iki sampean kon nembang.
2: Nembang opo?
1: Sing kira-kira menungso ora mudeng.
3: Lho. Kowe dikira demit lho, Pak.
2: Ya ora apa, engko gampang kali kuwi.
3: Gampang e.
2: Sing kerane ra mudeng ngene jero wae engko tak kabarane.
3: Iya.
2: Nang kono mas.
1: Iya. Apa kuwi kok nganggo wes-wes?
0: Mau kula nggih dipesen Mbak Nyani.
1: Nggih.
0: Kali ngarsa nyuwun podang kuning.
1: Podang
0: sing kepare nyekar Mbak Elisa.
1: Iya
0: Mbak
1: Elisa.
2: Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa.
3: Sing di Pak
2: Elizabeth.
3: Wulu, wulu, hei.
2: Nah, ini gajeng ini.
1: Saya mau bacanya.
4: Halo, Pak De.
2: Wah, ya.
3: Hei. Arep pokoknya ini mau tiru bojomu. Neng ini ketanggur, weh.
2: Ketanggur.
4: Ibu De. Halo, ya, ya, Pak De, ya.
3: Weh, orang. Ini lo ngomong.
2: Hei, ya.
1: Lho saya mau bacangnya.
0: Primbon.
1: Iki biyen Pak tukang kernet apa piye to?
0: Niki manyen ciri kasih ngonten niku.
3: Piye to, Pak?
4: Piye?
0: Mboten Jawa ndeles ning blasteran.
1: Oh, blasteran napa?
2: Jan iki.
1: Napa kalih napa?
0: Niki ambon kalih kepok ketok.
2: Oh, ya memret tukule gedang kluthuk kok.
4: Gedang kluthuk apa?
3: Oh, piye?
2: Apa?
3: Ah iya. Ini jane dusiden apa? Ini gendong pasar cebongan ya.
4: Gento. Aku gento, kowe gento. Ayo gento gento.
3: Bang nek gendong-gendongan meteng kok. Hei,
4: gento-gento meteng.
3: Gendong-gendongan.
2: Ora kok meteng.
3: Ora iya.
1: Iki jenenge bocah sing anu nglanang iki apa jenenge?
3: Anu jenenge
1: Tomboy.
3: Tomboy.
4: Nggih. Tomboy, tomboy. Tapi aku nih mboten kok budhe. Tetep feminim. Mong suarane wae sing rada gesek.
2: Anu. Iki,
4: piye?
2: Tolong cangkeme rada siji.
4: Cangkeme dicepke ne.
2: Aduh ora. Wah, wah, wah.
4: Lah padha cangkemmu yo ngono.
3: Kene karo omah bedane apa?
2: Wah, bedane akeh banget iki.
3: Kene. Lu padha legal.
2: Ya padha legal ning luwih ganas iki.
4: Ganas to paten paten. Kulo baik lo.
2: Iya. Dek.
4: Nggih.
3: Dek sapa?
2: Dek iki.
4: Dek.
3: Sik. Nek ngene dek iki. Terus iki apa?
2: Kuwi nek kuwi ngono dek kawin. Tadi diserang ngono kuwi blablu blablu.
3: Lah ngopo?
2: Amarga busine ngupil.
3: Kowe iki bareng entuk sing anyar jur ngono kuwi lho.
2: Ah, iki rada rambengi
4: apa? Nangge.
2: Ngene iki apa aku seneng ngene iki. Wong ngono kuwi mbleku wah. Wes siji kurang loro gumo.
1: Ben sesuk tekan ngomah tak gawekne kopi ya.
2: Santai, Dik. Pokoke
1: santai apa?
2: Ora san mesu. Pokoke kowe iki nek lanjut wis ae.
1: Dilanjut
2: iki. Dilanjut.
1: Wes kadung loro ati, Mas.
2: Aja.
1: Wes pokoke tak gawekne kopi. Ayo ta.
4: Piye kacem cincin ya kopi cincin.
2: Kok malah keras kok ngono.
4: Dek, Dek, Bang Rian dia Pakde. Nek Bang Ge. Oke.
3: Oke. Siap lho ini. Kowe bane tengah ngene. Kowe Mbah Gati. Kene bujiem. Kono rubinem.
4: Apa rubinem? Lu, lu.
2: Lambe lu.
4: Ah.
2: Lambe ku apik kok.
4: Lambe lu. Lambe lu.
2: Nang Jakarta jantemi wong.
4: Lah iya. Apa diantemi?
2: Dari mana? Lambe lu.
3: Mergane ngelokke nek kaya Jawa.
2: Jawa.
3: Lambe lu. Nek dijawake
2: lambemu. Ha. Nang Jakarta lambe lu kaya padha to lambemu.
3: Ngelokke ya.
2: Adus jantemu.
4: Jantemi kok saiki ora diantemi.
3: Eh? Antem mana to, Pak?
4: Antemi.
3: Ayo to, Pak.
4: Hah? Ora wani.
3: Digocelikan.
4: Iya.
3: Ya, kula.
4: Jan.
3: Kowe rene iki lak.
2: Heeh.
3: Dadi wong loro iki kompak.
2: Kompak.
3: Ono bapak karo anak.
2: Heeh.
3: Lah iki mau kok kecopek dhewe aku ya pengin.
2: Pengin lho,
3: pengin.
2: Kok
3: ngene. Wah, apa?
2: Apa eh sing pengin merangsang meneh. Heeh.
0: Iya, dilakukke sih. Mbak Nyani menika ugi wonten saking Pak Slamet nyuwun mangke nyuwun wijil ketoprak dipun dawaken si kucing.
3: Oh iya,
0: menika nawala nika.
2: Iya.
0: Udang kuning sih, monggo. Ya.

0: Elisa
1: sapa jenenge komplit ayo.
2: Eh jenengmu sapa?
1: Elisa Orcarus Alaso.
3: Ah, Elisa Orcarus Alaso.
4: So, Pak.
2: Elisa Alaso.
4: Hei, hey. Kok mingso tok iki? Dadi rumah itu, sapa nak?
0: Elisa.
3: Elisa Orcarus Alaso.
4: Sapa?
2: Elisa So.
0: Tameng.
4: Bocor mingso tok
2: iki ra jelas. Kok jenengku ora angel-angel. Jenengku Bambung apa kowe?
4: Wah. Punek kowe.
2: Mana awake dhewe ya. Wis tok kuwi sapa tok ki mau rubi nem magna.
1: Rubi nem wis tok jenung mbako.
2: Jenung mbako. Wes.
0: Karo Mas
2: Elisa jenung mbako ora mati-mati.
0: Mbak Elisa iki kemripik ya.
2: Oh, kemripik ya.
0: Aku mbiyen yo ngono kuwi lho, Mas. Sak durunge mbok peke awakku yo ngono kuwi.
2: Ya cilik ngono kuwi.
0: Iya.
2: Barang karo aku
0: gedhe. Masan bapak njuk remuk.
4: Ha betina mbok
2: apa?
4: Betina mbok dongkrak wae.
2: Hah?
4: Betina mbok dongkrak ae.
2: Wah, sing dongkrak kok ngene iki kemeng le dongkrak. Njot ngene kok nganti. Sing ngono kuwi iki ngopo?
1: Ayo.
0: Mbak
1: Nyani. Menika wonten saking Pak Slamet menika mijil ketoprak dawuhipun si kucing.
0: Nggih.
1: Mangga.
2: Si kucing mesti kudu.
4: Goblok, Pak.
0: Wis rampung ya kowe mau iki
4: bocah. Kowe iki anak dalang anak seniman lho. Lagu ora ngerti.
2: Iki ra sing anyar-anyar saiki.
4: Iya.
2: Ha iya.
4: Iki mau
1: sing piye ayo.
2: Ayo si kucing mau.
1: Piye lagu
4: piye?
2: Di bawahnya si kucing.
4: Ha, terus di
2: bablasin pamundutan sekolah senyakuan dalam.
4: Ha, ha.
2: Si siapa mau?
4: Pak Slamet.
2: Si Slamet.
4: Ha, ha. Hmm.
2: Itu di bawahnya si kucing, Pak. Itu dalangnya ini. Ini mau dawuh karo Mbak Nyani.
4: Itu
2: Mbak Nyani tak kabari.
4: Ini
2: di bawahnya si kucing.
4: Nah, terus di dawahnya?
2: Ayo. Rumah apa?
4: Ayo. Ayo bapaknya si kucing.
2: Si kucing.
4: Terus diteruske?
2: Terus ngapa mau kae?
4: Lah iya si kucing.
2: Iya.
4: Lah iya. Si kucing iki dibawani.
2: Iya.
4: Lah iya.
2: Si kucing wis
4: wis riune.
0: Wis riune.
4: Wis riune.
2: Berarti kamu nyatake kae beda kowe.
1: Piye?
4: Iso beda.
2: Ben aku elek ya, ngerti.
1: Wah, aku nyatetke aku ya beda kok.
4: Lah kok beda?
1: Aku nek sri kucing mesti katuban.
4: Yeah.
1: Iki nyatetke aku nek sri uning dicukur gundul.
2: Kuwi kowe ora ngerti gundule kuwi. Wagu. Nek ana karo geling wah metu ki menyang kereng.
4: Iya.
1: Eh mangga Mbak Nyani, mangga.
2: Anu kucingnya kapan?
4: Engkau

0: Wah, yeah. Itu aku nek tanggapan nganggo yoga iki.
1: Waduh.
0: Capek iki.
2: Rekaman apa?
0: Aku rekaman sesuk aku ning Ira Record. Semarang.
3: Entek.
2: Ira Record.
0: Heeh. Oh.
3: Entek ya, wis cukup.
0: Oh, ganti.
3: Apa?
0: Ganti pokoke rekor pokoke.
3: Wis mati.
0: Ya ora rekor pokoke.

0: matur sembahyang.
1: Sayang ya Mas. Aja nglungguhi sindene.
2: Jogetmu gene ya apik. Wah, apik. Penari
1: akare banget. Apa kalian zaman dolanane anakmu lanang kae?
2: Nggih.
1: Joko yang ngene iki sing antuk-antuk-antuk nang kasungan kae lho.
2: Wo, iki kok celengan. Celengan gundulmu. Ora wis iki mau joget ta. Seneng kono yo nek iki nganggo pakaian apa iki mau?
0: Oh, nganggo pakaian sing pak itu wong itu.
2: Mbuh seneng kono mau.
0: Sing pak tuamu ta. Aja sik tuamu yo ngono kuwi.
1: Ora kuwi malah gawanmu ta.
2: Ndi?
1: Kuwi mang sing kono mau.
2: Wah, tumbak cucukan
1: sih. Lho jare kakak kawah di hari-harimu.
2: Apa?
1: Lho jebulane kakak di hari-harimu ki kaya buta ya.
2: Ora. Aku kawah wae ora kok. Hari-hari mana?
1: Ki mereka bacange sampun kapiyarsa.
3: Nggih. Menika wonten malih ingkang nyuwun.
4: Ya.
3: Mbak Tatin monggo, Mbak.
4: Ya.
3: Mundak waktune selak.
4: Ya.
3: Ya.
5: Rek. Kuwi apa mburimu?
2: Wis yo meneng wae lho nang mburiku.
4: Ya.
1: Lah kan piye?
5: Modiar ra we. Wis.
1: Nang mburimu kan piye?
5: Modiar ra we. Ha ngene iki.
1: Kok ngomong piye?
5: Ngene iki gento petuk gali.
2: Cangkemmu ku ra cerewet wae.
5: Piye?
2: Ayo ngene iki jenenge resiko ne dadi wong bagus yo ngene.
3: Waduh. Oh untune kok gapura ngono.
2: Wah, untuk kok gapurane yo.
5: Nyek,
2: manis e.
5: Waduh, manis kok jeribung semut.
2: Ayo ora apa-apa ya, Dek ya.
1: Mbah.
5: Wedi ya, wis.
1: Ngapa ra nek-nekan?
2: Ora
1: darene nak.
2: Kumayu.
1: Kuwi bahaya. Lah piye ta? Ngapa? Nek kemayu terus ngapa?
2: Durung ngapa? Ngajak gelut apa piye?
1: Ya ya.
3: Lho. Kuwi karo sidat kok ditantangi piye?
5: Kuwi nek karo wong lanang.
2: Ayo.
5: Iki lho wong wedo.
2: Ha iki kebablasan e.
5: Nek piye?
2: Ya embo. Aku ora kowe ngerti melu.
5: Iki sik ngerti ra meng aku lho.
2: Ha.
5: Dalange yo ngerti lho.
2: Ana ngerti kae yo melu-melu e. Wani apa piye?
5: Ha terus.
2: Ayo tak tak. Yo ora nek nek kono wae. Kae. Kae. Nek kae ra beda ro aku.
5: Kowe yo kowe halus kok.
2: Jantan. Aku janaka.
3: Kok jantan kaya kijang.
2: Nah, nesu.
5: Iya.
2: Nesu
5: mergane
2: kalah.
5: Wah, kalah ganteng.
2: Kalah pamor.
5: Wah, iya ya.
1: Piye sih tak gelut ra?
2: Ayo ayo.
1: Ya ayo.
2: Kasih jobir ah.
1: Kok maksudnya piye?
5: Aduh. Wis jobir kok gogosake nyapa?
2: Ora aku yang mangan tok udoti lho.
1: Kok aku melu ngelu ya?
2: Eh?
1: Sirahe melu ngelu.
2: Ngelu.
1: Ditak tok tak tok iki ora lara apa?
2: Iki tok duduk iki. Iki melu ngelu lho. Iki nandake nek iki wis iya ra.
1: Wis ngapa?
2: Gak kita duduk di dasku liane ya.
5: Pak mana tak duduk liane?
2: Liane kok mesti. Waduh, aku kok kroso ya. Bantu lu.
5: Kena kroso ya?
2: Kroso, waduh, waduh.
5: Aduh ya.
2: Mesti susut ini.
5: Terus sambat ya beda.
2: Beda.
5: Aduh, ini. Mungkin tak duduk gini.
2: Aduh. Ini saya.
5: Kono ya, saya kroso.
1: Aku ya mules, mules.
2: Orang mules, saya ngeleh kowe.
1: Ya kan nek ditutuk ning mules lho.
2: Ki nek tukrutukane muni ngeleh kowe.
5: Berarti wis ana sinambungan.
1: Chemistry.
5: Ki mau nek tak tutuk weteng.
2: Jebule nek tak tutuk. Aduh.
5: Wah, kono sambat ora?
2: Kono santai wae lho.
5: Lah terus?
2: Ayo berarti wis ora ana kontak iki.
3: Aneh-aneh wae.
5: Berarti sambat kowe.
2: Sing sambat aku tak tutuk nganti kelenger ya.
4: Ya
3: pas. Iki sing nyun grajakan Tin.
4: Ya.
1: Oke.
3: Monggo.
1: Langsung mawon.
3: Ya, langsung wae.
2: Grajakan.
1: Grajakan.
5: Grajakan opo grajangan?
1: Kupinge.
5: Grajakan Banyuwangi.
2: Grajakan Banyuwangi.
5: Iya.
2: Nek grajangan kuwi manuk.
5: Lah iya.
1: Iki manuk sapa?
5: Manuke sapa?
1: Manuke manukmu.
2: Oh iya.
5: Wah, wis ora iso.
1: Eh?
5: Wis ora iso grajak. Baru operasi tedun. Iki lho.
1: Saiki
5: nek arep
1: ngejak
5: gelut. Ngerti ya, Mas ya?
3: Ngerti.
5: Ngerti
3: nek dhek
5: operasi
3: dulu
5: ya.
3: Ha iya. Saiki mengko yo pentil kaya.
5: Kok kaya apa itu?
3: Halo, lo nesu, nesu.
5: Ngapa?
2: Sumo.
1: Tak kira anak
5: lagi lo, es podo ngerti nih, jangan ngerti sama. Wah, aku yang ngerti, main wong kaya ngecat lo.
3: Ayo.
5: Pas kau dua terus gini.
1: Kelasut kelasut kena ya.
2: Wah, orang ngerti ya.
1: Orang apa?
2: Warbawi baru operasi terjun. Oh, cobi-cobi lo sing rampung.
1: Rampung piye?
5: Soyo ganas sih.
2: Rampung ini nyambut gawe.
3: Ya, maka datur ke kerajakan, yuk.

0: Man, mandap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana cumadung dawuh. Paman dan putra pun Surtayu cumadung dawuh. Paman putra pun Kartomarmo cumadung dawuh.
1: Lah, Mat. Ya napa, Mat? Iki putra pun dulma gati cumadung dawuh pun paman Aliyo Cekuti.
0: Dursasana Surtayu Kartomarmo dulma gati citraksi. Kir kecantri Sabdawala tegese ora klakon boyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladala. Pandhita gunung nangnung. Pandhita saka gunung. Piye kok meneng? Ora menawa omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul. Lho.
1: Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu. Matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglentung ora bakal entuk gawe Dursasana. Olah.
0: Nek wau kula pikir santri-santri ini wong Karang Pradesan wong mriku mawon. Nek gandeng sampean paring dawuh, santrike Anoman Ali Antasena.
1: Alon-alon, Man. Alon-alon piye?
0: Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh wong digdaya.
1: Lah, ra tenan ta, aku wis ngerti ya. Ora kaya Sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti cantri Sabdawala Anoman karo Antasena anjur katon pucet cahyamu raimu kok anjur alum kaya ngono.
0: Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Nek ming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU, Man.
1: Rasaku kan gunem tanpa guna. Wis ta. Kowe menang, Watanaja maju mbaka siji, maju bareng mara. Anoman dikeroyok, Antasena dikeroyok ora jeneng mokal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mbaka ijeng.
0: Oh nggih, nggih. Pangatipun para putra menjang menapa
1: ora ketang sambung bar celok lintang mangkato dina iki. Surtayu budal
0: nggih ngestaken dawu.
1: Kartomarmo budal
0: nggih ngestaken dawu.
1: Citraksi budal.
0: Apa?
2: Iki Sandawa.
0: Nun nggih ngestaken dawu.
2: Nun nggih Sandawa.
0: Ya.
1: Durma gati budal. Nun jauh man kula izin. Lah ngopo? Kula kok kaya ajeng macuk angin nggih, Mas. Masuk angin kok ketara iki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet. Melipat go nyawang napa-napa teng klebyul, Mas.
0: Nek weruh dhuwit
1: cetha.
0: Kuwi ora masuk angin, pancen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik nggih.

ora pangling Surtayi. Anoman dasar poro nyoto. Dampiak-dampiak laku ning poro soto Kurawa bener ngentika ning Begawan Sabdawala. Yen to Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani dilat wis siabang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala. Cetha yen to nggawa poro soto Kurawa. Ayo seminggir. Pertapan Kembang Suri bakal tak bumi angus. Kowe iso tekan Pertapan Kembang Suri lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye iso nyempal ku andane Anoman? Babu, babu. Mbok anggem mbok sepeleke Surtayi. Ayo majur jangkah. Tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati. Lena pangendhapmu tak nggo gatheng sirahmu kowe Surtayi.

0: Sordo. Venga.
1: Modal, weh. Wadah kila iso ngalaki munyok aku. Munyok kalah karo kilek. Kowe nek nggo golek duit nunggangi kilek. Jenenge ledek munyok. Ayo mlene ana man. Kaya kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Mungsu aku. Oh, tetap kalah.

0: Ngurak tak gantung kiri.
1: Wis malih onto Cina to?
0: Wis.
1: Tak kira iji anoman nu awake beda.
0: Si anoman yen diwulu aku ora kok.
1: Tak cukul.
0: Ora. Yo anane ngene iki. Ngopo Pak Dik?
1: Kembang cole tak obong.
0: Lho, konjur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo Kembang Sore aku ora trimo.
1: Coba we,
0: aku cantrik Kembang Sore. Kena kowe ngobong Kembang Sore, ngalahno Antasena.
1: Kudu ngalahke kowe. Ya wis lah, lah sida.
0: Piye to iki kok ora sida iki piye? Pakde iki satriya lho. Pakde iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut iki nek cara aku isin. Ayo kurang yo.
1: Aku kalah karo kowe.
0: Lho aja kalah sih.
1: Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah.
0: Ora isin apa kowe?
1: Isin ngopo?
0: Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang.
1: Lah.
0: Ora isin.
1: Lah.
0: Isin dienggo melem ilang. Apa?
1: Isin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem isin iki lah bakal ono.
0: Ya sa ora-orane gelut yo. Sa hubungan ro hubungan.
1: Aku lagi canggung.
0: Lu terasa sanggup-sanggup gue kekendelan.
1: Oke. Nek ora celo-celo lu ngantem.
0: Yo.
1: Jali kok antem kamu bantel, pan aku tak antem pican modal tenan aku.
0: Yo.
1: Lah celo-celo.
0: Yo.
1: Ngerti aku Pak Demu.
0: Yo.
1: Yo. Udus.
0: Orang gue gamelan.
1: Lah cah do kecel kita. Gitu. Oh, yo. Ini ki wujo awas us nanti ki
0: neng kene
1: ora entuk nyilem.
0: Oh iya
1: ora entuk ambles bumi. Ora ambles bumi aku lecok ngantem.
0: Oh iya iya
1: awas hop.
0: Lho kok banter.
1: Oh jali-jali lali e jali-jali kebacot ora nipo kowe
0: akarmu
1: nipo.
0: Oh iya
1: Man kita aku lo do menangan.
0: Oh iya.
1: Jangan dia cilai set jegluki lemah. Iya. Gajah lainnya.
0: Ngopo deh.
1: Janggutmu atos banget deh. Sikilku kalah nanti. Mundur.
0: Ah, yo yo
1: ya ya. Cemono he cemono.
0: Iya.
1: Lantuk banter-banter lho.
0: Iya, iya. Mesak karo Pak D soalnya nek banter ndak kowe nganti loro.
1: Heeh. Cuma nek wis cukup.
0: Iya.
1: Kebantelan, kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau.
0: Iya, iya.
1: Us. Wut edan. Ora lunga. Aku main kaya kowe.
0: Ana iso endo kok ya
1: asem ya. Ah ya sing ndung uyuh-uyuh sik ra apa-apa iki jek suwe.
0: Ra
1: untung mati jenengku mati kowe. Aduh suwet. Nggo gaman?
0: Yo. Tenanan ora?
1: Ora.
0: Oh yo. Waduh.
1: Cain tuh, kira nyile bakul degan nih.
0: Oh iya. Aku gawe lah.
1: Cakalemu.
0: Yo menimbang gawe yo.
1: Yo. Asem nih. Linggis.
0: Ayo saanane.
1: Ulah bandel bandel lu.
0: Ulah.
1: Wah lame ini.
0: Mm-mm.
1: Se se. Oh bob bob bob bob.
0: Wes kalah kok hubup.
1: Aku cendek gaman nih.
0: Oh iya. Cukup. Amin geraji kok.
1: Wah. Yai celkel.
0: Apa?
1: Yai celkel.
0: Celkel ki?
1: Celkel. Nggak geraji. Geluk geluk geluk geluk.
0: Oh. Serkel.
1: Celkel. Wujus. Anjuk mana nih?
0: Ya cukup.
1: Apa kuwi cetok?
0: Ya aduh.
1: juga nang.
0: Lho.
1: Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lek entuk nang candalan. Mawa cahya.
0: Waduh. Masaku kok entek-entek ke tenaga. Dur. Kok batuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjodo. Mundur le. Liyane men tumandang karya.
1: Loh. Uruh. Untuk Cino ngapusi man.
0: Ngapusi apa?
1: Jalani ngalon-ngalon buantul banget untuk ndas kula.
0: Nganggo,
1: nganggo linggis. Masih manggakan.
0: Ya.
1: Coltayu kalah mundur.
0: Ngerti aku.
1: Kalto Malmo kalah mundur.
0: Ngerti.
1: Dulmo ganti kalah
0: mundur.
1: Mundur.
0: Sopo sing arep maju?

0: Pak DJ Traksi.
1: Oh, entah sih, panjang keparo nyata.
0: Melayu banter banget.
1: Nggung-nggung golek I cantri Sabdo Wolo.
0: Aku cantri Sabdo Wolo.
1: Kok cantri Sabdo Wolo?
0: Dasar poro nyata.
1: Mama. Mati jeneng aku, eh. Dan.
0: Pantemamu ora sepiro wae.
1: Piye?
0: Antemamu ora sepiro wae.
1: Ora kelakon titi-titi jong akhirat aja dutang Raden Arya Cidak.

terus maning jajaran sekertaning bawana iblis lan ati sabdawala. Kowe iso ngobrak-abrik saring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang gemuyu apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundhamalik ora minggat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

Teng witing prateng witing nagasari mulat mangandhap katingal omong mulat mangandhap katringal wanudya yukura aging omong mrene mboten saking pambiyantu paduka menemban tartentu pertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi krono kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundha Manik Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal muni bakal mboyong Begawan Sabdawala man wonten timbalan wiwit tekane wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggodha pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore niki. Lajeng bareng paduka kados mundi jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri aja nangke maraja saka sela selaning garuya Anoman lho iki ngestaken dawuh aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake nggone bakal paring ilmu marang para santri lho iki nah itu lho makaten kula namung sumangga dherek kersa paduka penemban karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore lho iki ngestaken dawuh nyuwun pangestu penemban sing ati-ati aku tak manembah. Oh,

0: wonten timbalan.
1: Ora usah mudhale para wadyabala.
0: Nggih.
1: Mengko mung ndak dadi kawigaten ing para kawula para titah menungsa.
0: Nggih.
1: Reksanan wae dandang manguri aja Ramaya.
0: Nonton nistaken dawuh.
1: Aku bakal budal mlampat laku ning anakku Bathara Kala. Aduh bakal tak cerahi, cerak bakal tak doi.
0: Oh iya, ngistahkan jauh. Sembah ku lagi ngerakkan jengkar batu ko pandio petari.
1: Pamuji mu tak jalan muka-muka kelakon penjaning. Mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya.
0: Iya, buat langku ngistahkan jauh batu ko pandio petari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kula ping sang diwangarko gemantos ing dalu jeneng rati dering wonten ingkang kacarita amung sang diwang pratangga pati jendul saking brang wetan galing amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya tepi tatasing kamandhan dewasane menawa kawuh sowan jine wis ngancik goro-goro

0: nyuk lho, tembang ming cendak ming rolas senti. Ukarane iki nek ditulis ming semono kuwi risi-ri santai lalalala matu salele lele manuke podhang unine ku engku sung unine ku engku sung lu dadi lan penake wae nah, ora kalah karo apa jenenge iki lingsir wengi lali janjiran sak piturute. Risi-ri santai lalalala matu salele lele manuk coba. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana bareng karo gamelane kok kaya kepenuk banget suwane nek dinehi mik ya penak sumah dan sum siji loro telu ya risi-risan 1 2 3 ya
1: risi-risan telololo
0: sik gamelane madu tetep padha mau kae mung aku mung arep kepengin baleni kepenake kok risi-risan den tak untuk den ya monggo

mriki meniki katondo. Sing jeneng nabu apa-apa iki nganggo rasa mesti kepenak. Resi-risan telolololo madu salelelele manuke kitabuk wis ditongke nggon sing metutuk kuwi. Sung. Sung. Sung dadi nganggo rasa nutuk ki. Penak tenan. Ora kok waton resi-risan sung. Lho ayo urung tekan nggone kok wis disung. Selak kesusu ngesung dadine. Nah, coba sama ini kan buatan ngagem gongso risi-risi santai lolololo matu salilelele manu ebo dangunine ku engku anunine ku engku anjobi kalau nyebun kok kono yo tanganku yo dirambati ular gua telira jamak-jamak mau ngirim ya maka risi-risi santai lolololo maka siji

Coba kon, kayak gue di merdok gitu, orang lo, no, bingung gak kayak nada nanti, no, suka peteng, no, coba balik nih coba, ayo ke, si aku tak merem, ya coba kaca, cici lo telu, ya.

0: Arem aku. Seneng aku. Aku ki pengen didurani ngono ae seneng ora jaman-jaman. Neno neno. Monggo kula nyuwun suwantenipun Ibu Wahyu Krisnawati.
1: Iya.
0: Ya sura. Oh.
1: Monggo.

0: Iya, aku anggere kowe metu ora ketok ki rasane ning ati kangen, Pak. Ya arep kowe iki teng pentali tawakmu kaya ngono ning marai kangen ireng. Ha iya ya ngaku ya kakangmu kok tunggal bapa biyung. Ha iya. Ya jane ora. Ya men ngertine ya men ngono ki ora apa-apa ta, Tru? Heeh. Kangen nanti, kowe kangen ora karo aku, Reng? Ora. Mbok kangen, Reng? Ya kangen no ya jeneng Adi kok ora kangen ki perkara piye to? Kowe karo aku iki gulang-gulung. Wong loro nek dadi wong loro. Mula nek ora kapethuk sedinae rasane wah kaya tak goleki. Heeh. Kowe nek karo aku kangen ora, Gong?
1: Ora.
0: Rasane kaya kepengin ngantemi ndasmu. Lah ngopo kok nesu karo Petruk iki ngopo? Aku ki mbok Petruk iki ketegelen tenane. Ketegelen piye? Sing terakhir iki aja dibaleni ya, Tru. Lho, lah ngopo to? Lho. Radioku? Lho. Radiomu kenapa? Ra tak gawa to? Lho. Ra tak gawa kok jare kon ngedol to? Lah, ngandel ora. Wes main duwe siji ora iso ngrungokke yuan-yuan aku. Apa? Yuyan-yuan. Heeh. Wis didol Petruk wis. Mula aku nek karo kowe iki blas ora kangen. Kowe ora ana iki rasane uripku tentrem.
2: Lho.
0: Oh, nek kowe ana iki rasane kaya bondo kaya aku iki bakal ilang. Ya anggape kowe iki seduluran karo maling ngono apa piye? Aku kerasa ora nek maling. Ya ora kaya aku iki karo kowe iku ora ngopo to, Gong. Apa-apa tak wenehi. Apa-apa tak gei. Truk aku ora duwe duit nyoh gawanan. Weh. Nyaur e. Lah rumahmu ditembahmu kok piye? Oh, aku iki jeneng apa-apa tak wenehke, apa-apa tak wenehke tur aku ora ngarani dina. Ah iya kuwi apik nek karo sedulur kira ya ora rasa ngutangi ngekeki ngono wis sampe kok ora sudi nyambut-nyambut gawe dhewe kok kowe iki wis gedhe tuwa kok njur karepe arep njaluk-njaluk ya kowe iki nyambut gawe dhewe apa wong nek nganggur ya ngono kuwi apa piye to piye golek apa to apa carane nyambut gawe men manak bojone iki mangan anak bojo nganti kuru-kuru kaya ngono kok ora durusi ora. Wis ora sang gagas Bagong. Ayo saiki padha tetembangan terus. Ah, ngandel ora. Mesthi ngono kuwi garing. Lah ya arep ngopo wong sing jenenge panjenengane Pak Slamet.
2: Heeh.
0: Kuwi wis kepareng nimbali karo awake dhewe kodho ngeluari nadar.
2: Ah.
0: Monggo bengi iki wis kelakon, kupat luar wis diluari, tegese wis luar nadare Pak Slamet. Mingkari nglampuke tekan esuk.
2: Heeh,
0: seneng-seneng suka-suka pari suka.
2: Oh.
0: Kuwi sing digawe toko obat.
2: Lho, toko obat.
0: Toko obat Slamet pira brajan kae? Udu, iki Slamet jeneng wong e. Oh, tak kira nek toko obat.
2: Ngawur ora, Pak Slamet.
0: Ha, ndak. Bojone bapak tenan?
2: Oh.
0: Edan. Padha aku.
2: Waduh.
0: Ae kowe nek ora iso mlumpuk. Tak lumpuke pisan ana sing nang ICU. Kepruk-keprukan parut. Eh. Ngono kuwi lho Gong sing angel ngono kuwi. Ngono tak andani. Sing angel ngono kuwi kena ora apa-apa wong Kanjeng Nabi iki paring dawuh nek agamane sing pungkasan iki ngeparengake paling sit paling akeh kuwi papat kok.
2: Heeh,
0: ning kudu adil, kudu sak omah, kudu kudu lahir batine iki diparingi kabeh. Sing siji paringi semene, sing nomor loro paringi semene, ora kena ban cinti ban siladan. Ngono, kuwi wajibe kaya ngono kuwi.
2: Heeh. Heeh.
0: Monggo Pak Slamet ora teko bagus lho, Tru.
2: Ha iya ning
0: ora apa-apa nguni rezeki kok ya. Ya wis ben ngono, jenenge kanugrahan wajibe disyukuri. Oh, asem tenan kok.
2: Heeh.
0: Ayo cangleleng ya ngono kuwi ora kaya kowe gleleng gleleng bengoki bojone mengkeret apa manusia macam apa itu lho gleleng nang njaba waduh celuk lambi turut nglatar duncali ember bojone brubut mlebu ndelik ning isor longan kowe ora ngerti bojoku arek bojoku nek nesu ganas
2: wo
0: aku nek dadi bojone bojoku ngrekoso uripmu ha piye jajal apa piye mah jajal dengkulmu melancat kaya meng upama kok nggo jajal-jajalan sak penake dhewe nembang rek yo ngaturke tembangan sing kepenak. Iki awak jenenge ana sing nyuwun lagu saka padha-padha dalang. Bo. Saka ngendi? Surakarta. Gendut dalang beri jasa lut maindut lut mairong kuwi. Iki tak ora iso dipinangkani mergane nyuwun lagu sing nembang botong karo Denko. Meng wong isro kuwi rasa di pinangkani. Nah botong karo Denko iki aja kon lagu apa bancak doyok.
2: Oh.
0: Diasake topeng wis. Heeh. Yo nembang sing kepenak. Ayo. Areng ngaturke apa, Truk? Manut, Reng, kuwi areng ngaturke apa? Sing urung kepareng nembang isih pirang-pirang.
2: Yo.
0: Milia, sinden sing endi sing urung diaturake? Yo sing nyamek-nyamek dhisik. Nyamek-nyamek kok nyamek-nyamek nyemek-nyemek sik. Mbak Ayu Purwalestari. Kepareng ngaturake apa?
2: Aku tak nyuwun
0: gatik glinding yo, Reng. Gatik glinding yo apik. Glinding glinding tak yo apik.
2: Ha iya.
0: Ngono ora?
2: Ngono yo.
0: Kebiasaan lho kok aja diteruske ngono kuwi ora apik. Ya. Mangga gatik glinding.
1: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Kinopita
0: kukur kenda hush.
5: Enak.

0: suwe ya ning nek anu gladhek glindhing iki ning penak dirasake. Nyatane Pak Slamet mau ya nyuwun ngersake mijil ketoprak.
1: Ya,
0: berarti panjenengane rak seneng tembang-tembang anu jenis klasik.
1: Ya,
0: iki ya tak caoske panjenengane
1: ngono ya.
0: Heeh. Anu nena

0: cruwet
1: wet. Aku paling seneng najono. Anu betat ki nyenengake, Tru. Menungso ra. Ora ana apa-apa kok, Kang. Piye? Eneng sing jondel to ngalian. Aku sesa ora melu. Menyambut gawe kok toh nyawa. Aku sing getak-getak kowe dhewe kok ora kaget aku. Jendol e, jondel. Hei. Ketoke aku ki rumahku jantungku berdetak kenal. Ning kok kaya bojoku malah bungahe ora jamak-jamak. Tapi kene iki kok gege patiku wis. Mesake kok. Wis

0: Aku yang ngono gini, terus menyang biye. Woi kata dia tetap menyang kok terus. Mana ada ulos?
1: Banyak.
0: Iya.

0: Sing pungkasan iki mesti manuk kuntul.
1: Blekok.
0: Hah?
1: Blekok.
0: Blekok iki lho kuntul bedane apa?
1: Nek kuntul iki anu go putih kabeh. Nek blekok iki nggon gulune ana irenge.
0: Oh berarti nggon aku blekok.
1: Heeh.
0: Sing kidul omahe lho, Tru.
1: Ah iya.
0: Sing iso nyiruk ning sawah oke banget kae iki gulune ana irenge.
1: Oh. Blekok,
0: blekok men aku kae.
1: Nek
0: sing sok nyiruk ning omahe gareng dul sawah, dul omah ana sawah kae putih kabeh kae berarti kuntul. Beda berarti ngene gareng karo aku. Ngonomu belang ora?
1: Belang ya.
0: Oh berarti blekok.
1: Iya. Iya. Oh. Mangga.
2: Manuk blekok.
0: Ngandel ora. Kaya suarane Bu Nyani. Edan manuk blekok. Ha. Manuk blekok. Ora medun. Munggah,
1: munggah.
0: Mano blekok. Aku soalnya nadaku dhuwur mung semono kuwi ya.

0: Neng layah lambah-lambah.
1: Neng layah lambah-lambah.
0: Wah, neng layah lambah lambah. Ini jajari rakwat cok semaput lus. Mergane ayo neng layah seng lambah seng. Sinden ki nek sikatan ki sedina ping 4. Tangi turu sikatan. Bar dari sok sikatan. Mergo ngopo reng? Sinden ki mergo untune kudu putih. Nek gemujeng ngono iki penonton ngematke ki iso putih kabeh. Wah, ana. Prastiwi kan malah wis didempul. Ayo.

0: Arep dikibarke ora terus?
1: Wong ora upacara kok dikibarke.
0: Kudus kowe. Mangkel aku. Ngomong apa-apa kok mesti nyauri kok mesti menggok. Petrus ngene menggok tanpa rating. Petrus nek upamane kaya wong ibu-ibu numpak motor.
1: Ha iya.
0: Rating iku menggok nengen.
1: Mangga.
0: Setiap botya tak tak tung tak tak tung tak tung tak. Kliwat reng. Aku tak anggap ra iso ngendang kowe. Ngece karo aku. Nemeng pengendange kuwi karo aku. Ora ono apa-apa. Engko nek bari ki tak kendangi kowe.
1: Oh iya.
0: Setiap botya ayo yang apa?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hutan kucing kau tati nura tinggu nesu ngu ngono kuwi sing kau unda-undaan

0: Andodok kene wis iso kok cemplon ning bandem kerana lho. Main pancen tak sengaja kok. Nyambut gawe kok ngono malah do syuting-syutingan. Lanang ro lanang kok do syuting-syutingan.
1: Iya wis ben kanang ya.
0: Ayo penabuke anggere iso anu kahanan ngantuk ora werna-werna. Aku syuting, aku di syuting.
2: Waduh ayo.
0: Heeh, tenan wis. Ana sing fikol barang.
2: Werna-werna ya wis ben watone ora do ngantuk.
0: Kuwi kan gudheke wis mateng urung. Wis ge didasarke.
2: Ayo wis ben ora. Ayo kanca-kancane padha ora senengane ora. Sing jeneng pengrawit ki nek trampil ya ngono kuwi. Ya kejaba ngrawit ya sambi. Mergane pengrawit ora iso dienggo jagan selama hidup. Mula kudu apa duwe usaha liya, buka gudeg.
1: Ha iya.
2: Apa anu buka uyon-uyon nijen.
1: Iya.
2: Ya kan ini jadi saya harus nanggap sama lho, peresmian pom bensin?
1: Wah
2: Tresna tulus, mangga

0: சாக்கம்
1: aku
0: pindho wae aku. Aku nak luwes ra.
2: Yeah.

0: Mas Ibu Ibu Pesinden. Nggih, matur nuwun.
1: Ayo arang jeneng. Dikon karo ibu-ibu waranggono. Dasare kendangane jep-jepane apa? Apa, Kom? Jep-jep. Jep piye? Ngene lho. Kuwi rek begen ora jep ora. Jem-jeman. Jem-jeman. Iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjel boto.
2: Aku wis ngerti nek arto gajul kok. Mulane aku wis persiapan remo e, Tru.
1: Ayo. Ora apa-apa mung kare diubah ngono ra saring ka golek aluse.
2: Duh, mulane tak gajul kok mental.
1: Eh, ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng gojek iki nek kokean ya ora apik nek kesithiken ya ora apik. Apa? Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk.
2: Mumplok,
1: mumplok.
2: Darah-darah Pandhawa do mumplok kenapa, Pak?
1: Mlumpuk-mlumpuk dengkulmu locot. Ayo padha disebani to, Le. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan ndaramu Pandhawa.
2: Sowan.
1: Kurang ajar kowe. Wong tuwa kok ditapek raine.
2: Aku tiru-tiru dagelane mau.
1: Ora kena senengane ayo sangu gending
2: sangu ya duit Pak sangu kok gending gending go ngopo ora iso dijolke panganan ora
1: eh surasan tak werna-werna
2: ayo kek bawa
1: aku sih kek jeneng wong mikir iki angel ya Pak aku arep ngunekke gending nek kira-kira angel ndak eh wedine kancaku do rapal jajal unang-unang wah saya kegwajul raimu unang-unang opor
2: senani TV
1: woy orang-orang gue sih ngapain orang-orang

0: Menawi itu telah mengkaten menopo mboten langkung prayogi samangke manduwa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore menika langkung prayogi mila monggo yai kula dherekaken Werkudara. Ayo yai bebarengan budal marang pertapan kembang sore. Arjuna aja nganti keri sawawi koko prabu kula dherekaken panakawan. Kula wonten wonten wonten.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Oleh nyaut dora kerena le dangu ya cepet banget ya ngeraget cek-ceken gue udah didukani. Monggo dikotin tak kula dereaken sing dawuh aku. Gini Semar anakmu joneng kengkeri ayo dolen derek ke bendaramu budal marang pertapan kembang sore ponokawan.

Sekawit batu ku penembahan paring dawu. Sasamuripun giri gudo sakini garing estino. Tumunten badhe kathah panggudo pangrenca nanggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan kembang sore. Namung lunun sewu penemban teka dumugi sapriki dening wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten mboten sarujuk lenggahipun ngaran paduka penemban Sabdawala. Sik sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane esuk kapan kuwi aku ora iso mesthekke. Ning saya suwe aja saya kendu ning saya tata-tata. Mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan kembang sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbuh apa kemareping para dewa aku ora ngerti. Sing wigati aku wis nindakake marang dawing para Jawata mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten perban. Iki ora suwe meneh, Man. Ning wancine kapan aku ora ngerti, bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon, mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala, Man.

ana dasari mangsa katiga. Mulai ngaten kelan ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan kembang sore. Rasah kowe tak ngas takon ngaso wae. Raden Antasena mlebu pertapan, Anoman mlebu pertapan. Ana pemukul dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore. Iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman. Lho iki wis taken dawuh penemban.

Rayang wisian magulingan limo panjen keboro nyoto yen to papan kene ana pendhita anyar katon ing ngaran Begawan Sabdawala apa kowe dasar keboro nyoto aku Begawan Sabdawala lah dalah wujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka loro Petruk ingkang membo pandhita mumpung kowe aduh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas ning nek ora kepareng ing Jawata wis to pestekno mesti eneng sing ayomi karo Begawan Sabdawala kokop getihmu dina iki

0: mulung mangung siring soto kulawa kambah unggai serukati ono piyayi-piyayi kok lenggah ono ngisor penemban kulo ing kengabdi pun punto diwo iya penemban kulo ing kengabdi pun Kresna ing Dorowati penemban kulo pun Arjuna.
1: Wah Sang Topo, aku werku doro ing Jodipati.
0: Welah piranganing para Pandhawa inggih mula mekaten penemban estining manah sowan sak kadang namung badhe ngaut pepodo paduka penemban madhek minangka cantrik pertapan ing kembang sore suwita marang Begawan Sadawala kasinggihan mekaten sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad kanggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sadawala semanten ugi mboten gesek kalan pangandhanipun Nyai Puntadewa Penemban.
1: Yo aku yo ngono nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake semanten ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara Raden Arjuna bakal nggayuh apa
0: Penemban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu mugi parenga paduka sak mangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma Penemban

0: mastunama sidam sekaring bawono langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa nadyan ulun ing ngamomong marang jagating Petruk ing ngulun dawuh minangka dadi pandhita ing kembang sore nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahe ngulun nggone momong lan jagate Petruk pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan diagung pangaksami pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan diagung pangaksami
1: benang kakekku aku nyuwun pangapura pukulun nadyan kemayah nyuwun pangapunten
0: mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petruk ulun boyong marang pertapan kembang sore sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning madyapada iki para Pandhawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 24 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Candipanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung nomor 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital maupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, Minggu 24 Mei 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu Kajian Keislaman Dialog Islami Cahaya Ningati, hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga ragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras siap menemani Anda. Dan tentunya pada pukul 13 hingga 14 ada Suara Budaya Malang. Pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami persiapkan untuk Anda hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan saya Budi Mia bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Enjang menika dinten Minggu tanggal sekawan likur Mei kalebu nemlikur pepanggian wonten adicara kesayangan inggih menika cahyaning ati insyaallah ngantos mangke jelang jam 6 nggih. Terus pundi pawartos sehat saya para katampa mirang alhamdulillah. Nah saat terengipun dibika adicara Enjang menika monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini seperti biasa tema kami hadirkan untuk Anda. Kalau minggu itu memang selalu berubah-ubah ya, untuk bergantian, maksud kami bergantian untuk narasumber yang hadir. Nah pagi hari ini Bu Widi kalau biasanya hadir itu hari Kamis gitu ya, hari Selasa, hari Kamis. Masya Allah, Ustazah pagi hari ini datang hari Minggu kembali. Alhamdulillah ada Ustazah Jumaati Widi ya, Jumaati Jubaidah Widi yang akan menghadirkan satu topik. Ini menarik karena sesaat lagi ya, sebentar lagi tinggal beberapa hari kita sudah menyambut Hari Raya Idul Adha begitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan Idul Adha. Maka topik yang dihadirkan yaitu penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim begitu. Nah kami langsung sapa beliau yang sudah rawuh di studio 1. Kalau Ustazah Widi insya Allah rawuh ya, gak dari telepon. Nanti untuk para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan langsung bisa di 081-5569-1053 atau di line telepon kami 0341-404504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah alhamdulillah matur sembahan sampun rawuh sehat ya.
1: Sehat.
0: Sehat, selalu sehat. Pokoknya kalau Ustazah ini pagi saya sering ya sama panjenengan bareng kok ya, pagi-pagi gitu ya. Dicayani ngati begitu. Selalu seger lah Ustazah ya. Masya Allah.
1: Sudah kena gomyoran banyu.
0: Iya betul ya. Baik Ustazah, terima kasih banyak rawuhipun ya. Oke.
1: Sami-sami.
0: Ustazah nanti tema kita ini menarik banget ya. Ini tentunya kita sudah banyak ketahui begitu ya. Ini kan kalau dari kisah Nabi Ibrahim, ini kan ujian berat gitu dari dari Allah untuk Nabi Ibrahim begitu. Nanti seperti apa? Ustazah karena keterbatasan waktu, nanti jam 5.58 harus selesai. Maka saya persilahkan untuk mukadimahnya terlebih dahulu, monggo Ustazah.
1: Terima kasih Budi waktunya ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kadzaba hajjal baita ala man istata'a ilaihi sabila wa ja'alal baita al-atiqa masabatan lin-nasi wa amna was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dalam amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama'ul amilin, para kiai tuwin sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu pamireng budheme ingkang saya hormati, kagem miwiti atur kula monggo langkung rumiyin kita ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang paring kanugrahan rahmat taufik soho hidayahipun datang kita Sehingga ing wekdal punika sedaya saged silaturahmi mujalasah sarta mewajaha wonten kanggenan mriki RRI Pro 400 Gangsal koma 3 FM kanthi kawontenan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam mugia katuraken dateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun lan ugi sedaya kaum muslimin ingkang tansah nuhani lempahipun ngantos dinten kiamat. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, monggo kita sarang-sarang nulis doa minum air zam-zam bungge. Bukunya pun monggo disediakan kula tenggo ya, biasanya pas pulang haji kula kalian panjang sedoyo ngerawi engkang wangsul saking haji supados pamireng saged mojo doanipun. Monggo di bukunya pun disediakan ibu-ibu para pamireng nulis kalian sak bulpene kalian bukunya monggo menawi HP monggo dipun siapakan. Ini doa untuk minum air zam-zam budaya ya. Kan biasanya kalau di haji habis pulang haji kita senantiasa dikasih minum air zam-zam ya. Biar semua pemirsa atau pemireng itu bisa membaca doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innahu balagoni. Saya ulangi, Allahumma innahu balagoni an-nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Allahumma innahu balagoni an-nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Saya ulangi, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa saqamim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya air ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan kesehatan dari segala macam obat dari berbagai macam penyakit demi dari rahmatmu wahai zat yang maha kasih. Demikian ibu, moga-moga ibu saged ngapalaken doa niki wau kersane saumpami panjenengan ngrawuhi nggih menika tiang-tiang yang sampun tugi saking haji sampun saged doanipun maca air zam-zam nggih. Di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala

0: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Wabasyarnau bihulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yang dimaksud ialah Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, katkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia Ibrahim. Qasadak tarru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib melaksanakannya. Dikatakan bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim adalah sebagai pelaksanaan nazar, janji budi ya, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri dengan kata-kata, demi Allah, kalau aku memperoleh anak laki-laki, akan kusembelih dan kujadikan korban untuk Allah. Ia ucapkan nazar itu ketika ia berkorban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 unta. Orang-orang dan malaikat sangat mengagumi amal kurban Nabi Ibrahim itu, tetapi beliau sendiri merasa masih kurang dan ingin mengorbankan anaknya sendiri jika Tuhan menganugerahinya. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, sesudah beberapa waktu berselang, sesuai dengan harapan dan permohonannya, Allah mengaruniainya dengan seorang putra, yaitu Ismail. Setelah Ismail mencapai usia 7 tahun atau 12 tahun menurut hadis ya, menurut riwayat lain, Nabi Ibrahim mendengar suara dalam mimpi, laksanakan nadarmu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia pada mulanya merasa bimbang dan berpikir-pikir apakah perintah itu dari Allah atau dari setan. Akan tetapi suara itu berulang didengarnya pada malam kedua dan malam ketiga, sehingga ia tidak ragu-ragu lagi bahwa perintah itu adalah dari Allah yang menuntut pelaksanaan janji nadarnya. Tatkala Nabi Ibrahim hendak membawa putranya ke tempat penyembelihan, ia berseru kepada istrinya, hai Hajar, agar Hajar memberi pakaian yang terbaik kepada Ismail yang akan diajaknya ke suatu jamuan. Katanya, Lalu pergilah keduanya menuju suatu tempat dekat Mina. Dalam badak itu iblis berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dengan mondar-mandir. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar seraya membisik-bisikkan bujukan dan rayuan dan fitnahan di antara ketiga hamba Allah itu. Akan tetapi ia gagal dan tidak mencapai maksud jahatnya itu, bahkan mendapat lemparan batu dari Nabi Ismail tepat mengenai mata kirinya sehingga keluar dan tercungkil mata kirinya setan itu tadi. Pelemparan batu Nabi Ismail ini diperingati pada tiap-tiap kali orang melakukan ibadah haji dan menjadi salah satu daripada manasik haji. Sampainya di Mina, terjadilah tanya jawaban antara Ibrahim dan putranya Ismail sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat tercantum di atas. Para bapak, para ibu pamireng RRI Pro 4 100,3 FM. Sahdan, maka sebelum penyembelihan dilaksanakan, berkatalah Ismail pada ayahnya, "Hai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkan wajahku di atas tanah agar engkau tidak terharu, sehingga timbul kasih sayangmu kepadaku. Jagalah pakaianmu agar tidak terkena cipratan darahku sehingga mengurangi pahalaku dan menyedihkan ibuku jika ia melihatnya. Asahlah baik-baik pisaumu agar terlalu licin dan cepat di leherku sehingga meringankan rasa pedihku. Bawalah pakaianku kepada ibuku sebagai tanda kenang-kenangan. Sampaikan salamku kepadanya dan pesanku agar ia sabar menjalankan perintah Allah, dan janganlah engkau beritahu kepadanya bagaimana kau mengikatku serta menyembelihku, dan janganlah membiarkan anak-anak remaja mendatangi ibuku agar tidak memperingatkannya kembali kepadaku sehingga menjadi ia sedih dan susah." Nabi Ismail ini mengkhawatirkan ibunya, budaya, mengkhawatirkan, takut susah dan sedih apabila ada remaja-remaja yang datang. Para bapak, para ibu pamireng ingkang dipunhormati, diceritakan bahwa pisau yang diletakkan pada leher Nabi Ismail menjadi tumpul, tidak dapat berfungsi sehingga menjadi tidak dapat berfungsi, tumpul ya, enggak masah ya. Sehingga Ismail berkata pada ayahnya, "Hai ayahku, kekuatanmu telah melemah disebabkan cintamu padaku sehingga engkau tidak berkuasa menyembelihku." Kemudian Ibrahim mencoba pisaunya pada sebuah batu yang ternyata dapat dipotongnya menjadi dua. Lalu berkata beliau Nabi Ibrahim pada pisau yang dipegangnya, "Engkau dapat memotong batu tetapi tidak dapat memotong daging." Dijawab oleh pisaunya, "Dengan kuasa Allah engkau memerintahkan aku memotong, sedang Tuhan Rabbul Alamin melarangku, bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhan?" Nah, iki ladinge iki budaya menjadi tumpul, gak masah dibeleh nonang karo Nabi Ismail. Dan kemudian Nabi Ibrahim yaitu memegang pisaunya dan mengatakan, "Kamu itu loh apa bisa memotong batu, kau belah menjadi dua, kenapa gak bisa memotong daging anakku?" Seperti itu. Kemudian yaitu pisaunya dengan kuasa Allah bisa berbicara. Ya. Engkau meritakan aku motong, sedangkan Tuhan Rabbul Alamin melarangku. Bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhanku? Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban Allah menggantinya dengan seekor kambing. Sebagaimana firman Allah dalam lanjutan ayat tadi, Inna hadalahu wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wafadainahu bidhin bidhin nu'adhim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Diceritakan bahwa kambing yang dibawa oleh Jibril guna menggantikan Ismail ialah kambing yang dikorbankan oleh Habil yang masih hidup di surga hingga saat dikorbankannya menggantikan Ismail. Adapun takbiran yang dilakukan oleh umat Islam di hari raya haji atau Idul Adha, maka berasal dari cerita bahwa malaikat Jibril tatkala melihat Nabi Ibrahim menggosokkan pisaunya pada leher putranya Ismail, ia menggeleng-gelengkan kepalanya bertakjub, heran dan kagum, seraya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disusul oleh Nabi Ismail dengan kata-kata Allahu Akbar walillahil ham. Ya, oleh sebab itu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah, ini adalah ucapan dari malaikat Jibril, ucapan dari Nabi Ibrahim, dan ucapan dari Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkata Ibu Ibnu Abnas radhiyallahu an, andai kata penyembelihan Ismail jadi dilaksanakan, maka penyembelihan anak sebagai kurban tentu akan menjadi sunnah dan syariat ide. Mungkin anaknya sing akeh-akeh iku mungkin anaknya lanang-lanang iki padha disembelih semuanya.
1: Jih, betul.
0: Karena ini sudah disyariatkan waktu itu ya, seandainya ini ya, seandainya ada kata ini penyembelihan Ismail jadi dilaksanakan, maka penyembelihan anak sebagai kurban tentu akan menjadi sunnah dan syariat. Yang bumbu anak limo papa dibeli kabeh. Terus diriwayatkan bahwa Nabi Ismail berkata kepada ayahnya sebagai peristiwa penyembelihan, Hai ayahku, engkaulah yang murah hati atau aku? Aku, kata jawabnya Nabi Ibrahim. Tidak ayah, tetapi aku, kata Ismail, karena ayah masih mempunyai putra yang lain, sedangkan aku hanya mempunyai satu nyawa. Lalu terdengar suara, akulah Allah yang lebih murah hati dari kamu berdua, karena aku telah menggantikanmu dengan kurban dan menyelamatkan kamu dari sisa penyembelihan. Ya, ini Nabi Ibrahim itu punya dua, sebelumnya itu satu istri ya Budi ya, yang bernama Sarah. Itu sampai tua, sampai umur 90 tahun tidak punya anak. Tidak punya anak sampai tua. Terus akhirnya ada seorang pembantu ya, Siti Hajar namanya. Siti Hajar adalah pembantu Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Nah, kemudian Ibu Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Ya, itu pembantunya ya. Karena tidak punya anak. Yes. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Terus kemudian punya anak itu Nabi Ismail, dan kemudian selang waktu Siti Hajar itu sudah hamil mungkin 9 bulan atau sudah melahirkan, kemudian Ibu Sarah melahirkan Nabi Ishak. Jadi sudah umurnya sudah puluhan tahun, 90 tahun punya anak ya, namanya Nabi Ishak ya. Itu kisahnya Nabi Ibrahim. Terus kemudian kepingin duwe anak lanang, kemudian yaitu dengan janji kepada Allah SWT seperti itu tadi ya, janjinya ya. Terus kemudian diriwayatkan bahwa Allah SWT berfirman kepada malaikatnya yang sedang mengagumi kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Ismail, sehingga Allah mengirim kambing dari surga untuk menggantikannya sebagai kurban. Demi keagungan dan kebesaranku, andai kata semua malaikat memanggul kurban di atas punggungnya, tidaklah akan dapat mengimbangi kata-kata Ismail ya, yang dilakukannya. Lakukanlah hai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku insya Allah dari mereka yang sabar.
1: Insyaallah, merinding sekali ya
0: Bude. Monggo Bude menawi wonten ingkang tanglet nggih, mangki bisa diteruskan kembali.
1: Oke. Baik. Terima kasih para pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita. Ini ada yang komen ini, Bu. Dari Bu Fatimah.
0: Iya. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustazah Widi, Bu Demi dan semua pendengar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita semua bisa mendatangi tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam ini ya, yaitu Mina yang ada di kota Mekah. Setiap saya mendengar cerita ini merinding dan menangis dengan kejadian luar biasa ini. Semoga kita semua bisa berkorban kambing, sapi ya, untuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ibu, kalau artinya makna dari penyembelian Ismail ini luar biasa, Ibu.
0: Ya, sangat mengerikan ya. Sangat menyedihkan, terutama orang tua apa? Orang tua perempuannya ya. Ya, sangat.
1: Kira-kira dari peristiwa tersebut, pesan apa yang ingin disampaikan Ibu untuk para pendengar kita?
0: Ya.
1: Dari peristiwa penyembelian.
0: Ya, dari peristiwa penyembelian ini, kita seorang orang tua ya, untuk mendidik anak-anak kita sesuai ini adalah untuk kesabaran sesuai dengan cerita Nabi Ismail ini. Adalah seorang anak yang sangat sabar
1: ikhlas
0: ya, anak yang sabar ikhlas, yaitu apa istilahnya, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sampai ia merelakan nyawanya demi perintah Allah. Merelakan nyawanya demi perintah Allah. Karena itu adalah, kalau kita punya anak yang turut, kita punya anak yang taat, itu adalah sebagai apa ya istilahnya, rezeki buat kita, terutama orang tua. Anak yang penurut ya Bude ya, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, itu adalah suatu rezeki yang diberikan oleh Allah, suatu amanah yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga bersabar-sabarlah Bapak Ibu pamireng untuk menghadapi anak ya, walaupun anaknya senakal apapun. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati anak. Nah, istilahnya kayak apa ya Bude, ngadab ya, mengajab. Kalau orang-orang dulu, kita sudah pernah mendengar cerita maling kundang ya Bude ya. Melihat cerita maling kundang itu adalah yang tidak taat dan tidak sudah melupakan orang tua, sehingga orang tua merasa sedih, merasa menangis dan tidak diakui oleh anaknya. Sehingga seorang ibu sudah wis saking hatinya, saking mangkele, saking apanya ya, karena tidak bisa membalas air susu ya, akhirnya anaknya dikutuk menjadi batu. Ya. Oleh karena itu seorang anak juga begitu. Taatilah dan patuhilah perintah kedua orang tua selagi orang tua itu tidak memberikan istilahnya perintah yang jelek. Nah, apabila orang tua itu selalu mengarahkan anaknya ke dalam agama Islam, tuntunan agama Islam, taatilah dan patuhilah anak-anak laki-laki maupun perempuan, sehingga orang tua kita akan menjadi bahagia dan senang. Dan juga begitu juga orang tua dan anak-anak, orang tua laki-laki dan perempuan, bersikap lemah lembutlah kepada anak-anak kita, dan janganlah juga berbuat kasar kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan merasakan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Mm-hmm. Ini ada pertanyaan nih, Bu. Mungkin dijawab singkat ya. Ini ada dua pertanyaan. Oke. Yang pertama dari Akung Ismoyo dulu ya. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya di luar tema boleh-boleh ya, nggak apa-apa ya Bu,
0: boleh,
1: ya.
0: Oke, monggo.
1: Boleh monggo Akung, silakan diketik. Aku. Waktunya udah mepet, silakan langsung saja diketik ya. Oke. Kemudian untuk Bu Sri Poncowati, assalamualaikum. Oh ini Akung Ismoyo langsung telepon ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Pak Akung, silakan langsung.
0: Monggo, Mbak Akung, monggo Akung.
2: Anu, saya ini kan sering dengar ya, tapi insya Allah Ustadz bisa jawab. Anu, kenapa orang laki nggak boleh pakai emas gitu?
0: Ya. Monggo.
2: Dan kalau memang ada ayatnya mohon dijelaskan gitu ya. Nggih.
1: Terima kasih. Terima kasih, Kong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Ismoyo ini adalah orang laki-laki memakai emas. Ya, Budi ya. Ya, kalau di dalam surat An-Nur, ya ini karena itu adalah di luar tema ya. Di luar tema. Ini saya bacakan ayatnya, Pak ya. Karena itu mungkin sedikit dari artinya. Ya. Itu seorang wanita yang boleh misalkan memakai emas, kalung ya. Terus gelang, ali-ali, itu adalah seorang wanita. Tapi seorang wanita tidak boleh memperlihatkan emasnya. Kalungnya itu tidak boleh diperlihatkan.
1: Oke.
0: Ya. Jadi harus pakai jilbab. Boleh diperlihatkan tapi dengan satu keluarga.
1: Oke.
0: Kalau memakai emas, ya. Kalau misalkan di tangan ini boleh diperlihatkan, boleh. Ya. Terus kemudian kalau seorang laki-laki, Bapak, itu hukumnya haram memakai emas. Ya. Hukumnya haram memakai emas. Kenapa? Kalau menurut dokter ya, kedokteran ya, itu adalah seorang wanita memakai emas itu misalkan anuan dari emas itu bisa keluar dari kita kayak men gitu Budi ya.
1: Oke, memperlancar kayak. Oke.
0: Misalkan ada penyakitnya atau apa gitu, itu emasnya itu keluar dari head kita.
1: Oke.
0: Tapi kalau seorang lelaki memakai emas hukumnya haram, tetapi kalau dipakai, Bapak ya, itu misalkan orang tua itu kayak arek cilik maneh malian. Kayak arek cilik maneh. Masih ulah ini kalau Budi. Maksudnya kayak arek cilik maneh, tapi kan tidak bisa keluar. Seandainya ada apa namanya,
1: ada sesuatu dari zat-zat yang terkandung di dalam emas tadi.
0: Emas ya? Itu tadi tidak bisa keluar seorang laki-laki.
1: Oke, baik.
0: Tapi kalau seorang perempuan keluarnya dari haid. Ya, gitu. Terima kasih Bapak pertanyaannya.
1: Bu Sri Pancawati, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena bagusnya makna doa minum air zam-zam tadi, bolehkah dibuat doa minum air biasa setiap hari? Terima kasih.
0: Oh, boleh. Ya, di itu istilahnya diibaratkan meminum air zam-zam. Ya, karena di itu di ada sebuah di musola yang di desa saya ya. Itu setiap pagi ada seorang ibu-ibu dan ustadzahnya itu setiap pagi yaitu mengajak untuk apa? Mengaji sampai pagi. Itu setiap hari itu membawa air minum. Kemudian didoakan juga dengan doa minum air zam-zam itu tadi.
1: Okay. Jadi nggak masalah ya, Ustazah?
0: Nggak masalah. Itu diibaratkan minum air zam-zam supaya kita minta apa kepada Allah, minta kesembuhan atau minta kesehatan.
1: Nggak harus air zam-zam.
0: Nggak harus air zam-zam karena kita belum kesana ya.
1: Oke, baik. Kalau nggak hafal, misalkan doa Al-Fatihah juga nggak apa-apa ya?
0: Ya nggak apa-apa.
1: Apa aja gitu ya? Oke. Tapi tadi sudah dicatatkan sama Ustazah ya. Oke, deh. Baik Ustazah, karena sudah di menit 56 sekarang. Yeah. Saya langsung masuk ke kesimpulan, monggo saya persilahkan. Okay.
0: Terima kasih para bapak, para ibu. Ini saya cuplikan dari ayat ya, sebagaimana firman Allah dalam lanjutan ayat tadi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya. Wa fadainahu bidhabhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya. Ya, diceritakan bahwa kambing yang dibawa oleh Jibril guna menggantikan Ismail ialah kambing yang dikorbankan oleh Habil. Ya. Yang semasa hidup di surga hingga saat dikorbankannya menggantikan Ismail. Ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, andai kata penyembelihan Ismail jadi dilaksanakan, maka penyembelihan anak sebagai korban tentu akan menjadi sunat dan syariatnya. Para bapak, para ibu pamirsa ingkang dahat kedumatan, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Semoga bisa memotivasi pada keluarga kita untuk menjadikan suri tauladan bagi mereka ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua pamireng dan khususnya bagi diri saya pribadi dan Bu Demi.
1: Amin ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah luar biasa pas ini di menit ke 58 ya kan. Tinggal sedikit tadi saya bilang menit 58 selesai Ustazah. Pas nih 58, pas nih luar biasa. Masya Allah. Baik Ustazah, matur sumanun sangat apa yang sudah disampaikan tadi ya untuk para pendengar begitu. Dan juga tentunya harapannya dari peristiwa Nabi Ismail gitu ya. Ini mengajarkan banyak hal tentang keikhlasan, kesabaran dan banyak lah pokoknya ya. Bagaimana kita juga harus mampu melepaskan keduniawian kita, apa yang kita sayangi gitu ya, luar biasa. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat dan ini apa yang Ustazah sampaikan ini membawa keberkahan. Amin. Untuk Ustazah dan kita semua, semakin membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentunya nanti kita jumpa lagi, nggak tahu hari apa, pokoknya kalau Ustazah selalu ready ya, selalu siap. Pasti telepon Mas Aji, Ustazah besok ngisi ya, langsung siap. Langsung datang pagi-pagi ya. Terima kasih sangat loh Ustazah nge. Sehat kagem panjenengan ya, buat Bapak dan semua keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahya Ningati bersama Ustazah Widi ya. Semoga saja apa yang disampaikan beliau hari ini banyak mengajarkan kita tentang kesabaran dan juga keikhlasan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi cahaya bagi kita semua, cahaya hati ya, untuk kita semua, bahwa sejatinya pengorbanan yang dilakukan Nabi Ismail ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang apa ya, penyembelihan ego kita, kemudian juga kesombongan kita, hawa nafsu kita, dari dan juga segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam, mengajarkan kita semua tentang ketulusan yang disampaikan ustazah, cinta kita kepada Allah dan keikhlasan dalam menjalani ujian. Luar biasa. Semoga kita bisa menjadikan contoh dan benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk pagi hari ini dalam program Cahaya Ningati. Saya Budi Mei pamit undur diri. Setelah 3 hari ini pagi terus saya ya. Terima kasih, Masya Allah luar biasa, jadi makin banyak ilmunya. Oke, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 24 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 149 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 15 hingga 21 Mei 2026. Aktivitas gempa didominasi gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng tektonik Indonesia, Australia, dan Eurasia. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan magnitudo gempa terbesar pada periode tersebut mencapai 4,39, sedangkan magnitudo terkecil 1,1. Menurut Rico, berdasarkan kedalaman pusat gempa, sebanyak 120 kejadian merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Gempa pada Minggu didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 120 kejadian. Selain itu, BMKG mencatat 29 kejadian gempa berkedalaman menengah dan tidak terdapat gempa dalam selama periode tersebut. Aktivitas gempa tertinggi terjadi pada 20 Mei 2026 dan 3 dengan 30 kejadian, sedangkan aktivitas terendah terjadi pada 15 Mei 2026 dengan 16 kejadian gempa bumi. Rico menjelaskan penyebab utama aktivitas gempa di Jawa Timur masih dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, dan faktor penyebab aktivitas pada minggu ini masih seperti biasanya, yaitu didominasi oleh aktivitas subduksi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia yang menyebabkan gempa bumi di selatan Laut Jawa. Untuk gempa bumi yang terjadi di daratan dipicu oleh aktivitas sesar aktif di daratan Pulau Jawa. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
4: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Ya Allah,
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara.

kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar, pelanggan setia warung gaul wonten putih kemawon ditemani kok minggu tanggal 4 Mei 2006 lekor sesarengan kalian budhe me pepanggihan malih wonten adicara napa warung gaul warek ora warek sing penting mau.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
3: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Status cancel koma 3 pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya, terima kasih yang sampun absen ya, Mr. Sierra. Good morning. How are you today, Mr. Sierra? I hope everything is going smoothly with you ya. Terima kasih sudah absen, dan juga untuk Bu Riatin, selamat pagi. Kita olahraga bersama saya. Mari kita hitung kembali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Gak ngono budhe konsep yang hitungnya ya. Oke, terima kasih matur sembahduan yang kang sampun ya wici kalian kula budeme enjang menika. Oke, siap-siap ya.

Depan, depan, belakang, belakang. Depan, depan, belakang, belakang. Angkat tangan satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Pindah kiri. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Isu lagi warung gaul ya kudu ngene ya. Oke, masih dilanjut lagi. Absen-absen 081-555-69-1053. Masih kula tenggong

ditengok kalih Bu Deme. Siji loro. Kok siji loro terus Bu Deme ya? Matur sembanuan, aku pokoknya lah isu iku ya kudu semangat. Wong ono dulur-dulurku kabeh sebagai penyemangat hidup saya kok. Ya jadi saya ya wis begini ini kalau pagi hari ya. Aku ngismo ya apa? Ya Kang, salam santun. Terima kasih Bu Dini lho lah ya. Bu Dini wis langsung nongol ya. Tilpune masih nanti nggih Kang. Ayo Kang siapkan badannya goyang lagi ya Kang. Kanan, kiri. Kita hitung 8 kali untuk tangan kanan ya. Kita angkat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah kanan. 2, 3, 4, 5, 6.

Demi. Absennya sampai jam itu dinteni 081-5569-053. Dulurku saiki seneng ge embong sing kate budal wisata utawa sing lembur kate budal makaryo. Dulur-dulurku seneng ge pasar dodol ayam.

bawa keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa senyum, jangan lupa tebarkan senyuman kepada siapapun yang kita jumpai. Doakan orang yang pertama kita jumpai pagi hari ini, nge? Oke, mantap sekali. Ciloro telu, si ciloro telu, si ciloro telu, tarik mana, yo, yo, yo.

0: Ampitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Minggu 24 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.

0: Saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Batu memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga akhir Agustus. Mendatang, pendaftaran dilakukan secara bertahap mulai dari usaha besar hingga kunjungan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha. Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo, menjelaskan bahwa tahap awal sensus difokuskan pada pendataan usaha besar sebelum petugas turun langsung ke lapangan. Sensus ekonomi ini dilaksanakan di tahun 2026 mulai dari 1 Mei sampai dengan akhir Agustus. Untuk 1 Mei sampai 14 Juni difokuskan melakukan pendataan usaha besar, demikian disampaikan dalam program Halo RRI pada Jumat 22 Mei 2026. Ia menjelaskan sebelum melakukan pendataan, petugas sensus diwajibkan melapor kepada ketua RT setempat. Setelah itu, petugas akan mendatangi rumah warga maupun bangunan usaha untuk melakukan wawancara. Terkait waktu kedatangan petugas, Herlina mengatakan tidak ada jadwal khusus yang diberlakukan karena petugas harus mengejar target penyelesaian sensus secara serentak. Meski demikian, apabila saat kunjungan pertama responden tidak berada di rumah atau belum dapat memberikan informasi yang diperlukan, petugas akan dijadwalkan datang kembali. BPS Kota Batu menghimbau masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan mampu mengabarkan kondisi ekonomi Kota Batu secara akurat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Power Triangle Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Triangle ing pas jam 8.